0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpenjingan Datang Baru Stop Gulai Bala Peninga Berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ketujuh. Lalu baca Injil kita ke diungkup kari Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 24 ngaga 30 ngau ayat 36 ngaga 43. St. Matthew bagi 13 ayat 24 ngaga 30 ngau 36 ngaga 43. Jadi tu tak pedak kita berbub nyanggup baru lambar 20 ngaga 21. Lambar 20 ngaga 21. Nyalai jatuh ke dekat maca gentran Injil tu. Jesus nusui ngari sidak, jakuk sempama tibukai, ku ya, perintah surga baka urah sikuk cendabur benih, di mana berumah ya. Malam hari, lebih genap ikut orang dah cindua, dia musuh ya datai, nabur lalang, gulai ngegandum ya. Udahnya musuhnya lalu lari. Lebuah gandum nyo masang besai, lalu yo nyo belabuah murai, dia lalang lalu bisi ayan. Kuli orangnya datai ngagai yo lalu jakuk ku yo. Tuan, benih kedi tabur nuan baumai nuan ndang bangsa benih di mana. Tang hari ini penatai lalang nyo. Munsuah tinggir jauh tenyo, yo ku yo nyawut. Kati nuan dekok ke kami mansang kian, lalu mantun lalangnya, ku sidak nanya ya. Ia nyawak sidak, nda ibuah. Lebanti kita mantun lalangnya, kita tentu terbantun ke gandum gulai nguya. Tejuk ke lalang ke gandumnya, sama blok tumbuh, datai agai musim ngetau. Udahnya aku dikengasuh sidak tingetau gandumnya, dulu mantun lalang, serta merkas ya, lalu nunu ya. Api yang sedap belabuh ngetau. Udahnya baru sedap ngetau gandum, lalu nyimpan ia ke dalam kuyan aku. Ayat 36. Udahnya Jesus angkat ninggal ke rumah ia, serta tamak ke dalam rumah. Sedap murid ia datang ngaga ia, lalu kau sedap nanya ia, padah ke kami, nama artis aku sempama pasal lalang tu. Disawat Jesus, orang tindabur benih di manahnya anak manusia. Jadi umainya dunia. Leka utai di manahnya orang tibempu perintah surga. Jadi lalangnya nemiak sitan. Lalu musuh tindabur ke leka lalangnya sitan pu. Maya ngetau nyok pengujung dunia. Lalu bala pengetau nyok bala melikat. Bakal lalang ti dipampat lalu ditunu berapi. Bakanya megak utai di dekat nyadi lebuh maya penghabis dunia. Anak manusia dekat ngasuh bala melikat ia ngumpul semua orang tiba dosa dalam perintah ia ngau semua orang tiba penyalah. Lalu nabak kesidak ngapi tiba balat menyadi dia ndur sidak dekat nyabak serta bergerit ngeli. Udahnya orang lurus dekat perincing baka pancar mata panas dalam perintah hapai sidak. Dengar kuliah kita untuk kita bisi pendiam. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala roh kudus. Amin. Bawa baca kita minggu tu, Tuhan Jesus mereka kita siti agi sempama. Yangnya sempama pasal lalang. Ditu Jesus ukai muti nusui sempamanya, taya megak nerang kerti sempamanya, maka ia tinggal sempama penabur benih minggu dulunya kemari. Lebuah bob kudus kita tidak salian ke angka jaku iban, dia bala penyalian milih jaku lalang, dia kena nyebut pasal rumput, dia sama tumbuh ngebenih ditu. Kebenar menjadi, rumput tidak kok Jesus ditu, ianya biadat daneng, dalam dekor putih, biadat daneng. Lalu nama rumput tu dalam jakuk Latin ianya Lolium Temulentum. Lolium Temulentum. Lalu ruput lolium temelentum tu nang kurang lebih sebako gamal ngau gadum tidak tanam lebuah ya baru nyumbuk. Semadi ya nyau degalak benar baru kita nemu bagi ya ti gadum ngau ya ti rumput. Tang maya tu rumputnya pedis dibuai leban urat ya udah nyelamar berbalut ngau urat gadum. Nanti orang nyabut rumputnya gadum pupan tercabut mega. Tu mai kebuah bos sempama tadi tuan umainya ndak masuk kuliah guai mantu rumputnya ngai ke tercabut ke gandum ke tajak gandum ngau rumput tu mar de klalo lebuah gimit lalu rumput tu pedis di depan tuan labau udah lebuah udah besai labau urat balat berkait ngau urat gandum tambah pengujung lekau rumput tu mesti dibagi takut diserarok ke ari lekau gandum. Ia anda boleh gulai ke gandum, laban leka rumput tu bisa racun. Lalu tau ngasuh palak ngelu, serta muka ngasuh rasa sakit. Ndak salah-salah berkedadah kita ikmer itu. Asai leka rumput tu muka payit, serta ndak nyamai. Nyalai pengawak timilih leka rumput tu, dekerja ngenak jari. Ndak salah-salah bakal kita timilih antah hari beras. Nyari tu suah de kerja bala sidak tindu, apian leka gandumnya dikisar. Leka rumput tu kurang lebih mesai serta bakal leka gandum. Muti ia kot celum-celum lagi curok. Amat pengawak timilia antah leka rumput tu ngiruah tau kelungat amat. Tang nanti ndak terpilih, leka rumput tu tau benar mai penusah ngagai orang timakai ya. Jadi buat sempama tu, kita ningau pasal munsuah di sengaja nabur ke leka rumput berumai awak ke rumput yang tumbuh ngau gandum. Tu mega ukai utai dikluluk ke Tuan Jesus aja, laban mayanya menyak mensia kok kalau ngenusah teka ngayah ke pangan diri. Hari tu nabur ke leka rumput berumaya maya malam teka maya orangnya nak medak. Nyala dia tu menyadi, aku mai kita berarti ke ajar diberi Tuan Jesus dalam jakuk sempama tu. Nitiah ke ya diterang ke Tuan Jesus bu. Keterubah ya, sempama tu ngajar kita dalam dunia tu kuasa penyai dan bisik. Ti selalu dekat ngerusak leka benih di mana tidak tanam. Menjadi naibu aku madah tiap ikut kita dan ngasai kedua bengkak kuasa bekerja dalam penghidup kita. Kuasa pemanah yang merangsang leka jaku Allah Ta'ala tumbuh serta nyadi dalam penghidup kita. Serta muka kuasa penyai tindak selalu kok nasal leka jaku Allah Ta'ala. Awak kendak berbuah buat penghidup kita. Tu meh kebuah menyadi tiap ikut kita patut menyekut Saint Peter selalu sedia, selalu berjaga. Labah munsuah kita, sitan berjalai kiok-kiok berkesinga terbetegung. Ngiga orang kedempok ya. 1 Peter bagi 5 ayat 8. Lalu kedua, sempama tu ngajar kita pemar ngelala siapa tu dah dalam perintah Allah Ta'ala. Nga orang tiagi dari luar. Mensia tak terpedak baka kemana. Tang dalam hati, ya orang terjai. Lalu pia menggok, orang tau gaya kejai dari luar, tang kebenar dari dalam, ia orang di mana? Kebenar kita mensio jampat benar mericap ngagai pangan diri. Berdua-dua ada gaya orangnya pedak kita dari luar. Kita jampat benar madaknya orang jai tau ke orang mana? Sebenar kita nemu ngau penuh pasal orangnya ti benar ngau latar belakang yang. Lalu ketiga, sempama tu ngajar kita, ndak ngasuh kita kelalu jampat mutus ke penemu kita pasal mensia siku-siku. Kita ndak patut jampat mericap takut label ngagai pengandiri. Nanti bala kuli buat sempama tu, ditejuk ke mantuan rumput, nitiah ke pementok sidak, tentu mayo gandum megak sama dibantuan sidak. Pengawak ti nyerarok ta kamilia mesti de kerjau da baduk ngetau. Bakanya menjadi tiap beku kita mensia dekat de timbang Allah Taala. Ukai ketegal sitik pengawak tako sitik ringkat penghidup. Tang bo semua batang penghidup kita. Kita mensia tau ngerja pengawak tu cukup salah. Tako jai. Tang udanya ngesal setelah berengkah hidup nebus penyait darimpu. Serta uliah pengasih Allah Ta'ala hidup udanya ngaulah di mana. Pihak maka kita mensia tau berengkah ngau penghidup di mana. Tambah ujung ngerusak penghidup diri empu hari tengger jauhlah terjai. Kebenar menjadi nadai siku kita mensia oleh nimbang atau ngakim judge korputia utainya ngau betul. Namanya apian meda utainya ngau penuh. Pia mega nanti kita mesti nemu sekedar pasal penghidup orangnya. Kita tidak patut sekali-kali nimbang atau judge orangnya. Lalu keempat, pengawak tinimbang ulah tiap ikut kita dan dekat datai berpengujung ilok. Amat pengawak nimbang teka judgement korang putih tu bakal kelubah. Tangka benar ia mesti datai berujung. Suah kita medak dalam dunia tu urati jai ulah bakal kejamai setelah nadai orang hukum. Tak menyadi kita nemu kelimpah hari penghidup dunia tu bisik penghidup tika datai. Tialai semua ulah kita mensia dekat de timbang Allah Ta'ala. Makanya mega orang dia selalu ngerja pemanah nolong orang bakal kenadai upah. Buat dunia tu. Tang buat dunia tu dekat datai, tu mega dekat de timbang, lalu upah dia beri. Munyi kejaku Tuan Jesus kena kenang kita dulu hari tu. Kuya, barang siapa timri secangkir air celap, kadirup siku ari murid di penghabis mit. Labannya murid aku tetap dekat nyambut upah ya. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 42. Penghabis benar sempama tu ngajar kita muti Allah Ta'ala siku ajak dia patut serta uliah bicara ke semua kita manusia. Ia ajak tulis ngakim kita. Ia ajak tulis nimbang kita. Allah Ta'ala ajak ti benar oleh ngelalak siapa ti mana ngau siapa ti jai. Allah Ta'ala ajak ti oleh medak penghidup siku-siku kita mesia. Berengkah di kita ti ada kelab dunia tu sampai ke maya kita ti mati ninggal ke dunia tu. Allah Ta'ala ajak ti oleh nyadi hakim serta mutus ke cara tiap iku kita mesia. Nyalai kita kesama mesia patut anak kalau jambat ngakim pangadiri. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal mengutu delengkak kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh. Lalu sama bersamping aku ngagai Allah Ta'ala tiap taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu hanya minggu Trinity terketujuh. Tuhan tiap semua kuasa ngapai pengering. Kuasa timungkal, timeri semua teh badas. Asuh hati kami rindu kenama Tuhan. Tambah dalam hati kami pengharap ti benar. Hidup ke kami ngah semua pemanah. Oleh pengasih Tuhan, sawab kami meruan dalam semua utainya. Oleh Yesus Kristus anak Tuhan, Tuhan kami ti hidup setengah perintah Tuhan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah Ta'ala siku ajak dia tu ledatai ke belum lama ya. Amin. Nyalai nganti kita ke pertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu setelah merekat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupu aku.

Ya, nyanakak kita mendiang ke program Lalau Penghidup Begulai Ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan. Siti program tadi keluar ke Melati Badi Ari YFM Iban di Kuching ya. Jadi udah tu lagi peningang. Mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Begulai Ngau Pastor Griman Ujang. Tang sebenarnya tu lagu ke dibai Swelin Berpadu Nyawa Ngau Manca Nasib Behwai YFM Segulai Sejalai.

0: Nama gagak. Benung online, tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah,
1: YFM Iban Official.

Shalom malam peningan, lalu selamat bertemu baru kita buat program Tungkat Semangat pagi tu. Lepas kita bertemu tu awak ke kita bertemu dalam pengasih, dalam pengerai ti udah diberi Allah Ta'ala ngaji kita. Sebenarnya aku ngemun ngepun ketau malam peningan, aram kita berpun ngau sampi dulu. Tuhan terima kasih ke program Tungkat Semangat tu. So sampi aku Tuhan, awak ketiap ikut semua malam peningan diberkat oleh Tuhan. Ngau pengamat leka jakut nuan ti nyadi kelalau tengau singkang pejalai kaki kami. Lalu nyadi kepemakai penghidup rohani kami ngaso kami kriang di dalam nuan Tuhan. Jesus terima kasih. Berkat tiap ikut kami dalam nama apa ya na? Ngau Roh Kudus kami dah bersampi. Amin. Bala peninga pagi toku ngamai kita maca leka jakut ba Injil John. Injil John bab 15. Bepun hari ayat kedua ti munyi tu. Ya, atau ayat ke-1. Aku tok pun anggul tik benal, lalu apa yang aku tukang kebun. Ya muaya riaku, genam itik dan tik nak berbuah. Genam itik dan tik berbuah di jarau. Ya ngambil ke danya berbuah lebat. Ayat ke-5. Aku tok pun anggul, kita nyak dan. Orang kemeruan dalam aku, lalu aku meruan dalam sidak, dekat berbuah lebat. Labanti nadai aku, kita na uliah ngereja sebarang utai. Bala peninga, dalam buk Injil John 15 tu, Jesus merik gambal ti amat mudah diperhati ke kita pasal kawal kita ti Arab ngau Allah Ta'ala. Nomor satu gambal terpedak kita ianya Jesus pun kayu, dik semak ke bakar pun kayu. Allah Ta'ala nak nyala-nyala dik semak ke bakar tukang kebun. Lalu kita Kristian terkumai nyadi dan ya. Nah, nomor satu, Jesus pun anggul ti amat. Ya, so namar ti jakuk ditu, bala peninga, leka jakuk dia amadah, aku tu pun anggul kita dan ya. Namar tinya, artinya, penatai penumbuh penghidup rohani kita datai dari Tuhan Jesus itu aja. Nanti nadai Tuhan Jesus penghidup kita nadai erti. Bakal nanti nak uliah hidup, nanti nak beringat bak puannya, bakalnya megak penghidup kita. Ti nak Arab, arti ti Arab tu, ya, bakalnya megak penghidup kita. Ti Arab tu, kita nak uliah ngemansut ke buah kediri. Enti kita nak berini bak Jesus. Nama lagi bila peninggal. Enti nadai Tuhan Jesus. Semua pengawak kita nadai pengujuang. Semina puang pihak ajak. Ya. Jaku ia madah. Ari luar aku. Ku jaku Tuhan madah. Kita nak uliah ngemansuat ke buah. Bah nama untuk kita pelajar kita. Bak leka jakuk Tuhan tu menyadik dalam Tuhan. Pasti ke penghidup kita mesti beringap, mesti berpun, mesti berpangai bak Tuhan Jesus siku aja. Amen. Dalam penghidup kita enti nadai Tuhan Jesus, penghidup kita nadai penunga, nadai tuku, nadai daya, nadai penghidup. So nyak kebuah, penghidup kita mesti beringap, mesti berpegai bak Tuhan Jesus. Nah, artinya dah, ya, berkenik ke cara kita beringap, berkenik cara kita berpegai bak ya, kita mesti ingin dekat bersamping agaya. Amin. Lalu rindu ke jakuk ya, belum mati ke leka jakuk ya. Okey, namun tadi sebut ku tarik berapa ninga, rindu bersamping, bersamping agaya Allah Ta'ala. Nah, arti jakuk bersamping, berjakuk ngau ya. Nya arti leka jakuk bersampi ya, bercakuk ngau Tuhan, lalu Tuhan bercakuk ngau kita. Nengah nama, nengah leka jakuk ya, ingat punya nomor dua ya, nyak, kita rindu ke jakuk ya, lalu nengah jakuk ya, ya uliah beranau ngau kita. Artinya uliah madah ke pengamat jakuk ya. Laban dia John Baptis ke satu ya, Baptis ke satu dengar tu Injil John Baptis ke satu, Jesus ya nyak jakuk, jakuk nyak tik ngau kita. So nama arti jakuk tu belah peninga, ingin rindu ke jakuk ya. Nama lagi nyemah ya, serta menggang taluak ke ya. Amen. Semah Tuhan siku aja. Taluak artinya
kitai ukai orang ti ngai ningau jako ya. Ya, taluak artinya kita angkuan kelekat jako ya. Kita berpegai kelekat jako ya. Amen. Kita nak limpang kibak, nak limpang kanan. Lalu kita nak ngamah ke pengarap kita. Kita mesti mengkang ngelindung yang belama ya. Puyan nomor dua, nama terpedak kita iba Injil John 15 ayat 2-nya. Allah Ta'ala nyadi apai. Sopranan ya, nyadi tukang kebun. Ya, Allah Ta'ala kita nyadi apai. Lalu nama peranan apai tadi? Peranan ya, yang nyadi tukang kebun. Bah Injil John 15 ayat 2. Oh. Bah, nama artinya dah, nama pengawal tukang kebun dah. Ya, nama tu pengawal tukang kebun dah. Ia nyaga kayu nya pengawal ya. Ia nyaga kayu nya ngambil ke nama awak ke kayu tertanamnya. Awak ke kayu ya itu nya. Kayu nya maksud ke buah ngau mayu. Allah Ta'ala muai dan ti nak berbuah. Lalu netak pucuk ya. Lalu pihak megak nanti dan yang nyak bisik lumut. Ya megak dekat bersih ke lumutnya. Ngambil ke dan yang nyak bersih. Juluak tukang kebun bakal semua bala kita ti nemu namarti tukang kebun. Sidak ya mesti medak pengerai kayunya dan ianya laban kita beringap bab puan ya ianya Jesus lalu ia dekat medak dan ianya bersih ya ia dekat medak dan ianya nak di dibungkus oleh lumut lalu awak ke ia berbuah lalu nanti ia terlalu lebat ia megak dekat netak ya artinya nyarau ya ngambil ke nama julu ati tukang kebun tu dan ianya ngemansuat ke buah ngau lebat. Okey, nama age ia dekat nyarau danenya. Nyak contoh bakal disiplin Tuhan. Amen. Penguji tau ke semua macam proses dekena ya ngubah kita. Ngemetul ke perangai kita. Laban perangai ti lama minyak mesti dekat dibuai habis. Ya lubah-lubah dekat dibuai lengis mega. Amen nyak trik semak ke ku tarik bakal lumuat au. So nyak dekat dikikis Allah Taala. Izim nyadi dalam Tuhan lebuah kita ninggal ke jakuk ya lekak jakuk nyak bakal lungak tiba mata dua. Ya oleh ngikis semua penghidup kita itu lama nyak au. Ya nama lagi nang amat kadang-kadang pedias mah lebuah Tuhan nyak ngikis kita. Ya lebuah Tuhan ngerjanya tang semuanya pulai ke pemanah kita ngambil ke nama penghidup rohani kita bertumbuh. Ingat lekak jakuk Tuhan tu ti nyebut orang ti dikerinduk ke ya orang nyak dekat dibersih ya orang nyak dekat diajal ya amin. So tu cara Tuhan ngajal kita ngemetul ke penghidup kita ianya lebuah macam teka ditempuh kita. Ingat lebuah kita tempuh utai anak sekali komplain tanggung nyebut lekak jakuk munyi tu Tuhan namau teka diajal nuan ngagai aku amin. So pegai jakuk tu amin. So namau teka diajal kita ditok bala peninga andang putus asa. Anang kecewa lebuah Tuhan ngemetul ke penghidup kita. Laban ngena caranya nyadi ke proses kena ngemetul ke kita ingat nunjuk ke ya atau ke nunjuk ke kita itu anak ya. Amen. Nunjuk ke kita itu megak dikerinduk ke ya. Lalu orang terkerinduk ke ya dekat di padah dekat di kemetul ke ya. Amen. Dekat di disiplin ya. Lalu ya dekat medak kita berbuah lebat. Puan ketiga bala peninga Kristian tu ianya kita itu dikesemak ke bakal nama bakal dania. Erti jakuknya penghidup kita itu mesti bergantung ba ia ba puan ya. Amen. Enti nak beringap, enti nak bergantung, enti nak berpegai ba puan ya nama penyadi kita. Kita nadai penyadi, kita nadai penunga, penghidup kita nadai erti mimiet. Ya, inah enti bakal kayu, bakal dan kayu enti yang nak beringap. Bak pun yang nama arti jakutnya mati ni ada nama pengujung ngantik mati dah api megak ngantik ya api ngantik ya ya. So menjadi dalam Tuhan kingat ketuk ingat pengawak kita itik nyadi dan nama pengawak kita okay dekat ngidup ke diri empu aja tang mesti beringap bak pun ya baru bisik penghidup lepas dan ya tu beringap bak pun ya semula jadi secara semula jadi ya dekat bertumbuh.
buah. Secara semula jadi dekat ngemansut ke buah ti mana. Nama ke buah laban pun yang mana, pasti buah yang mana. Amin. Laban nama utai ke bisik bak pun, nyak utai ke bisik bak Dania. Amat nak ngainya di Dania ngemansut ke entik pun yang nyak dikesemak ke kita bakal pun remutan. Ketika pun namanya ketika kedaninya ngemansut ke buah mango ngainya di naya bekenya megah penghidup kita enti pun yang disebut Tuhan Jesus. Lalu penghidup kita dikesemak ke bakal dan tadi megah ngemansut ke buah ti datai hari Tuhan Jesus. Amen. Tu ya tu disebut ya. Okey, disebut ya bab Galatia 5:22 ngagai 23 ya. Lebuh kita diau dalam Kristus buah Roh Kudus pansut pansut nengah penghidup kita. Nama buah Roh Kudus dah. Okey, buah Roh Kudus tang buah Roh Kudusnya pengerindu, pengaga, pemayak, penglihat hati, penyiru, pemadas, penetap hati. Nama lagi ayat ke-23. Pendelap, ulih nagang diri, nadai adat ngelaban utainya. Nah, bala peninga, perhati leka Yakob tu. Lebuh kita beringap bak bakadannya tadi, bak punnya. So, buah ti pansut dengan kita, ianya bakal buah Roh Kudus, 9 buah Roh Kudus dito. Okay? Ianya pengerindu, ianya pengaga hati, ianya pemayak, ianya penglihat hati, penyiru, pemadas, penelap hati, ya, atau kepenetap hati, penelap, ulih nagang diri, tu mah buah ti pansut dari penghidup kita. Bah, nama ti ngasuh tau ke atau ke nama ti ngasuh dan tau ke penghidup kita Kristian berbuah ya hidup mengkang taluak berpegai bak Jakob ya. Amin. Nama ti ngasuh berbuah hidup mengkang taluak berpegai bak Jakob ya, mengkang beringap bak ya, beringap bak Puan ya. Amin. Nama lagi rindu ke Tuhan, lalu pihak megak rindu ke pangan diri. Ngainya di nuan jebut, oh Tuhan aku rindu ke nuan, tang aku benci kesanuknya. Ngainya di nyak menjadi dalam Tuhan. Amin. Nak megak kita boleh nyebut utai bunyi itu, Tuhan aku rindu ke nuan, tang ku benci ngolaki aku, tang ku benci ngobini aku. Nadai jakuk munyinya. Nah ya, nanti kita nyebut aku rindu ke nuan Tuhan. Kita megak belajar buah Roh Kudus tadi bak penghidup kita rindu ke pangan diri. Amin. Rindu ke laki, rindu ke bini, rindu ke anak, rindu ke raban gereja, rindu ke orang bukai. Inah orang ti berdaun mu Tuhan megak kita rindu ke sidak ya. Nyak ke buah kita kita dekat berkunci ke pengamat leka jaku Tuhan. Awak ke sidak ya megak diselamat ke hari penghidup ti lama. Diselamat ke hari penghidup kuasa pemetang. Lalu berkunci ke penghidup di dalam penampak Tuhan Jesus inyak berkat, berkat ti berlimpah, penghidup ti berlimpah. Nama lagi perangai kita mesti nitiah ke perangai Kristus, anang nitiah ke perangai dunia atau anang nitiah ke perangai orang terberdaun nemu Tuhan. Tang perangai kita mesti nitiah ke perangai Kristus ya ti ti berseruan ke leka Jakob ya, ti berpegai bak Jakob ya. Jakob inya ti nyadi kelalau kita bala peninga, leka Jakob inya ti nyadi ketengau kita. Amen. So nama age ngemai orang datai ngagai Tuhan. So lebuah kita bisik pengerindu tadi bunyi kare sebut ku tadi ku nanuknya baru. Lebuah kita bisik pengerindu kita sino meda orang terberdaun nemu Tuhan. Nak ya, lalunya ti ngasuh penghidup kita ingin dekat ngemai sidak ya nemu siapa ma Tuhan. Nak gajah ku Tuhan nyebut utai bunyi tu aku majalai pemendal ngau penghidup. Nak dari siku orang uleh datai ngagai apa enti nak uleh aku. Tu mah leka Jakob Tuhan dikingat kengagai kita. Amen. So John 3:16 nama Jakob dia laban Allah Taala balak rindu ke dunia tu nyak kebuhan ia nganjung anak tunggal ya, lalu ngagai tiap ikut orang ti Arab nak mati tambul ya penghidup ti meruan belamanya. So menyadi lepas kita bisa rindu Tuhan, kita rindu madah ke pemanah Tuhan mana ngagai ura bukai. So simpul aku dito ya titik-titik gamal ti diayan ke Tuhan ba Injil John 15 tu ya Jesus nyak punnya. Amen. So erti jakuknya Jesus mah pun penatai penghidup. Lalu kita mesti berindik baik ya. Kedua nama terpedak kita Allah Ta'ala ti apai
peranannya tukang kebun. Nama pengawak tukang kebun yang bukan ngematau ke kita ngai kemayuh lumut malut dania tang ia dekat medak setiap danianya mansuat ke buah. Bekenyak mega Allah Taala dekat medak kita itu ngemansuat ke buah. Nama lagi kita itu ianya dania. Dania nak boleh ngemansuat ke buah ke diri kecuali danianya begulai ngopuannya ianya Jesus. Dinga menjadi ya kita dikangau begulai ngau Kristus lalu ngemansuat ke buah nitiah ke iring Jesus Kristus ngagai penghidup kita. Tutup sampai aku sebenarnya aku nyurut ke diri Tuhan Jesus. Terima kasih ke ajal Nuan, berkat kami Tuhan. Nuan, Tuhan Jesus nang dikesemak kebakar pun kayu, ya, lalu kami itu Dania. Lalu apa yang tukang kebun? Dania nak boleh ngemansuat ke buah ke diri. Bekenyak megak penghidup kami, nak boleh ngemansuat ke buah ke diri. Karakter kami nak boleh diubah kami ke diri. Perangai penghidup kami nak boleh diubah, nak boleh kemetul ke kami ke diri. Kecuali kami begolai dengan Tuhan. Lalu dia apa itu badas dekat ngemetul ke penghidup kami. Lalu dia penghidup kami dekat ngemansuat ke buah di mana. Lalu nyak di dikumah buah ti berbau rengut ia ti meri aroma bak ruang bilik kami bak gereja lalu bak community kami. Tuhan terima kasih ke pemanah Nuan berkat semua bala peninggal awak ketiap ikut kami ti andal Arab ke Nuan nem indah amat-amat ngemansut ke aroma Kristus ti cukup balat badas. Terima kasih Tuhan terpinta aku dalam nama apa ya nak Roh Kudus kami udah sampai. Amin. Tuhan berkat tiap ikut kita. Selamat hari Minggu. Bye bye.

Ya, peningan yang nak kita mendiang ke program Tungkat Semangat bergulai dengan Pastor Griman Ujang, Siti program ti dikeluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching tu nak kita bergulai bahawa awak pengerak pagi peningan pukul 9 pagi tu lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai dengan pengeluar program kami nangkan ke tu lagi bahawa Y912 kita ya ke dia di Serian boleh mendiang ke kami ngena frekuensi 106.9 FM kelimpah harinya kita boleh mendiang ke kami ngena RTM klik nangkan ke tu lagi peningan ninggal ke kita ngal lagu ke di by Edward Pusah Dara Kebuah Hati mumpuk dulu aku peningan bye bye Tuhan merekat kita semua.

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

Okay, untuk penduan kita bersama waktu sekarang 9:19 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam semuanya. Dan kita bersiaran kembali untuk pertemuan kita pada hari ini. Hari ini hari Ahad 19 Julai 2026 bersamaan Nempat Safar 1448 Hijrah. Dan pastinya untuk hari ini anda bertemankan saya LY ataupun Liza Yusof yang akan menemani anda dari sekarang hingga jam 12:30 hari ini nanti. Menerusi pertemuan kita geng pagi Mira FM. Kalau selalunya kita semalam anda bertemankan geng pagi LY Fast. Dan hari ini LY akan menemani anda secara solo untuk pertemuan menerusi geng pagi. Jadi apa yang LY harapkan, semoga kita semua baik-baik saja dan juga sehat-sehat saja ya. Dan juga semuanya jangan lupa untuk mengukirkan senyuman di bibir anda. Dan teruskan kesan anda bersama-sama kami di Mira FM, Mesra Bermaklumat.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Jom layan Miri FM.

0: Info Cuaca di Mini FM.
1: Pada info cuaca di Mira FM, kita bersama dengan Nurgah dan rakan kita dari Jabatan Meteorologi Malaysia Miri untuk mengikuti info cuaca. Hello, assalamualaikum, selamat pagi Nurgah.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat pagi kembali. Dan bagaimana dengan info cuaca kita untuk hari ini? Silakan.
2: Berikut adalah maklumat cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Pada malam ini, hujan di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan sekitar 24 hingga 34 darjah Celsius. Sekian daripada Mek Miri. Terima kasih.
1: Okay, terima kasih kembali. Terima kasih Nurgah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baiklah, demikian tadi kita bersaja bersama rakan kita Nurgah dari Jabatan Meteorologi Malaysia Miri.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
1: Teruskan kesenangan bersama-sama kami pasti di Geng Pagi Miri FM.

0: kepala aku.
1: Berhenti, jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian, ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Semak sumber, sahkan fakta. Gunakan akal. Jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Ikhlas daripada kami di

0: Bintang Ti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Hai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Hai, benar si. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa je syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nak.
2: Oh, Ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.
4: Positif Pagi, dua lebih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Hari ini kita nak cerita tentang kadangkala manusia ini dia rasa penat buat baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni manusia kan? Bukannya robot. Kita ada pelbagai emosi dan perasaan. Kita perlu rehat, kita banyak ujian dan musibah yang datang bertimpa-timpa. Kadangkala setiap hari pasti ada masalah. Kadangkala kita rasa semua kebaikan yang kita telah lakukan selama ini tidak dibalas dan dihargai oleh orang sekeliling kita, kan? Orang yang kita sayangi mengkhianati kita. Mereka yang kita bantu lupa kepada kebaikan yang pernah kita hulurkan. Bahkan menyusahkan hidup kita pula. Seperti melepaskan anjing yang tersepit, kan? Sebenarnya tuan-tuan, kebaikan yang kita buat itu adalah untuk diri kita sendiri. Sebab apabila kita buat baik, kepuasan dari kebaikan itu kita akan rasa dalam hati kita sendiri. Sebagai contoh, apabila kita suka bersedekah kepada orang yang susah, kita akan rasa seronok dan kualiti kehidupan kita juga akan bertambah baik. Rezeki kita melimpah ruah, hidup kita sehat dan ceria. Apabila kita tersenyum dengan orang lain, wajah kita akan ceria. Dalam kajian, mereka yang tersenyum mempunyai degupan nadi yang normal 2 kali ganda lebih cepat dari mereka yang tidak tersenyum. Ini menunjukkan bahawa senyuman bukan sahaja dapat menyebabkan kestabilan emosi, tetapi juga membawa kebaikan kepada kardiovaskular kita. Ajaibnya, dalam kajian yang dijalankan pada tahun 2011 oleh sebuah universiti di California, orang yang rajin tersenyum mempunyai usia yang lebih panjang kerana mereka mempunyai tahap kesihatan yang lebih baik. Tuan-puan, orang yang suka membantu orang lain walaupun kadangkala tidak dibalas dengan sewajarnya, tetapi ia tetap memberi kepuasan dalam diri. Bahkan Tuhan akan menjadikan dan mengilhamkan orang lain membuat kebaikan dan memberi pertolongan kepada kita pada waktu kita memerlukan pertolongan suatu hari nanti. Jadi, jom buat baik. Tak rugi berbuat baik. Kepenatan buat baik akan hilang, tapi kebaikan itu pasti akan kekal selamanya. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
3: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Miri FM Mesra Bermaklumat.
6: 98.0 FM di Bandaraya Miri, Miri FM.
7: Macam-macam petua hanya di Miri FM.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua pada hari ini, hilangkan serak dan batuk. Jika anda dapati tekak anda gatal dan perit dan suara anda tidak terkeluar, anda boleh gunakan air asam jawa untuk melegakan masalah ini. Caranya sangat mudah. Ambil sebuku asam jawa, rendamkan dan ramas dalam air. Setelah itu, campurkan dengan segelas air sejuk, embunkan atau masukkan ke dalam peti sejuk. Minumlah air ini selama 2 kali sehari sehingga anda dapati suara serak anda itu hilang. Selain dari itu, banyakkan minum air panas putih untuk melegakan perit tekak anda itu.
3: Jom Dengarkan macam-macam petua di Miri FM setiap hari untuk anda semua. Miri FM Mesra 9.12.

Okay, masih lagi bertemankan LY dan itu pastinya kita bersama menerusi Geng Pagi Mira FM Ahad 19 Julai 2026. Okay, bersamaan Nampak Safar 1448 Hijrah dan pastinya LY akan menemani anda biasalah ya 9 pagi hingga 12 tengah hari, dan pada jam 10 pagi ini nanti kita akan ikuti bersama Dunia 10 pagi menerusi Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur, dan pastinya kita akan bawa berita dunia 10 pagi untuk anda, dan selepas itu kita akan bersama-sama rakan kita di Bintul FM dan juga Limbang FM untuk pertemuan segmen Halu. Okey, dan nanti kita akan bersama rakan kita Zana dan juga Eva yang akan bersama-sama menerusi segmen Halu, dan kita akan bersama Zana di Bintul FM, Limbang FM kita bersama dengan Eva, dan kepada anda yang ingin bersama-sama kami, ya bolehlah menyampaikan salam ucapan anda, boleh terus menghantarkan kiriman ucapan anda menerusi FB kami nanti, dan juga menerusi talian di talian 085-423-634. Malah sebelum kita ke Dunia 10 pagi, kita dengarkan lagu-lagu hiburan untuk pertemuan kita menerusi Geng Pagi Mira FM bertemankan LY.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Ketegangan di Asia Barat terus memuncak ketika Amerika Syarikat dan Iran terus berbalas serangan. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Ghari Abadi memaklumkan Tehran menggantung komitmennya bawah memorandum persefahaman MOU yang dimeterai baru-baru ini selepas mendakwa Amerika Syarikat melanggar perjanjian berkenaan. Menurut agensi Anadolu, Ghari Abadi menegaskan Iran kini memberi tumpuan kepada usaha mempertahankan negara. Dalam pada itu, serangan Amerika pada Jumaat malam menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormuzgan, selatan Iran, sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormuzgan berkata serangan tersebut menyebabkan gangguan telekomunikasi di beberapa kawasan di utara Bandar Abbas dan Haji Abad. Kerja membaik pulih rangkaian komunikasi sedang dijalankan. Terbaru, Amerika melancarkan serangan udara ke atas Iran sebagai tindak balas terhadap serangan peluru berpandu dan drone yang didakwa mengorbankan dua anggota tenteranya di Jordan. Menurut Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM, serangan itu bertujuan melemahkan keupayaan Iran mengancam laluan perkapalan di Selat Hormuz serta menghukum Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Media Iran pula melaporkan serangan Amerika turut menyasarkan pelabuhan Sirik di Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 11 penduduk Palestin terkorban dalam beberapa serangan rejim Israel di Gaza, termasuk 3 kanak-kanak dan ibu bapa mereka. Menurut pihak pertahanan awam Gaza, 5 sekeluarga maut apabila sebuah apartmen di Gaza City dibedil, manakala hanya seorang kanak-kanak terselamat kerana tiada di rumah ketika kejadian. Keganasan di Gaza berterusan walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa ketika usaha mencapai perjanjian damai berkekalan terus menemui jalan buntu. Beberapa letupan menggagarkan ibu negara Ukraine Kiev awal pagi tadi selepas tentera udara negara itu mengesan peluru berpandu balistik dilancarkan ke arah bandar berkenaan. Menurut pihak berkuasa, serangan itu mengakibatkan sebuah bangunan pangsapuri, pusat beli belah dan sebuah rumah terbakar di beberapa daerah. Serangan terbaru itu berlaku sehari selepas Ukraine melancarkan serangan drone ke wilayah Moscow dan Tambov di Rusia yang mengorbankan 8 orang serta mencetuskan kebakaran besar. Aksi penentuan tempat ketiga dan keempat Piala Dunia 2026. England meraih tempat ketiga selepas berpesta gol menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Miami. The Three Lions mempamerkan aksi cemerlang pada babak pertama apabila mendahului selesa 4-0 menerusi jaringan Declan Rice, Ezri Konsa dan 2 gol Bukayo Saka. Perancis yang ketinggalan 4 gol tidak mengalah apabila bangkit dengan 4 jaringan pada separuh masa kedua. Kebangkitan Le Bleu tidak mencukupi untuk menghalang England daripada menamatkan kempen di podium. Bukayo Saka muncul wira England apabila meledak hat-trick sebelum Jude Bellingham menambah gol ke-6 sekaligus membantu skuad kendalian Thomas Tuchel menutup saingan Piala Dunia dengan bergaya. Walaupun Perancis tewas 4-6 kepada England, Kylian Mbappe mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan 22 gol, mengatasi rekod 21 gol milik Lionel Messi yang berpeluang menyamai atau memintas rekod tersebut dalam pentas akhir menentang Spanyol esok. 2 gol yang dijaringkan penyerang Real Madrid itu meletakkannya di tangga teratas perebutan kasut emas dengan 10 gol. Sementara itu, Michael Olis turut melakar rekod baharu kejohanan selepas mencatatkan 7 bantuan jaringan sekaligus mengatasi rekod 6 bantuan gol dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelum ini dipegang legenda Brazil, Pele. Argentina kini hanya selangkah lagi untuk melakar sejarah apabila berpeluang menjadi pasukan ketiga yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Juara bertahan itu bakal berdepan juara Eropah Spanyol dalam aksi akhir pagi esok. Setakat ini hanya Itali pada 1938 dan Brazil pada 1962 pernah mempertahankan gelaran dunia. Beberapa pasukan lain pernah menghampiri kejayaan sama namun gagal di pentas akhir. Argentina sendiri tewas kepada Jerman Barat pada edisi 1990 manakala kalau Brazil turut dikecewakan tuan rumah Perancis pada 1998.
Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, punya rasmi pada dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: songs and 26. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Gabungan tiga stesen, Miri FM,
0: Limbang FM dan Bintulu FM.
1: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
0: Hello. Hello. Okay, dan untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.08 minit pagi. Okay, dan bersiaran kita kembali untuk pertemuan halu untuk hari ini Ahad 19 Julai 2026 bersama Dempak Safar 1448 Hijrah. Dan pasti rakan-rakan kita di Limbang FM dan juga Bintulu FM telah pun bersama-sama di talian. Nah, kita bersedia untuk pagi ini untuk bersama dalam segmen halu. Jadi kita dapatkan rakan kita Nun di Limbang dulu. Kita bersama Eva. Assalamualaikum, selamat pagi Eva.
2: Waalaikumsalam. Ah.
0: Ya. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat jatuh.
2: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah semakin sehat nampaknya tu Eva. Okey Eva, apa khabar Eva?
2: Sehat alhamdulillah Jo Elway dan keadaan cuaca di Limbang pagi ni alhamdulillah kata orang yang bekerja memberikan kerjasama lah ataupun cuaca ni boleh kita melakukan apa je tugasan ataupun kerja-kerja harian kita untuk hari ni Elway.
0: Betul lah, itu yang keadaan cuaca di Limbang kan Eva.
2: Betul.
0: Kita tanya dulu rakan kita di Bintulu FM, si cantik manis si Zana. Hello.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat berhujung minggu Elway, Eva.
0: Waalaikumsalam. Selamat berhujung minggu lah, kita tiga tak nak oh. Okey, Azana apa kabarnya? Apa banyak?
3: Baik-baik nganyak di sini. Cuaca
0: nganyak.
3: Pun baik-baik nganyak di Bintulu sini. Cuaca pun baik, cerah je pagi tu. Okay. Memudahkan apa jua urusan perancangan semua yang sedang mendengarkan halu kita pagi tu Elway dan Eva.
0: Okey. Kita dah dapatkan rakan kita Zana juga Eva. Jadi untuk rakan-rakan kita yang ingin menyampaikan salam ucapan. Nah, dan juga untuk mereka yang mau telefon kita lah. Macam ni kalau di Bintulu dulu lah. Zana dulu.
3: Okey, kalau di Bintulu Elway dan Eva buat semua pendengar halu yang nak menitipkan salam hujung minggu boleh kongsikan bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Kalau nak menghubungi Zana, mohon maaf dulu sebabnya talian di Bintulu masih belum dapat digunakan. Agak sakit kata orang tu, belum ada penawarnya.
0: Oh, belum ada penawar.
3: Jadi satu je cara. Belum ada penawarnya. Jadi satu je cara untuk pendengar halu yang nak berkongsikan salam hujung minggu, kongsikan bersama Zana di ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu Elway dan Eva.
0: Okey, kalau Eva di Limbang macam ni Eva?
2: Okey, di Limbang ada dua cara Elway. Yang pertama untuk talian kod 0852-11246. Jadi pendengar boleh menghubungi Eva di talian berkenaan. Eva baru sebut dah berkelip, tapi tak apa, kita nak war-warkan dulu kan.
3: Sabar dulu.
2: Sabar, tunggu dulu, tunggu. Tunggu peminat.
0: Tunggu peminatku. Okey.
2: Dan cara yang kedua Elway dan juga Zana boleh pendengar kita boleh kongsikan salam ucapan di ruangan komen Facebook Limbang FM. Jadi seperti biasa dua cara juga cara di Limbang untuk pendengar kita berinteraksi bersama. Itu dia caranya Elway.
0: Dua cara tapi di Bintulu satu cara ajalah.
3: Benar.
0: Okey kalau di Miri pun sama juga dua cara. Kepada anda yang ingin menghubungi dah berkelip-kelip ketika tu tapi belum tunggu.
2: Sabar.
0: Oh, tunggu
3: sebentar.
0: Tunggu sebentar, pandainya berlagu kau.
2: Sampai. Jangan sampai Zana berlagu.
0: Zana, jangan simpan bakat ya Zana.
3: Si berbakat
0: katanya. Okey, kalau di Miri kita ada talian 0854236434 dan juga anda boleh menghantarkan terus ke Facebook ataupun FB Miri FM. Okey, dan nak sampaikan salam ke ucapan anda menerusi ataupun nak berinteraksi bersama kita di talian 0854236434. Jadi kita mulakan untuk pertemuan kita menerusi halu pagi tok kita bersama rakan kita di Limbang FM dulu. Okey, bersama Eva. Silakan Eva.
2: Baik, sebentar LY dan juga Zana, Eva nak war-warkan lagi lah kepada semua pendengar kita nak berkongsi salam ucapan. Boleh hubungi Eva di talian guati 0852-11246. Seperti tadi, dah berkelip ni. Zana juga LY, jadi kita cuba dapatkan pemanggil kita ini terlebih dahulu. Hello, selamat pagi.
4: Hello.
2: Hello. Hai Nan.
3: Hello. Dah kenal semalam.
2: Dia kalau panjang tadi tu hampir tak kenal ni LY
3: sana. Kan? Mentang-mentang lama ambil sedengar suaranya.
2: Nat.
3: Nat.
2: Ada di mana ni Nat?
4: Di rumah.
2: Di rumah. Bersantai lah.
4: Bersantai.
2: Nak ada ke mana-mana hari ni Nat?
4: Indah lah.
3: Tak senang robik hari tu.
4: Santai tu mana.
3: Oh, selalunya senang robik hari tu Nat. Betul.
4: Bulan Ogos kan ada jauh lagi walaupun
2: terbatas. Nak berjalan tu. Nak makan angin.
4: Jalan. Angin.
3: Siok tu lah.
2: Nat.
4: Siok.
2: Dah sarapan tadi Nat?
4: Sudah.
2: Kita nak tahu juga apa sarapan Nat tadi kan. Kongsikan Nat. Apa menu sarapan Nak pagi tadi?
3: Nyuruh kita telio lah.
4: Mi goreng saja.
2: Goreng tu sedap. Dengan air apa tu Nat?
4: Apa?
2: Dengan air apa tu? Dengan air apa? Airnya. Air teh.
4: Teh kosong nanya. Malas tambah gula.
3: Kalungan
4: yang gula tu kalungan sudah.
2: Jaga kesihatan, jaga pemakanan lah sebenarnya Nat.
4: Yang penting jaga kesihatan.
2: Betul.
3: Dengar ya. Baiklah Nat. Okey Nat, tips hidup yang sehat. Tips hidup yang sehat.
4: Sehat sugar. Kurangi makan, makan yang manis-manis. Banyakkan makan buah.
2: Itu buah, adalah nasihat sayur, daripada Nat untuk pendengar kita pagi ini.
3: Lebihkan manis nanti pada senyuman.
4: Separuh lah.
3: Suku-suku separuh lah ya.
4: Yang paling penting maniskan senyuman.
2: Betul.
3: Patutlah Nat tengok gambar Nat senyumnya manis saja.
4: Kalau macam muka kelihatan tue.
3: Alah, alah,
4: alah. Kalau senyum
2: mana Nat ni?
4: Kalau senyum muda cakap ni. Muda.
3: Ni ruang. Bagi ruang. Muda.
2: Nat. Nat. Hari tu RTM Limbang ada program apa kata orang fun walk. Eva ternanti-nanti juga kenapa Nat tidak ada datang.
3: Kenapa?
4: Jogging kat jogging di aerobik di stadium.
2: Tengah busy.
3: Ada event jual. Okeylah kita maafkan ya.
2: Betul.
3: Sikit lagi Eva akan merajuk.
2: Sebab geng-geng Zumba dia ada. Zana ada juga Elwa.
3: Hilang dari radar Nat masa ya.
4: Azin dari pintu lah ada. Azin join group one.
2: Terus tak nak join program kita orang.
3: Sebab itu lah. Okey lah Nat. Ucapan kita Nat.
2: Ucapan silakan.
4: Okey. Ucapan ni buat macam biasa lah. Kaukannya Bibu.
2: Siapa
4: lagi?
2: Siapa nak sebutkan?
4: Kazen-kazen. Kano Mas Lina. Yang ucapan jagalah cucu tu baik-baik kan. Si baby boy tu. Buat
2: siapa lagi?
4: Siapa ni Julaika. Serta pemilik Radim Diri. Tamasna Radim Diri. Kasuraya cuma Radim Diri. Yang dibuat dulu tu Kakak Jijut serta pemiliknya. Kazen-kazen Ngak Sarum serta pemilik yang bakal dapat cucu bulan 9.
2: Tak lama lagi tu.
4: Kawalat pertambahan di keluarga kami. Buat cuma kenalan langsung saja berada. Ucapan salam sayang selalu.
0: Okay.
4: I love you. Sebagai apa ketiga bunga. Pagi ini bunga yang mekar.
0: Mekar.
2: Di taman, di konti.
4: Seperti cuaca di Limbang.
0: Betul.
2: Cuaca cerah kan.
4: Cerah. Lupakan kumbang-kumbang tu. Lupakan kumbang tu.
3: Jangan.
0: Dilupa kumbang-kumbang jangan. Sebaik. Kumbang-kumbang pun penyeri juga.
4: Bito yang laki-laki tu yang kumbang-kumbang tu pergi banjau jauh.
0: Oh, kesian.
4: Yang kumbang-kumbang yang mekar-mekar.
0: Okeylah.
4: Gapa jadi suria.
0: Okey.
4: Peka kalah buka.
0: Okey.
4: Lagu apa PK, lagu dangdut apa kamen sajalah. Lagu lepas ni lah.
0: Okey.
4: Okey, insyaallah.
2: Okey. Terima kasih nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik itu dan Nine dari Limbang ni, Eloy dan juga Zana.
0: Ya.
2: Panjang celotehnya pagi ni kan.
0: Lama si dengan suara Nat tu. Sebulan kan? Kami rasa sebulan lebih mesti dengar suara dia. Cuti. Bercuti.
2: Limbang dah.
0: Okay.
2: Kita nak terus ke mana ni?
0: Kita ke Bintulu. Zana.
3: Okay, dari Bintulu, Zana nak kongsikan salam yang Zana terima pagi tu. Eloy dan Eva. Titipan salam yang pertama yang Zana nak kongsikan dari menerusi laman Facebook RTM Bintulu. Datangnya daripada rakan setia kita. Jap lho ah. Ni nyata di adanya tak hilang dah. Okay, titipan salam daripada Agnes Indai Robin. Katanya, selamat berhari Minggu. Ceria-ceria. Selalu happy-happy. Selalu cuaca di Miri pagi tok panas, katanya. Dan kalau boleh, katanya nak minta DJ putarkan lagu Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu, untuk hiburan semua yang mengenali dirinya di mana jua berada, dengan harapan semoga sehat dan dipermudahkan segala urusan semua. Terima kasih Agnes Indai Robin. Dan kita juga ada rakan kita yang seterusnya dari Tatau, Andrew Ibi. Katanya, halu diucapkan kepada mak bapa, adik-beradik, saudara mara, Jambai, Fabian, dengan harapan semoga sehat dan ceria selalu. Dan si lupa juga katanya, buat DJ Limbang FM, Miri FM dan Bintulu FM, salam sejahtera daripada Andrew Ibi. Dan katanya kalau boleh nak minta DJ mainkan sebuah lagu Luvia Band, Buang Garam di Laut. Jadi dua titipan salam pagi ni rakan setia kita menerusi Facebook RTM Bintulu, Eloy dan Eva.
0: Okey, terima kasih Zana dan Eva. Kan kita ada tu nak bacakan dari Facebook. Okey, Facebook. Halu dari Michael Almi. Halu katanya, selamat pagi DJ Eloy, selamat bertugas pagi tu. Panas cuaca kami di Long Turu Tinjar tu. Terima kasih DJ Eloy, DJ Zana dan juga DJ Limbang FM, Eva lah. Dan kita dengarkanlah lagu pertama pilihan dari Miri tu, Naim Daniel dan Tuju, dengan lagunya Adakah Engkau Menungguku.

0: menunggu.
1: Halo, halo, halo.
2: Gabungan tiga stesen, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
1: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
3: Halo. Halo.
4: Okey, halo. Okey, halo. Masih lagi bersama-sama kami dan masih lagi bersama Zana dan juga Eva. Dan kita dah dengarkan lagunya. Yeah. Adakah engkau menunggu? Adakah anda berdua menunggu LY?
5: Sudah semestinya LY.
4: Sudah semestinya. Jadi kita bersiaran kembali, bergabung kembali kan pada hari itu. Kita berjodoh. Ha, kalau sebulan sebelum itu, saya dah dengar suara LY kan? Jadi kita bergabung kembali. Jadi bersama-sama kembali. Dan kita nak Eva lagi pilih lagu. Eva, lagu apa tu, Eva?
5: Okay, lagu yang kita nak hiburkan pendengar kita hari tu, LY. Lagu daripada Amar Haikal dengan lagunya Gila Bayang.
4: Wah, Gila Bayang.
5: Ya, adakah kau menungguku katanya? Sekarang Gila Bayang.
4: Oh, benarlah juga lah. Dah lama-lama gila nunggu tak nak. Jadi Gila Bayang pula. Okay, pilihan daripada Eva dari Limbang FM. Okay, kita bersama dengan Bintulu FM dulu lah. Untuk ucapannya.
6: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih LY dan Eva. Jadi Zana nak kongsikan juga titipan salam yang seterusnya yang Zana terima juga menerusi Facebook LTM Bintulu daripada Kak Nuriwi Nuriwi dengan pantunnya tu, Mak Jemah jual keladi terselit cili di celah gigi. Bangun pagi, janganlah mudi, saya nak ucap selamat pagi, katanya. Khas ditujukan kepada Maimun Nah Mazuki, Razmi Abdullah, Leni dan Suri Dollah, Abdul Rahman, Ngah Ros dan keluarga, Aina Ainona Ahmad, Dayang Fatimah Awang Lai dan terusnya, katanya sesat berjalan kena bertanya, barulah hati terasa gembira. Katanya saya pilih pasukan Argentina akan menjadi juara kali kedua. Buka radio dengan lagu Salam Hujung Minggu. Daripada Kak Nuriwi, Nuriwi tu. Dan seterusnya titipan komen salam juga yang Zana terima pagi tu, datangnya daripada Rosibah Japa, katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di hujung minggu, katanya cuaca cerah di Kuching, semoga cerah sampai ke petang. Dan salam katanya diucapkan kepada rakan-rakan di Bintulu yang mengenali diri tu, katanya semoga dikurniakan kesihatan serta dijauhi segala apa yang si diingini daripada Rosibah Japa. Jadi dua titipan salam yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu LY dan Eva.
4: Okey, kalau di Miri Zana dan Eva, kita nak tunaikan kiriman ucapan merusi Facebook juga. Tok dari Haji Halim Selalu, katanya Assalamualaikum Miri FM. Halo semua DJ, katanya dari Haji Halim Selalu. Kita bersama Lina Bugis. Selamat pagi hari Minggu semua DJ. Panas hari kami di Johor Bahru pagi ini. Orang Johor Bahru bersama-sama kita pada pagi itu. Ada satu lagi daripada Jessica Ethan. Halo, katanya DJ Trio kesayangan kami. Boleh minta nombor konti Limbang FM, katanya Limbang FM. Terima kasih ya. Kami Jessica Ethan dari Bau tu. Jessica Ethan, terima kasih. Kelak Eva berilah. Betul. Akan wawarkan. Jadi ya, ajaklah dulu kiriman ucapan. Kita kembali bersama Eva, kemudian kita akan dengarkan lagu Gila Bayangnya. Okey, Eva.
5: Baik, terima kasih Eva dan juga Zana. Jadi Eva nak war-warkan lagi. Terima kasih kepada Jessica kerana ketorang sentiasa bersama dengan kami. Jadi untuk kita orang yang mendengarkan halu, boleh hubungi Eva di talian 0852-112-462-112-112-146. Itu talian di konti Limbang FM. Dan juga caranya anda boleh kongsi salam ucapan anda dengan kami di Facebook Limbang FM. Baik, LY dan juga Zana, kita nak cuba dapatkan pemanggil kita dari Limbang ini terlebih dahulu. Hello, selamat pagi.
7: Hello.
5: Hello, siapakah di talian? Hello.
6: Hello.
7: Hello. Hello.
5: Ni siapa ni? Dah tukar nama kan? LY dan juga Zana.
4: Siapa?
6: Si tahu kan Mek, dah tukar nama ke Effa?
4: LY dah sebulan si si duty tak tahu. Siapa dah tukar nama tu?
0: Itulah LY yang si dapat di call. Angkat.
4: Kita kan angkatnya. Kita kan ngikut giliran. Okey, siapa tok ka?
0: Waktu LY lah. Baca komen berapa kali lah Mek call si angkat.
4: Okey, tapi dah tembus kan. Kita mana-mana je boleh kan. Kecuali Bintulu je si boleh.
0: Alah,
4: Mek merajuk. Merajuk siapa? Siapa yang bersama sama kita tok? Siapa tu? Macam udahlah. Okeylah, udahlah. Baiklah.
0: Okey. Nama dalam sama DJ Limbang je lah.
4: Yalah. Sila. Okay. Siapa tu?
5: Effa tahu nama dia Anne.
4: Anne.
5: Dengan DJ-DJ lain dia dah tukar nama. LY dah juga sana.
4: Apa namanya? Effa.
6: Si tahu kan Effa?
5: Itulah.
4: Kami si tahu.
5: Anne. Kongsikan nama baru Anne.
0: Jangan bagi tahu di sini, Bang.
5: Jangan bagi tahu.
4: Okey, jangan bagi tahu. Okey, silakan dengan ucapan anda.
5: Siapalah.
4: Okey, teruskan dengan ucapan anda. Biarlah.
0: Kalau sana tu nanti PM tepi je. Kalau LY saya tidak mau.
5: Oi, jangan macam tu. Kita sama-sama.
4: Saya okey aja. Saya okey aja. Si Datuk nang suka nak merajuk. Siapalah. Kelaklah mujuknya. Okeylah. Ucapan anda sebelum Aifa putarkan lagu.
0: Nak cakap sama DJ Limbang.
5: Okey, boleh.
4: Teruskanlah.
5: Tapi kalau tak nak LY dengan Zana tahu, Aifa panggil N lah pagi ni.
0: Okey.
5: N.
4: Okay.
5: Sekarang berada di mana ni, Anne? Tukau atau ada di mana-mana?
0: Sekarang ni berada di Sabah sebab bekerja.
5: Di mana, Anne?
6: Di mana?
0: Di Sabah.
4: Oh, Sabah.
5: Anne, terus. Okay. Ai, hujung minggu pun kerja ke, Anne?
0: Hujung minggu ni tak kerja.
5: Tak kerja lah. Okay, tapi ada di Sabah.
0: Dari Senin sampai hari Jumaat.
4: Okay.
0: Jadi kerja di hospital.
5: Mana tahu kan kita OT hujung minggu ni. Macam kami pun kerja.
0: Kalau OT tu sampai dua hari atau empat hari.
5: Okay.
0: Tak balik rumah lah.
5: Okay. Jadi
0: banyak yang darurat nak.
5: Banyak darurat. Maksudnya banyak kerja yang bertimpa-timpa lah, kena diselesaikan.
0: Betul. Dan lagi satu banyak pesakit masuk.
5: Banyak apa, Anne?
0: Pesakit masuk.
5: Anne berada kerja di mana ni, Anne? Kalau pesakit masuk ni, kalau tak klinik, hospital.
0: Hospital lah.
5: Dekat hospital. Okey. Alhamdulillah dah kerja di Sabah dah, Anne dah. Lama
0: dah,
5: tak?
0: Dah jadi orang Sabah.
5: Dah jadi orang Sabah lah. Aduh. Ni apa silap ada bulan dapat jodoh orang Sabah ni nanti.
0: Doakanlah baik-baik.
5: Tapi ya, insyaAllah.
0: Sudah dapat jodoh.
5: Dah dapat jodoh?
0: Dapat jodoh orang lawa.
5: Oh, lawas?
4: Orang lawa.
5: Ini senang ni Effa nak jumpa nanti ni.
0: Dekat tu kalau nanti kalau nak pergi Konti Limbang tu dekat.
5: Dekat. Tapi kena limpas punah dululah, Anne.
0: Betul.
5: Kan?
0: Sabah tu tak limpas dekat Brunei lah.
5: Tapi nak pergi Limbang, nak pergi Limbang kena apa, lintas Brunei.
0: Guna kapal terbang.
5: Okey, itu paling cepat, Anne.
0: Betul. Anne.
5: Anne. Kalau hari ni tak kerja, Anne, jadi sekarang ni tengah buat apa ni?
0: Tengah santai-santai nak kemas rumah
5: lah. Sambil dengarkan kami lah.
0: Betul. Dekat HM Clean. Sebab tak dapat nak guna radio kan. Terpaksa dia guna HM Clean.
5: Ya, RTM Clean. Betul.
4: Okay, Anne, teruskan dengan salamnya, Anne.
0: Belum lagi cukup sama DJ Zana.
5: Zana belum lagi.
4: Kita takut overrun ke lah. Silakan ucapan dulu. Kelak kita bercakap ke?
5: Ucapan dulu.
4: Kita bagi peluang orang lain lagi, ke?
0: Okay. Ucapan ni buat DJ Zana dan DJ lupa anda nama. Cik Efah. Buat Cik Efah dan Cik Zana, selamat bertugas di hujung minggu ni. Semoga dilancarkan tugasannya dan dipermudahkan urusan dan dilindungi Allah Tuhan Allah Ta'ala walaupun di mana saja berada. Tak lupa juga buat Mak In yang berada di Sarawak tu, semoga sehat-sehat lalu hendaknya. Tak lupa juga buat Makcik In di Brunei Darussalam. Tak lupa juga buat Makcik In yang berada di Labuan. Tak lupa juga buat semua yang mengenali diri In. Kalau In like, In tidak mahu ucapan In merajuk sama LY.
5: Tak apa, nanti LY pujuk.
4: Semua orang ambil pujuk lah. Biar DJ Fast sejak mujuknya, okey? kami siapa? Kami ada banyak lagi. Banyak yang nunggu tu, okey? Okey.
0: Tapi In ada kan? Tapi In... kawan sama Jijin Zana, sama Jijin Limba.
4: Alhamdulillah. Okey, terima kasih.
5: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik,
5: itu dia
4: Anne dari Limbang. Banyak nang pun family tu selalu merajuk. Selalu merajuk. Siapalah biarnya kelak DJ Fast yang akan memujuknya. Benar, DJ Fast yang pandai mujuknya. Okey, lagunya Eva.
5: Lagu. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Amar Haikal, Gila Bayang.

0: Baik Elwa dan juga Zana, kita lagu Gila Bayang untuk hiburan pendengar kita untuk hari itu.
1: Boleh kurus ya Zana, apa Eva, makan,
0: boleh
1: tidur
0: kurus,
1: Si Lena katanya makannya pun kurang kan. Si tahulah, cuba tanya dengan Zana tau. Betul ke Zana?
2: No comment.
1: Janganlah gila bayang.
0: Jawapan tapi paling selamat.
1: Kalau paling baguslah kan Eva dan Zana. Kalau suka dengan seseorangnya, kita berterus terang je. Jangan buat-buat jadi gila bayang lagi kan.
0: Aduh.
1: Si baik. Aduh, kata Zana, aduh.
0: Terima kasih Elwa dengan tipsnya.
1: Yalah, tak nak. Kita harus berterus terang. Orang terima kita, kasih terima kita kan. Kita tahu orang suka kita ataupun si. Tapi betul. Kalau dah jodoh tak ke mana tu. Si N tadi nak. Nya dah bertemu jodoh. Alhamdulillah. Jodohnya orang lawas tak nama dah. Jadi kita nak minta lah seterusnya lagu daripada Zana. Pilih Zana. Ada kena mengenak kah? Okay. Dengan jodoh tu.
2: Tadinya adakah engkau menunggu?
1: Betul.
2: Kaya gila bayang. Nya gila bayang tu dengan sebuah lagu pujaan hatiku. Lagu retro tu Elwa dan Eva.
1: Boleh.
2: Yang dibawakan oleh M. Syarif dan The Zurah. Selepas tu kelak.
1: Okay.
2: Gila bayang dengan, yalah, kalau kita dah gila bayang, mestinya gila bayang dengan seseorang yang
1: pujaan hatinya.
2: Pujaan hatinya nak.
1: Betul. Benar juga. Kita dapatkan pemanggil lululah dari Mirio.
2: Okay.
1: Kelak merajuk agaknya. Okay, hello. Memang dah merajuk lah tu.
2: Janganlah ada yang merajuk lagi.
1: Benar juga. Siapa? 0854236344 masih lagi bersama anda. Okay. Dan kita masih lagi. Okay. Elway nak putar, bacakan satu lagi kiriman ucapan untuk datangnya daripada Dublin K. Baja. Nyemada good morning. Okay, good morning juga lah kita morning. Dengan Dublin K. Baja. Ada seorang gitu, Haji Halim selalu katanya, boleh putarkan lagu Bukan Cinta Biasa, lagu tema kahwin kita katanya. Okay, semoga cinta kita semakin erat hingga akhir hayat kita bersama. Amin. Okay. Kelaklah yang dijamin terakhir lah kelak untuk siaran masing-masing lah kelak, insyaAllah kita akan putarkan. Okay. Ya, kita nak dapatkan dulu lah pemanggil kita tu, Eva dan Zana.
0: Silakan.
1: Okay lah, nyasi mau. Okay, menyasi mau. Kita pergi di Limbang. Okay, silakan.
0: Okay, baik, pemanggil belum ada buat masa ni, Elwa dan juga Zana. Okay. Tapi yang pernah bacakan kiriman salam daripada Bob Bobby. Katanya salam ni buat semua rakan-rakan sekerja yang sedang bertugas pagi ni. Teruskan semangat bekerja dan semoga urusan kita semua dipermudahkan. Nak request lagu, apa-apa je lagu daripada Faizal Tahir ni. Peminat Faizal Tahir ni, Elwa dan juga Zana. Dan selesai daripada Nurul Iman. Katanya salam istimewa buat sahabat-sahabat lama yang mungkin sedang mendengarkan siaran ni katanya. Moga persahabatan kita berkekalan dan semoga kita berjumpa lagi suatu hari nanti. Dan juga daripada Raymond, katanya selamat pagi DJ dan selamat berhujung minggu buat semua pendengar Limbang FM untuk hari itu katanya. Tiga ucapan dari Limbang, Elway dan juga Zana Eva bacakan. Pemanggil belum ada buat masa ni, tapi kepada anda nak berkongsi salam, mungkin nak menghubung Eva, boleh talian konti 0852-11246.
1: Eva, sekarang tu di TV 1 kan, kita ada siaran secara langsung kan, peluncuran bulan.
0: Betul.
1: Sama lah kita tu sedang menyaksikan. Ada Faizal Tahir ko.
0: Faizal Tahir.
1: Yalah, peminat Faizal Tahir. Okey, kalau anda boleh saksikan sekarang di saluran TV 1 kan. Walaupun tersik dengar, kita dengarnya melambai-lambai, kita pun okey juga kan. Okey, Suzana. Benar. Dengan yang pun apa, bahasa, gaya bahasanya. Gerak bahasa, bahasa bodinya lah. Body language-nya. Okay. Okay lah. Kita nak pergi ke Bintulu terus lah. Zana, mungkin ada silakan, ucapan daripada pendengar kita.
2: Okay, terima kasih Elway. Terima kasih Eva. Zana nak kongsikan juga titipan salam yang seterusnya yang Zana terima pagi ni. Datangnya daripada Jambai. Katanya selamat pagi diucapkan kepada semua. Cuaca di Tatau panas. Katanya pagi pagi ni. Dan salam juga diucapkan kepada semua pendengar, terutamanya Aidan Manja Haji Putih, Pauline Masing, Andrew Ibis, Tamus, Induk Kenawit, Mary Ayom. Salam ceria, salam mesra. Semoga sehat semuanya. Happy Konti DJ. Minta DJ mainkan sebuah lagu sukses, Ku Basuh Luka Dengan Air Mata. InsyaAllah akan saya tunaikan di jam yang ketiga kelak. Dan seterusnya juga titipan salam daripada Dublin K. Baja. Katanya selamat pagi dan selamat bertugas, ceria-ceria selalu. Dari Batu 15 Kuching Serian, katanya salam hujung minggu diucapkan kepada CMS Fred, Singdon Eddy, Induk Kenawit, Bulan Pengerindu, Mary Ubon Martin, Syasha Amanda, Rachel Merikan, Seselia Maluni Seselia. Ceria-ceria selalu. Terima kasih Dublin K. Baja. Jadi dua titipan salam pagi ini menerusi ruangan komen Facebook RTM Bin dulu. Baik LY, Eva, sebelum kita kongsikan lagi, salam pendengar halu kita pagi ni. Kita nak hiburkan semua pendengar pagi ni dengan sebuah lagu retro, lagu yang dibawakan oleh M. Sharif dan The Zura. Ini dia untuk anda semua, yang berjudul Pujaan Hatiku.

0: Ya, semoga terhibur semuanya. Pujaan hatiku, M. Syarif dan Dazura. Lagu yang ada kesinambungan dengan gila bayangnya tadi.
1: Oh, yalah, oh benar juga. Munya dah gila tak nak. Okeylah. Pilihan lagu daripada Zana. Zana dah pilih lagu, Eva dah pilih lagu, LY pun dah pilih lagu. Tadi lagunya Adakah Engkau Menungguku kan tadi nak. Pasal Naim Daniel lah dengan lagunya Adakah Engkau Menungguku dengan Naim Daniel dengan Tuju. Tadi Gila Bayang, lepas tu Pujaan Hatiku. Lepas ya mau lagu ya teh Bukan Cinta Biasa. Cinta tidak tu bukan cinta biasa lah jadinya nak
2: yang luar biasa.
1: Hanya luar biasa.
0: Luar biasa yang olahnya Gila Bayang tu.
1: Betul. Jadinya Gila Bayang. Bilanya dah ya tadi betul lah. Bila sidaknya dah bersatu, jadilah cinta yang luar biasa ataupun bukan cinta yang biasa-biasa. Okey? Bukan biasa-biasa kata kawan kita GS1 tak. Okeylah. Kita nak mungkin ada yang nak dikongsikan info ataupun salam ucapan daripada Eva dan Azana macam ni? Info ataupun Eva dulu lah. Eva dulu.
2: Okey, baik Eva nak bacakan ucapan dulu. LY dan juga Zana, ucapan terakhir dari lima Eva nak bacakan. Antaranya yang menghantarkan ucapan Mio Rahman, katanya kirim salam buat semua warga kampung yang sedang bergotong royong hari ini. Tapi tak dinyatakan kampung mana ni, LY dan juga Zana. Terima kasih kerana sentiasa mengeratkan hubungan silaturahim. Dan seterusnya juga ucapan daripada Miah Roha, katanya saya nak ucapkan terima kasih kepada semua petugas barisan hadapan dan mereka yang sedang bekerja pada hari ini, katanya jasa anda amat dihargai. Begitu juga dengan kita berdua, kita bertiga, Elwa dan juga Zana bekerja hari ini.
1: Betul.
2: Jadi diharapkan juga kepada yang bekerja hari ini, tak kira di mana juga anda berada, dapat melaksanakan tugasan ataupun kata orang kerja-kerja harian anda. Dan Evan nak kongsi satu aktiviti ni, LY dan juga Zana, yang akan berlangsung di Limbang, iaitu Pesta Lumpur Berbuak untuk tahun 2026 yang mana akan diadakan pada 8 dan juga 9 Ogos nanti di Lumpur Berbuak Kampung Meritam Limbang. Dan pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung-pengunjung, antaranya akan adanya berbuat waria, tarik tali 3 penjuru, ada juga melastik 15 meter, melastik 10 meter, permainan kaki 3. Selain itu juga ada pertandingan luncur terjauh, reka cipta Lumpur Berbuak, bola tampar Lumpur Berbuak, pertandingan petong terbuka, pertandingan memasak rentas rentas desa, mewarna kanak-kanak tadika dan juga mewarna dewasa. Jadi itu antara yang akan berlangsung di Limbang dan acara-acara yang sudah disediakan untuk pengunjung yang datang berkunjung nanti ke Pesta Lumpur Berbuak 2026 di Limbang, LY dan juga Zana.
1: Okey, ada pesta kan Eva?
2: Ya, betul.
1: Kalau di Bintulu macam ni tu Eva, Zana?
0: Kalau Bintulu, Zana kongsikan salam dulu lah.
1: Okey, boleh.
0: Daripada Cheng Suni, katanya selamat pagi buat semua, selamat bertugas, sukses dan ceria selalu buat kita semua, dan salam hujung minggu diucapkan kepada semua. Dan titipan salam ringkas juga daripada Nicholas Tires, katanya selamat pagi dan selamat bersiaran DJ, selamat berhujung minggu diucapkan kepada semua. Dua titipan salam yang Zana nak kongsikan. Dan seterusnya, sebenarnya Zana nak kongsikan juga antara aktiviti yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu untuk makluman bersama. Kita nak mewawarkan kepada orang ramai, jangan lupa sama-sama datang ke Bandar Bintulu untuk memeriahkan Borneo International Kite Festival 2026, Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo edisi yang ke-19 yang akan diadakan pada minggu hadapan bermula 22 Julai hingga 26 Julai Rabu hingga Ahad selama 5 hari bertempat di Lasa Kenyalang Tapak Lapangan Terbang Lama Bintulu. Dan apa yang menariknya, sepanjang berlangsungnya Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo atau kelak, adanya pelbagai pengisian aktiviti seperti pertunjukan layang-layang gergasi, pelbagai layang-layang kreatif dan berwarna-warni dari seluruh dunia, dan seterusnya pertunjukan layang-layang LED pada waktu malam, adanya aktiviti glamping, bengkel layang-layang, persembahan kebudayaan, pertandingan nyanyian 60-an, pertandingan nyanyian duet BIKF, pencari pencarian bintang kecil, Battle of the Band, pertandingan mewarna, pertandingan Ratu Kebaya, pentas hiburan yang akan menampilkan persembahan artis-artis popular dan artis-artis tempatan seperti Marsha Milan, Lan Solo, Ricky Anderson, Angela Latajua dan ramai lagi. Dan turut diadakan gerai jualan makanan, minuman dan kraftangan usahawan. Jadi jangan lupa datang ke Bintulu untuk memeriahkan Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo pada 22 hingga 26 Julai, bertempat di Lhasa Kenyalang, tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Jadi itu antara yang informasi yang Zana nak kongsikan dari Bintulu, LY dan Eva.
1: Okey, yeah. Kalau di Miri kita nak bacakan juga kiriman ucapan dari rakan kita di FB Halu to, Razak Idris katanya, salam on air kepada semua DJ yang bertugas. Okey, terima kasih Razak Idris, Ibra Mat Aki, pasal pagi juga, Madik Sindun Edi, Nama Berita katanya, Ibra Mat Aki tu katanya, assalamualaikum, salam dari Bandaraya Petaling Jaya Selangor, selamat pagi juga Nurwi. Okey ya, daripada rakan-rakan kita lah, huh? Kita dapatkan pemanggil dulu lah, Eva dan Zana tu, pemanggil kita, hello. Diletaknya ko terputuslah pula, kata orang Madah Tekno, putus tali boleh disambung. Jawab Eva. Kalau putus talian boleh disambung lagi kan? Kalau putus tali,
0: cinta sebulan nak cari pengganti.
1: dapat cari penggantinya ko.
0: Dapat. Okay.
1: Kita cari yang baru.
0: Kata mana tu? Perumpamaan lupa dah Zana.
1: Yalah, putus tali apa teh Eva?
0: Putus tali apa teh?
1: Putus tali.
2: Boleh disambung. Sambung.
1: Putus. Apa lo? Ada. Alu lupa kita.
0: Yalah teh, benar.
1: Alu lupa kita. Siapalah. Okey. Jadi untuk pertemuan kita tu, kita sampai di situ aja lah. Pertemuan menerusi. Kita cari jawapannya. Okey. Kita PM siring kata Mak Dati.
0: Agito.
1: Kata DJ Fasek now. Pengitok kita tu katanya. Okey. Nampaknya untuk pertemuan kita menerusi Halu, Mira FM, Limbang FM dan juga Bintul FM berakhir di stok lah. Jadi mungkin ada kata-kata penutup daripada Eva dan juga Zana. Kita mulakan dari Eva dulu lah. Silakan Eva.
2: Okey, baik, terima kasih Eloy daripada Eva ringkas sahaja. Okay. InsyaAllah kita terima kasih untuk Agito dan insyaAllah

0: Zana, macam ni Zana?
1: Baik apa pun, terima kasih LY, terima kasih Eva, terima kasih juga kepada semua pendengar Halo pagi ni yang sentiasa setia bersiaran bersama kita. Apa pun, selamat berhujung minggu semua.
0: Okey, terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang menghubung kita tapi taliannya sih dapat disambung, yang dapat alhamdulillah yang telah
1: jangan merajuk.
0: Jangan merajuk. Yang memberikan ucapan untuk kita juga melalui Facebook, okey. Terima kasih banyak, terima kasih serahkan kita dari technical kita yang telah pun menyambung kita untuk pagi tok lah. Kalau saya dah sidak nyasik lah kita tok apa tek bersua kita pada tek no. Okey, hingga kita berjumpa lagi. Terima kasih Eva, terima kasih Zana dan dengarkan lagu Bukan Cinta Biasa, sambungan dari lagu-lagu kita nok tadi lah. Okey. Insya-Allah cinta kita akan mekar selamanya. Okey, assalamualaikum dan

Murah lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang memelihara kami. Tiadalah ada yang berserta kami melainkan Dia. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya.

0: sedang mendengar Miri FM Mesra Bermakluman.
1: Doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan nama Allah yang Maha

0: In 26.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Sampai 8.0 FM di Bandaraya Miri, Miri FM.

Okay, geng pagi, berteman Kanel White 11:08 minit pagi. Kembali bersianan bersama-sama menerusi geng pagi Mira FM. Untuk pagi ini di jam yang terakhir untuk pertemuan geng pagi Ahad 19 Julai 2026 bersama 4 Safar 1448 Hijrah. Dan lepasnya, LY masih lagi menemani anda untuk pertemuan kita pada pagi ini sehingga jam 12 tengah hari ini nanti. Kita baru saja bersama rakan kita tadi menerusi segmen Halu dari rakan kita Bintulu FM Zana dan juga Limbang FM Eva yang telah pun bersama-sama anda untuk pertemuan pada minggu ini. Menerusi segmen Halu. Okay, dan pada anda yang ingin mengantarkan ucapan anda untuk LY bacakan dan juga untuk anda pada pagi ini yang ingin berinteraksi secara interaktif bersama-sama kami di talian 085-423-634. Okay, boleh terus menghubungi LY di talian 085-423-634. Teruskan kesian anda bersama-sama kami, Mira FM Mesra Bermaklumat.

0: Tanti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Milik FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ah.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ya.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.

Kita untuk panduan kita bersama waktu sekarang menghampiri 11.25 minit pagi. Ya, masih lagi pertemankan LY untuk pertemuan kita menerusi pertemuan geng pagi. Dan tadi kita dah dengarkan lagu Kucing Gemuk. Kucing Gemuk, kita dah dengarkan lagu juga untuk Uji Bakat Bintang P. Ramlee. Jadi kepada anda, kita dah dengarkan promo berkenaan dengan Uji Bakat Bintang P. Ramlee, Uji Bakat Bintang Kecil, Uji Bakat Bintang Baram Regatta, okay? Dan untuk Uji Bakat dalam talian Bintang Kecil dan juga Bintang P. Ramlee 2026 tu akan berakhir pada pada esok harilah, 20 Julai 2026. Masih ada lagi masa untuk anda menghantarkan video kiriman ataupun video Uji Bakat dalam talian anda. Jadi inilah peluang yang baik untuk anda sebenarnya. Sekiranya ada bakat, jadi serlahkanlah bakat anda dalam Uji Bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dan juga Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Jadi sebenarnya penyertaan ini telah pun dibuka bermula dari 22 Jun sehingga 20 Julai 2026 esok hari. Ya, antara syarat-syarat penyertaannya adalah untuk Bintang Kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun sehingga 12 tahun dan tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini. Manakala untuk Bintang P. Ramlee, untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja berumur 18 tahun sehingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Jadi anda dikendaki untuk merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan juga video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Jadi untuk muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar ataupun hashtag. Okay, hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching, selain tag FB section TV RTM Kuching. Jadi untuk rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di section TV Kuching @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Dan jangan lepaskan peluang ini, dan siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Okay? Jadi masih lagi ada masa untuk anda menghantar Uji Bakat dalam talian anda untuk Bintang Kecil, untuk anak-anak kita dan juga untuk Bintang P. Ramlee 2026. Okay? Dan teruskan kesetiaan anda bersama-sama di Mira FM untuk Geng Pagi.

0: Ini Sofia ni.
1: Tak, semua dia kat sini. Tak, aku tengah buat ini. Bagi aku settle sama dia.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun penyamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.

0: sedang mendengar Miri FM Mesra Bermakluman.
1: Pagi Miri FM, pertemankan AI.
2: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
3: Info solat di Miri FM.
4: Baiklah, disampaikan info solat pagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Ahad 19 Julai 2026 bersamaan 4 Safar 1448 Hijrah. Bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur tepat jam 12.33 minit tengah hari, solat Fardu Asar tepat jam 3.57 minit petang, solat Fardu Maghrib tepat jam 6.41 minit petang, solat Fardu Isya tepat jam 7.56 minit malam dan solat Fardu Subuh tepat jam 5.08 minit pagi pada Isnin 20 Julai 2026. Kita tadi disampaikan info solat pagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Ahad 19 Julai 2026 bersamaan 4 Safar 1448 Hijrah.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Game Pagi bertemankan Elway. Ya, Game Pagi bertemankan Elway dan juga Syai.
2: Ini aku nak doi.
1: Ada bisik ah. Bisik ah. Buka lo.
2: Teacher
1: tak. Okey, kalau Syaz selalunya di Geng Pagi namanya Syaz lah. Tapi untuk perkhidmatan di YFM, okey, di Miri YFM Miri hanya jadi Atta.
2: Tu saya mama nama mana?
1: Oh, tapi okey juga okay kacak juga Atta kan. Atta, apa yang istimewanya untuk hari tu Atta?
2: Hari tu kita banyak info.
1: Kita akan kongsi. Antaranya?
2: Antaranya.
1: Ada bunyi
2: ada. Ada, ya lah tapi benda tu lari. Okey, saya dah. Ilek.
1: Boleh. Santai.
2: Mayu info.
1: Oh, mayu info.
2: Mayu pasal namanya Baram Regatta. Lagi make ke share ya.
1: Pasal Baram Regatta, bintang Baram Regatta kan. Baram Regatta juga yang akan kita dijadualkan pada hari Selasa kan. Hari Rabu.
2: Rabu lah kita pergi.
1: Hari Rabu kita pergi. Jadi kalau hari Rabu kita pergi, semualah kita berada di
2: Marudi.
1: Dah siap belum?
2: Dah siap belum? Jalan-jalan. Tapi boleh sih pakai sepatu roda ya. Boleh. Dataran
1: no? Bukan dataran boleh. Di dataran boleh. Okey Syaz, untuk pertemuan pada 12 hingga 3. Bertemankan Syaz untuk YFM Miri. Okey, jangan lupa untuk terus bersama dengan Syaz ataupun Atta. Okey, untuk hari tu Atta, okey.
2: Jadi teacher.
1: Nada.
2: Hari 4
1: dah teacher. Hari 4. Teacher Atta. Jadi Atta akan bersama anda untuk pertemuan di YFM Miri dan Elway akan bersama anda juga pada esok hari di siaran dengan Fast. Ili lah. Okey, Ili. Okey, untuk siaran Geng Pagi. Okey, dan sampai di situ saja lah untuk pertemuan Elway bersama-sama anda. Dan jangan lupa untuk terus bersama dengan Atta di siaran YFM
2: Ninja Sarawak.
1: Ninja Sarawak. Jadi, istimewa untuk anda semua, Atta. Kita panggil Atta terus lah. Atta, kita kan selalu susah senang kita bersama kan? Kita kan paranormal. Kita dua kan paranormal spark. Okeylah, hingga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Dengarkan lagu daripada Nasir Wahab dan juga Ramlah Raum, Susah Senang Kita Bersama.
2: Oh, yalah tadi sebenarnya.
1: Yalah, kelak kita akan sama satu bilik juga kan.
2: Aulah.
1: Okey, bye-bye.

RM1 dikenal nyukung pemansang sekolah Cina di Sarawak yang masih ke jatuhnya demalam bak pengerami makan lemai gempuruk global ke-20 alumni Universiti Nanyang di Kuching diguluk lebih 1,000 ekor alumni universitinya. Perkara ti diguna komuniti menua pesisir majak nerima parati dari Manyuh Bengkah Raban. Pengibuhnya di Ayan ke dengah pengawak timberi sebuah perahu. Injin sangkut ngau mata duit sepenyampau RM10,000 ngagai sekolah kebangsaan SK Long Palai Baram. Kaban Kunsil Negeri Adun Telang Usan Dato' Dennis Ngau Madah pemberinya disediakan Managing Director sebuah company yang menua tumpu Sunny Yu Tieng Ing dikena ngemuntang ke pengawak pemindah ungkut bala pengajar ngau nembiak pelajar. Kebuah pihak laban sekolah tu seminat uliah dilawak nengah jalan Sungai Jak. Kuya, peringkat gunanya amat diguna laban bala pengajar ngau anembiak sekolah sebedau tu berpanggai bak sawup peranak genturung dia lebuh dekat merakak sungai. Ia mansuk ke jakunya bak aum pengarang berita pengudah pengurami nyerah ke pemeriknya di Miri. Ia ngarapkan inisiatif tu oleh meri perangsang manyagi Raban Koperat Bukai mantu sekolah menua pesisir. Program Kembara Inspirasi Belia Akar Umbi Kibar 2.0 kreatif di Miri mujur ngempur urung 500 ikut penjerita menua pesisir. Pengawal temungkur Raban Anambia Arimanya Bengkah Institution Pelancar ngau gerempung Arimenua Tumpu. Sapin Menteri Anambia Lumbak ngau main Mordi Bimol madah programnya visi muka manyu macam aktiviti nyengkaum pengawal pemandang jualan rahmah sukanekan ngau sesi randa Town Hall dikenal terima timbal dari Raban Anambia ke pengawal ngemanah ke polisi jemah hilang berjaku ba'aum pengarang berita pengudah pengawalnya ia madah ke Sarawak Ngau Sabah ianya siti-siti negeri diterima dua siri pejalai kibar kalai miri jadi palan kedua pengudah Kuching yang ngaku pengawalnya ke diatur bak kandang menua pesisir betapi pemar logistik bakal penanggul bekal kuasa karan tang gaya ti bangsanya ngayan ke utai ke ditapi peranak dia serta nadai merik penanggul ndur ngemujur ke tujuh programnya di pejalai ke. Kerjasama rat, komitmen ti tegap serta kreativiti semua raban komiti MIT nyadi ke batang pemujur ngatur gawai daya bazar ngau Ethno Cultural Festival 2026 di Miri. Sapin Menteri Pengerai Mensa Manyuh pengawal berumah ngau perintah lokal Sarawak Dato' Penguang manggil madah pemujur ke tahun tu udah nampak kelai ti baru ti patut nyadi ke teladan pengawal jemaah yang madah ke agih belanja RM1.5 juta dari perintah Sarawak jadi pukuk ti bergabak pengawal ngangkat ke budaya ngau ngenegap ke penjura kub rakyat timpang positif dari Mensa Manyuh ngayan ke semangat bergulai antara Manyuh Bengkah Raban nyengkaum gerempung ukai di kuasa perintah NGO ti udah meri hasil ke mana Dato' Dr. Penguang mansut ke jakutuk bak pengurami makai lemai ndur masa Raban Komiti Pengatur Pengawal Gawai Daya Bazar Ngau Ethno Cultural Festival 2026 di Miri demalam. Dua ekor lelaki menua tu ditahan polis ke Tegal Nguan Dadah Bangsa Syabu. Penerang dari Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madah suspek berumur 31 ngau 37 tahun ditahan bak semenggandur di Stutung, Kuching. Lebih meresah suspek polis tertemu ke urung 5.05 gram dadah bangsa Syambu di pelabak keberga RM555. Hasil persa air kemik kedua suspek megak ngayan ke pemutus positif dadah bangsa metamfetamin ngau amfetamin.
ACP Alexan ngesah ke pengenang kapnya dengah penerang media di Kuching yang madah ke siku hari suspek tu bisi rekod penyalah lama. Kedua suspek ditahan reman sepenglama 3 hari. Kes di Pansia hari baru Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah ngau Seksyen 39A Breka 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Menyujungkan berita tengah hari kita anggap ya, hari itu tengah hari, hari Minggu 19 hari bulan 7 tahun 2026. Berita ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.

0: Istriaman 89.5.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 1997 dalam tahun 2003. Expo Ngau Pengawak Pemandang ti cukup sai ke Terubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, Expo tu mujur mata Mayoran Datai lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Teh Mahmud. Sebagai besai utai ke bisi dipandang ke Maya tu ianya kerban moden dalam rumah ti berga kelimpah mayu macam produk kebukai. Berjaku lebuh berjadi ke Expo tu, Kepala Menteri nyarap ke program kebakannya oleh suagi diatur ukai semina di negeri besai tamega di menua pesisir. Expo nyakoya dekat nyadi pun pengatai penerang gak penemu ti oleh mansang kemudah mengsia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tumega dipasuk company-company besai baka Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sime Darby, Gau Celcom. Sekedap menuati berimbai ke Malaysia baka Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisik ngambil bagi mayanya.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik sayau.
3: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan buat pitan tu, jampat lagi.
3: Ingat, Piten ukai U-turn.
5: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi U-turn bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
6: Nak lama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mega yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
6: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ninjau Sarawak, Mintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih kita ke semampai segulai sejalai hingga kami ya. Nintiang hari, nintiang jam, tahu mega didengar secara online dengan RTM Klik. Apakah selama ngelah tengah hari kita hari Minggu bak jam ke terubah. Ianya Ninjau Sarawak ngau lagu peminta antara stesen kami di Kuching, Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Ngau Miri. Kita terus ngagai Limbang. Hello Limbang.
3: Halo Tiu.
2: Oh, Hana.
3: Nama berita tu
2: mana Hana? Okay, nama berita dah.
3: Yang nama berita nombor 4.
2: Gari di di Limbang gari kita.
3: Iya, tentunya gari kita ya di Limbang itu mana sore itu nadain tu panas iga gak, ndak gentu nadain gak nyamadah ke hujan. Tanah nemu lama ngalih ke lemai kadang nemu hujan, bukan kemarin nemu hujan kemarin.
2: Iya. Nama menu nyebut pagi pagi tadi dah.
3: Minta tolong madek ku Cina tadi ngirau ke kumai tadi.
2: Oh, ngeluit mi nih.
3: Oh, ngeluit dulu kita tadi. Pernah ngeluit ya. Kau penat saya.
2: Okay. Tuang agai Miri. Hello Miri.
4: Hello Limbang. Halo Kucing.
2: Hello Ata.
4: Halo.
2: Halo. 18 tahun dah bertemu dengan Nona Ata.
4: Bok ya. Segi gaya ya madai.
2: Iya, okey. Di Miri gaya kita ya ta.
4: Mana hari kami itu? Tangku kan nanya Ana tadi nama kaitan empat ngau mau berita si dah Miri di tadi. Empat ku ya tadi.
2: Iya.
4: Nama tadi na.
3: Hei, aku nombor dia nombor tau.
4: Okey ka, okey ka. Nah.
2: Aw oh, lagi yang nusoi kita.
4: Lagi yang nusoi aku apa nanamu? Maklumlah ortu.
2: Iya.
3: Nda patut nanamu. Kita yang mengenai dunia sekali tu.
4: Okey kak.
2: Okey, kita yang ngagai menua Bintulu. Hello Bintulu.
5: Ya hello, selamat tengah hari.
2: Ngagai kita tiga di Bintulu.
5: Tanya DJ baru buat Bintulu tau.
2: Oh, okey lah.
5: Wow. Berkelala dulu hey, kita ya.
2: Ngambil ke pendengar manyu ngelala DJ baru kita di Bintulu.
5: Kelala.
3: Apa dari ni?
2: Ya, intan pemata katir eh.
5: Mula je, mula tu aja. Ni pun intan pemata. Pengujung lagi. Nyau pemata ni.
3: Flow, flow. Nama flow?
5: Nama?
3: Sikit suara. Nama tak? Sikit nyawa bayar.
5: Iya. Nak nama ngetu mesti tak tu nyari bayar.
2: Kemari lama. Kemari lama main nganti nganuk kau dia Hana. Ini lawan jam baru yang nganuk kemari.
5: Kami sigi orang nalap kebenar ya. Nak boleh nganuk orang apa-apa.
3: Jangan pernah aku ujung-ujung ke mereka memang ya. Pernah aku balas.
2: Okey. Kita ngagai Sibu. Hello Sibu.
6: Hello Kucing.
2: Okey Mar.
6: Au aku metode itu.
2: Gaya
6: kita mana ya? Mana ya?
2: Okey.
6: Tancapan kemarin.
5: Cubi dia koyok.
6: Tancapan kemarin aku nak nemu hari ku de luar dan.
2: Pulai gawak kemarin nah.
6: Pulai gawak kemarin. Meda hari udah ngetu badu hujan.
3: Tegap lagu nya kemarin Mar.
6: Sawatnya.
2: Bisa meda media ramah kemarin nah. Tempat lagi sida ke di Sibu Jaya nah.
6: Ya, ya. Lepas nanti di tungak pasal tungkanya bisa berbagi mengkanya tempiah ya mukitai. Bisa ganya tang ya nak ngemalat ba Sibu Jaya. Aku ngainya di jako lebih lah pakai tai berkurung dalam bilik tu. Tan ada ni ngau tai. Nako mentai tai dah terbai belanya kita di jako ni tu.
2: Baka aku kesarinya dah gawak malam dah ke di Bandar Kuching dan ada hujan ke Gus Ali Fanzip pukul 10 dah beritanya. Tak hujan. Ni dah kau bayar bola kan? Kita ya.
6: Ya, saya ke bola.
2: Okey, kita ngagai Sri Aman. Hello Sri Aman. Oh, Sri Aman.
7: Ni kita.
2: Madi luput.
7: Kita wai. Kita
5: wai. Luput kutai.
7: Jadi rumah kita wai.
2: Okey, anak gua lo.
8: Halo Kucing.
2: Oh, ya. Ben.
8: Ya, ya. Halo Kucing.
2: Akai hidup nyawa aku Ben.
8: Halo Kucing.
2: Oh, Ben.
5: Tadi kemain madah orang luput.
8: Bisa nah.
2: Saya dengar Ben.
8: Bisa.
2: Oh, nama apa nanggol dia Ben?
8: Nanggol atas ke bawah ada bunyi.
2: Okey. Enggak ke dibalut kabel dia ke kota dia.
8: Nak boleh malu aku nya. Nak cukup manjai.
2: Okay, hari di Sri Aman bien.
8: Agi bengkang panas. Kemari muga panas nyentuh kelemai, sarito muga kenyak. Tajak pan bisik beberias ndak lama aja. Kemek ka.
2: Iya, ndak lama neh.
8: Ndak lama. Sekejap mata.
2: Ngasak kati menya.
8: Baya.
2: Maka balas kada.
8: Maka
2: Dewa sebut lah.
8: Dewa sebut lah.
2: Okay, nanti insian kawak tadi alu nyak me mati daun ku cari cobian. Awak. Kapan ndak berubah nyawa meh. Laban kain tuh magang kau ada nasi kena mana ya? Oh ya, juga kena macam tadi. Okay, buat jam keterubah ya kita ingat program Ninjau Sarawak. Pelabak aku kita terus ngagai menua adab ke tengah Sarawak dulu. Gano Amar, tu dah bersedia?
6: Okay, terima kasih MA. Jadi ngaunya dulu mai kita ngetu berperindahan dulu. Ngau setiap lagu ke tengah hari tu. Lagu ris telepon tu. Tinggal pengingat.

0: nya bunyi lagu Tinggal Pengingat. Harap ke Nadai mai cerita ke bakanya nya semina lagu deh. Au, ngau nya terus ngau berita kami dari WFM. Rai selamat tengah hari ngaga kita. Hana, nemu aku empat Hana atang nang awak ni Hana. Sige gayo me kita main bakanya me yo. Au pe maga ngaga. Au tat ka ja me. Ngaga to lama dah bertemu na to.
1: Ya, selamat tengah hari.
0: Asa ke lama nak bertemu ngau flow. Ya tak kemarai nak bertemu ngau flow.
1: Ya, bola tahu mana ke lalu.
0: Ya, lama me pama kita ba lupa report ba kato aja ne.
1: Ne, kayaknya jauh pintu lo kita. Mai tika bertemu.
0: Okay, mai aku jawab mai. Awak ibin, awak tajap panyawa tadi. Lu beh nak kapan suat tadi bin kesal ke mai leban dah.
2: Tega ya.
0: Aw MA ngau semua bala peningan kita mai ke bisi mendiang ke kita sebuat sarito bawa ninja Sarawak tentu ya berita ke ka di bayi ari sibu to tebal lagi ngenang hari Sarawak tika diatur tika semenua kita di sibu ke tahun to kebenar ya pagila to dekat berengkah 20 ngagai hari nyadi ya 22 ribulan mayuh kebenar ya program ke udah di prambu dekat diatur ba sibu ditu ianya ba dataran Tuntung Ku Bujang nanti kita berarti ke minggu yang kemari program Sarawak Ku Sayang bisa bansa dia atau ke buffet ke dia agak bisa tinggalnya dia peninga nanti kita mansak sibu agak bisa tinggal ba dataran Tuntung Ku Bujang pes 2 nya kalain dur ngatur hari Sarawak ke berambai ke leka jako Sarawak maju mamo segulai sejalai antara program ke bisi datu berengkari pergilak 20 ngagai 22 ribulan 7 2026 ianya carnival jualan atau ke pengawak berdaya atau ke berjual stadium tertutup di Sibu ianya berengkari pukul 8 pagi yang tuang ke pukul 10 malam bisi pengawak 20 hari bulan bisi Zumba tu ngagai bala kita ke rindu ke main tau ke rindu ke ngau orang Zumba kalai Zumba tu indah ya berengkah pukul 7 pagi ba dataran Tun Tonku Bujang di Sibu di tu laban maya tu dia kita berarti gede di Sibu tu nak yang terima sambut ya kecukup mana tu sidak ke dekat engkau Zumba lalu megak ngagai kita kerindu ke pengawak Fun Run Fun Run atau ke Unity Walk tau dikumpai kita Sarawak Unity Walk nya kena 22 hari bulan 7 2026 perengkah hari pukul 6 pagi sebaka megak ba dataran Tun Tonku Bujang kalai mayanya elak bisik pengawak Lucky Draw ungkup kita ke datai tubuh register di rempuh tubuh engkau pelandak tu elak jadi sampal mai kita orang Sibu tau ke kita hari menua bukai laban labuh maya tu elak nadai nama tu hari besai deh nadai gawak ke nang nanti ulih nanti gawak mai maya tu 22 hari bulan tang nanti bakal radio kita itu dan seluruhan kena berindah bala peninggal kita sigi on nah MA
2: Sige mai.
0: Ya. Dan tu nanti bisa awak nak ada salah pabok ku pagi nanti berau gawak atau ngau tak dulu.
2: Ti flow kan gawak aku ngau.
0: Au, flow kan ada flow.
1: Nai, aku sige ngai bulan ngau MA.
2: Aku ka.
1: Ti robo kai ka aku.
2: Sebaris ngau flow bila Zumba.
0: Jadi ya tu nes.
1: Ketumpu.
0: Tumpu dua lawak nak dua ini tumpu lah mau ke aku. Pada bajunya cap kaki. Nyonan itu tema orang bajunya cap kaki deh.
2: Bisa ke berita di salin Jonathan Giri lemahnya.
1: Kiro mereka nyalin beritanya. Pasal bertumpunya aku.
0: Aku tu lelak ke jari nulis berita bertumpu. Ini peluang.
2: Sambung baru Ninja Sarawak ada mari.
0: Okey, kampung baru nyama kuira aku garik dua ada nyucap kaki laban ni dia ketau deh tema ya kita tahu datai ngena garik ia ke bercura merah atau ke kuning atau ke celum labannya baka bendera kita tahu ke tambai menua kita Sarawak ada tan tajap ya 10,000 ia ke pemadu tumu register derempu ngau pelandak tu dekat boleh baju t-shirt kedepri nadai berbayar Tok berjalan mega di pelabak di Sadang, berjalan engkau pemesai pemgai menua kita, TYT menua kita Sarawak, lebih mayanya elok. Lalu bisa pengawal warming up meh dulu sebetul nak leh nyok krem kaki bertumpu ni pelo. Okey, nyak ngenang Sarawak Unity Walk ke diatur nyirumba hari Sarawak di Sibu. Agi bisa kebenar ya pengawal kebukai menyikaku. Hari dua dia bisa majlis kesyukuran ba Masjid An-Nur di Sibu. Muak kelemai nyak pukul 6 lemai. Lalu ba hari ke Sabaka Mega bisi majlis kesyukuran ungkup agama-agama lain tau ke penggai pengharap kebukai ba sebenggai utir di Sibu. Pia Mega ba hari akan jadi munyika ku tadi Unity Walk ba dataran Tuntuk Kubujang muak ke ngali hari atau ke tengah hari dia bisi town hall diatur begulai ngau premier menua kita Sarawak ba Dewan Kaunselor Tun Abdul Taib Mahmud ba Universiti Teknologi Sarawak UTS ngau mega muak ke malam bisi atur tau ke pengerami hari Sarawak ngau konsert rakyat ba dataran Tun Tuanku Bujang pukul 8 malamnya ngau ngelansak program hari Sarawak tikas menua kita itu diatur ba Sibu ke tahun tu. Lalu berita kedua nangkan kenya agi ngena hari Sarawak kalai dia di Serikai kemari bisa diatur ianya konvoi ngena motosikal ke dikumbai program Semara Hari Sarawak 2026 diatur di Serikai. Lalu lebuh maya tu dia sapit menteri ladang gau komuniti ia kemegak kaban Parlimen Serikai Datuk Sri Huang Tiong Si bisa datai ngelepas ke bala konvoi tu tadi. Lalu ia madah ke program konvoi ke bakal tu endang ia ukai semina kira ke ngena motosikal ajak dan siti hari cara nyungkat petrolisme ngau megak temegah hati nyadi rakyat Sarawak lalu ulih negut kage penyerakup pupu raban bangsa di menua kita di Sarawak itu. Lalu ngambil ke kita sama ingat meh 22 bulan 7 tu naya hari Sarawak kepatut di ngasuh kita temegah hati nyadi anak Sarawak. Lapan sidak ke konvoi tu megak ukai seminat konvoi pi ajak dan sidak ia mai bendera atau ketambai menua kita Sarawak ngambil ke uliah di pedak lalu ngenatai ke mesej ia ke madah dirimpuh temegah nyadi anak Sarawak. Nya berita ia ke dua lalu berita ia ketiga tu megak di bagi pilihan menua kita tungak ke Bintangor ianya siti program ke dikumbai program saringan kesihatan komuniti di Datur Ali panel pelawat klinik pengerai Bintangor berserimbai ngau hari Sarawak ke nang ya tau nyadi siti platform ke boleh nyungkak pemerhati hati rakyat ngambil ke uliah nyaga pengerai ngambil ke uliah di temu-temu ke meh henti semak bisi penyakit atau ke bisi penanggul dalam pengerai tubuh sama mega bisi datai nyakaban kunsi negeri Sita Meradong Datuk Ding Kuang Hi lalu nang madah ke pengawak kebakar tu naik cukup mana laban nyak tahu merik pemerhati hati ngagai mensia mayuh ngambil ketau nyaga pengerai pian mega uliah nemu tu mu kage nengah pengawal pemersa pengerai sepedau ya nyadi lebih kira ke tusah ge meh dijaga lalu lebuh mayanya mega dia Datuk Ding habis nyuak ke geran khas ngagai kapan panel pelawat klinik pengerai Bintangor dengan megak klinik pengerai Selangor Bintangor 5,000 dikena mantuk pengawal aktiviti ke dekat diatur sidaya bak maya ya ke bukai. Lalu di Sibu megak kemudah mujur diatur ianya sebengkah pengawal atau ke Festival Tari dan Lagu Melayu Asli FTLA ke-36 ungkup zon tengah di Datur Badewan Batumal Komplek Islam di Sibu kemari. Jadi bak pengawalnya kemari dia bisi Datur pekit bertanda atau ketarian Lalu ia kemenang ianya sibu tari, ia kemai pulai mata duit 5,000 enggau megap. Dia nombor 2 pulai ngagai tim IPG KTAR. Lalu sidak tu mai pulai 3,500 biar megak lumo 3 pulai ngagai kumpulan Kastri inya mai pulai 2,500. Lalu kemarin megak bisi datu pekit belagu Melayu asli ia kemenang bak kategori orang Indo ianya Nur Hamimah Bohan udah boleh Johan. Lalu nombor 2 Nur Syafira Kairina Mahari nombor 2. Lalu Nora Shikin sekedar boleh nombor 3 bak pengawal belagu lagu Melayu asli wanita. Lalu bak kategori laki Muhammad Hafizur Afran Muhammad Azmi boleh nombor 1, nombor 2 Muhammad Nizam Jamil. Lalu nombor 3 pula yang agai Syarfiq Armin Sulaiman nombor 3. Lalu ngenang FTLA tau ke Festival Tari dan Lagu Melayu Asli ke 36 tu nang ya 7 ya kena ngangkat ke pengawal tanda tradisional dan ke nak ngiranya ti berambai ke budaya ke, tau ke main tanda kita iban ngemega ngangkat ke lagu Melayu asli Sarawak reti ya sidak tu kemarin mai tema tau ke rambai tanda sidak tadi ngena tanda kita bangsa iban. Lalu di sibu di tu inya diatur kedua kali ya festival tu sebedau tu diatur ba zon utara di Bintulu lalu zon selatan nangkan ketu ilak inya palan ni kepenudi di Semarahan. Engaunya berita ngena FTLA tau ke Festival Tari dan Lagu Melayu Asli di ti udah mujur diatur di Sibu. Lalu ke Bukai tu ke bisik ngenang Siti ianya pengawal pamer pengawal ke dikumbai program program vaksinasi anti-revis tau ke merek ngau mega merek lisin ngau microchip nadai berbayar jika diatur berperpustakaan desa kampung bahagia di Tekok ianya kena 25/7/2026 pukul 9 pagi nyentuk ke ngagai pukul 2 lemai. Lalu kita ke bisik jelur tupik tau ke ukur tak ke uduk kita ia ke umur 3 bulan ke atas nak nadai ngandung pihak mereka gerai meh ukur kita nya atau dianjung kita dia ngambil ke boleh jik vaksin anti rabies dengan mereka diberi lisin pihak mereka ngau micro microchip nya ngenang program vaksinasi anti rabies pelesenan dengan mereka microchip ke dekat dia tu 25/7/2026. Okey MA nyak dulu berita hari Sibu lagi aku nampun ke Bukai kan nanti lagi sempat buat jam kita kedua.
2: Okey, terima kasih Mar di Sibu hari menua adap ke tengah kita ngagai utarandar ngagai nuan tuhana.
1: Okey, terima kasih Tiu.
2: Nama pemutus main bol Perancis England Hana.
1: England ngau Perancis nyak kita tadi 6-4.
2: 6-4 nah. Nyak nyak me boleh nombor 4.
1: Nombor 4 ni akan pernah ada yang boleh yang kerajau kena kata kau boleh yang kerajau kata dia nak kau
2: yeah. Boleh sama dirinya 6-4 ni
1: ya nyak meh pernah ajak meh berapa aku balik kena apa kalau tutup rama RTM klik ya tadi mudah ni udah ngelebus
2: kami mudah sampai habis
1: lawalah kita ya kan
2: iya kami kan nyukur England.
1: Oh ya, empat rumah.
2: Okay.
1: Okay, aku boleh peningkan. Lekak aku mencerita buahnya. Lagi kita nyampung bercerita buah ni. Jadi, boleh peningkan sebenarnya aku mai kita peningkan ke sekedar berita atau sekedar aktiviti. Tunggu ke utara kita di itu. Hanya kelebihan kita di Limbang. Di itu, aku mai kita peningkan ke dalam situ lagu. Ia ke dekat di tebah ketul lagi. Ianya lagu dari Dom Romeo, Patah Kelidi.

patah kelidi Redom Romeo. Nak kena-kena yang pun ke berita kita hari Limbang berkeke sekali tu. Jadi cuma saya ke pulau program kita ITU di Kuching. Asyik mana ni bian di Sibu. Kita di siapa Sibu tak ni? Mar. Flor di dulu. Saya salah. Ada miri atau ada miri ngopi yang mengganda tinggal mengaga belum tinggal kita ke benar tinggal kita banyaknya buat live TikTok kita atau ke benda ramah kita di FB atau kau mengaga buat RTM klik ini atau buat corong radio ini. Terima kasih ke kita segala nonton sampai serta segala jalan ngau kami YFM ke buka ke sekali tu. Jadi berita terbaik di dekat dikongsi kaku untuk di Limbang ianya projek RTP Batu Danau terus dikemata ke pengelantang Perenai Menua. Jadi Kaban Kunci Negeri Dun Batu Danau Dato' Paulus Paulus Gombang berjalan ke pengawak matau sekedar projek hari baruah projek transformation menua pesisir RTP di Lubai Ukuang Enggau Mendamit ada kena nentu ke pengawak berjalan ke nya nitiah ke timpuh enggau specification ti udah adi tetap ke. Jadi hasil penemuannya ada ditemukan dua projek sudah tembuk penuh, dua projek benua berjalai, nitiah ketimpuah, lalu projek ngangkat manah jalai semin kampung Tanjung Riman Renggat 4, dulu hari timpuah sudah ditetapkan. Jadi tajap ya, dua projek dikelala ngesai ke pengelawan lalu dekat diberi perhati nengah tindakan intervention intervention enggau agensi pelaksana serta kontraktor dikena nentu ke projek boleh ditemukan nitiah ke target ungkup pemain peranak menuanya. Ya, tadi berita kita jadi itu juga berkongsi ke aktiviti terdekatnya di Limbang.

SCL 2006. Di dekat peringkat 31 Julai ngagai 2 Ogos 2006 di Kampung Noran Limbang. Pengerami makai tahun Kedayan Limbang ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti Kedayan ti diintu nyadi kekelai merik terima kasih pengudah musim ngetau. Jadi diatu pengerami itu udah nyadi palan endur komuniti Kedayan bertemu dari Selampur Pulau Bonyo dalam pengawal ngetan kadat main asal enggak pesaka ke diturun dari serak ngeke serak. Kelimpah hari ngenegap ke semangat berserakup serta ngelaku ke Limbang yang dipalan dagang temuai budaya. Sepemanyai 3 hari, pengawak itu diatur bermacam pengawak tinggal rindu kati udah diatur ngambil kuliah di Perindang bala temuai. Dikenal 31 Julai bersemai ngau malam bayu mensia mayuh dekat di Perindang ngau pekit alai kapo, pekit alai bangis, pekit alai mukun serta megak persembahan main asal di mandang keseni ngau main asal kenyelai komuniti Kedayan. Di pegeraminya diterus ke kena 1 Ogos ngau malam main asal di bisik pekit kepala kapo, pekit kepala bangis, ngemandang ke main asal ngau persembahan ari atis ke bisik di kangau. Di perkara ke pemadu di kerindu ianya kena 2 Ogos ngau pengerami berjadi ke IFKSCL 2026 ke dekat mendak pekit junjung Kedayan. Pengerami berjadi ke simbolik IFKSCL 2026 ngemandang ke main asal dia megak bisi diatur ke demonstration main asal kuit anugerah contoh ruang bilik serta demonstration nyedia pemakai asal serta cabut tiket berdasir kelimpah ngasai ke bermacam pengawak pemerintah ngepekit bala temuai megak dekat berpeluang ngelala ngasih lagi budaya komuniti Kedayan dengan pengawak mandang ke pemakai asal enggau main pesaka asal kelimpah hari ngerapit ke kawan enggau komuniti Kedayan dari Sarawak, Sabah wilayah Persatuan Labuan enggau Brunei Darussalam. Di penerang tisili atau bertanya ngagai Nordin Mbak Lumur 019

Jom PK B40. Pensia mayuah kelebih lagi Raban B40. Adilalau nyerta program PK B40. Nerima servis bersa pengerai engkau merik lalau engkau ndak berbayar. Program tu ngambuan tuju deka ngangkat ke penyedar mesia mayuah. Pasal pemesai guna nyidik tumu penyakit ndak berakit maka kemik manis, darah tinggi, kolesterol tinggi.

Amerika menerang bekawal engau nyaga pengerai ti uliah mantu ngangkat ke kualiti penghidup. Nanti ditemu-temu, uliah ngurang ke risiko komplikasian penyakit tentang mendar ke pengawak berubat, berengkah tumbuh lagi. Berindi arinya mensia mayuah, sepatut dilalau anang muai peluang, bami uliah ari perengkah guna kebisi disediakan. Anang nanti diri sakit, data ibu persah, nemu status pengerai diri, lalu ngami singkang, keterubah nuju penghidup ke ibu pengerai agi. Mensia mayuah, terindung program PKB 40, kita tahu nuju klinik pengerai indah ingo anak mit limbang di berambu nitih kari bulan sudah tetap ke ianya 24 bulan 7 2026. Program Meri Darah Opis Transfusion Darah Limbang Mai Hura Mayu sama bagi diri engau pengawak Meri Darah ti diatur sekena 22 bulan 7 2026 kena hari tigal berengkah jam 11 pagi minta ke pukul 1 ngali hari dekat diatur lebat Gereja Anglika St. Mark Limbang serta 26 bulan 7 2026 kena hari Minggu dekat berengkah jam 8.30 pagi minta ke pukul 11.30 pagi dekat diatur lebat UPS MRC Limbang. Sebenarnya engkau meri darah anda ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu pihak megak. Anda ingat maik tinggi tak kekat pengelala kita. Jadi pengawak ngeregister kemudi ianya 30 minit sebelum kempen merik darah tembuk. Bakal kedikmenar Kepalan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah untuk lelaki enggau Indo. Penerang tisilia tahu bertelepon ngagai UPS Tabuan Darah Hospital Limbang berlumur 085214263 lalu sambung ngagai 222. Berserimai ngau hari Sarawak 2026 sembiang merik terima kasih teka majlis kesyukuran di diatur kerempuang gereja-gereja di Sarawak SES Pampang Limbang dekat diatur kena 22 Julai kena hari 3 jam 9 pagi di Gereja Anglika St. Mark Limbang. Jadi Raban Christian ditesau sama

0: Ianya terus ke dah berita kita itu ke aktiviti kita itu kan jadi di Limang di Tokyo jadi pulai baru ke Nuan di Kuching dia.
1: Terima kasih. Okey, ke Nuan Hana di Limang. Kita ngagai Bintulu to floor.
2: Ya, kenyit. Udah hari Limang ke Bintulu ne, kelawang ke ya atau
0: aku jua.
1: Lagi ke.
2: Sikit yang mana sengaja ngagai layar.
1: Ya. Tentu kita ngadang ne hari utara tentu ngagai miri nampuang ke kita.
2: Tau, kenyak mau kuku tadi.
1: Ya. Ngambil ke kaban kesal mah.
2: Sikit sengaja. Yeah. Okey, aku ngelayak. Ini panjang jam tu. Dua jam ni.
3: Belayak, belayak, okay. Belayak. Oh, yeah. Batu apa yang mana?
2: Kut, kut. Kut. Okey, Mas dia berjakau MA. Kak, okay nebah lah lagu dulu kau. Sebenarnya, anak okey lah pun anak nyawut bunyinya. Tak sunyi je, ne? Okey. MA je, kita buka tahu. Okey, kita
1: buka tahu. Anak gue nebah lagu dulu.
0: Green flag,
2: nama dia.
1: Okay lah, tebah dulu kan.
2: Tuk lagu ke sekali tau.

0: Okay, ini lagu dari Joshua Josh, lagu ke diberi nama Peraja Mata. Jadi sekali lagi meri semangat ngali hari ngagi bala peninggal kaki terus sebulan kita iba awak ninjau Sarawak sarito 19 hari bulan 7 nah. Okay, terus ke berita kami dari YFM Bintulo tu. Jadi keterubah tu peningah berkawa ngau sekedar pengawak ya ke bisik dekat diatur ya sida area upis pengerai bagi menua Bintulo kebenarnya udah berlabuh 14 hari bulan 7 tu tadi. Dia sida area upis pengerai bagi menua Bintulo bisik ngatur pengawak ke dikumbai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditas atau ke NHMS 2026. Jadi pengawak tu diatur sidak ya ba palan ke bisik dia sebut aku tu lagi inya ba Taman Yan Min ba Kampung Baru ngau megak di Nanga dia inya seberai Pasar Lama di Tatau ya berlabuh 14 hari bulan 7 tu tadi nyentuk 30 hari bulan 7 tik dekat datai tu ila. Jadi ngarap ke mensia mayuh lebih lagi ba ndur ke bisik disebut akunya tadi ngambil ke kitab merik kerjasama ngagai pemesai hari upis pengerai bagi menua Bintulo berjalai ke pengawak sidak tu kelebih gig kena mantuk sidak yang ngumpul data kelebih gig berkawa ngau pengerai kena ngangkat kaki pemanah perkhidmatan pengerai di menua tu ya. Kayaknya berita yang keterubah di kunci kaku. Lalu kedua tu peningah pengawak yang ke bisik dekat berlabuh diatur minggu ti dekat datai tu ilak ianya pengawak ke dikumbai Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo atau ke Borneo International Kite Festival 2026 yang ke dekat pelabuh diatur 22 hari bulan 7 nyentuk 26 hari bulan 7 2026 pengelama 5 hari ya. Jadi BIKF 2026 tu dekat diatur Padang Bilun Lama di Bintulo di tu. Jadi tu ngempuruk ke 154 penyerta atau ke peserta hari 19 menua hari menua bukai tu atau ke hari menua luar pihak megak 10 negeri di menua kita Malaysia kelebih lagi pengawak kebakatau peningat atau ke BIKF tu Siti Ari Pelasar atau ke platform kena ngelaku ke menua Bintulo nyadi Siti Ari Palan palan dagang temuai di bagi menua kita di Sarawak di tu ya. Jadi sekedar hari pengawak ya ke bisik diatur berserimai ngau BIKF 2026 ianya persembahan layang-layang gegasi bisik megak pertunjukkan layang-layang LED atau dekat diatur malam serta megak bisik demonstrasi spot kite bisik megak rokaku ngau megak midi kite kelimparnya bisik pengawak bukai ya ke dikumbai lollipop drop bisik megak bengkel ngaga gudi bisik megak taman giant kite ngau megak pameran wind garden nyak ke bisik diatur ya udahnya pengawak bukai ke bisik diungkup ke ngagai mensia mayu kita ke bisik datai ngolo pengawak tu tau ke BIKF enyak bakal face painting bisik megak pengawak ngaga batik ngau megak pekit nyurak ke bisik diungkup ke ngagai nembiak mit ya ngau megak pengawak bukai bakal glamping 2.0 ngau megak serta bisik pengawak berjual ke mayu macam barang megak bisik diatur ya bisik 105 sidak ke bisik ngau nguluk tau ke orang dagang ke bisik berjual serimai ngau festival atau ke Borneo International Kite ke dekat diatur 22 hari bulan 7. Kelimparnya atau peningat ngambil ke sama bela berarti ke berita ke bisik dekat dia sebut aku tau laban kena 23 hari bulan 7 dia jalai bisik dekat dia tutup ya kelebih lagi jalai Keppel, jalai Abang Galau, jalai Lau Getsun ngau mega jalai Sultan Iskandar anda ya berlabuh 7 pagi nyentuk 9 pagi tok merik ngagai sidak ke dekat berjalai berbala mayuh tok ke ia ke disebut perarakan BIKF atau beri awak dengan gaya sidak tok ya ngatur pengawak berjalai pebala mayuh. Jadi ngarap ke mensia mayuh sama berarti ke gerah ke baru dah dikunci kakunya ngambil ke nemu ni bagi jalai ke ditutup ya kena 23 hari bulan 7. Okeynya pengawak kebisik dekat diatur ba minggu tik dekat datai tu elak. Lalu Siti lagi berita ke dekat dikunci kaku tok peninga. Tok Madaka pengawak kebisik dekat diatur 22 hari bulan 7 2026 ianya pengawak ke diatur Raban gereja-gereja Bak Sarawak ya Pampang Bintulu jadi tuai rumah ya ke ngatur pengawak tu ianya gereja Anglican Saint Thomas Bintulu ya jadi pengawak tu ianya program gempuruk Raban gereja serata Bintulu di tu ianya pengawak meri bersemayang ngau meri terima kasih ya kelebih lagi ngau rambai jakok ke diambil hari Mazmur 33 ayat 12 lantang me bangsa tik ngakuk Tuhan jadi ke Allah Taala sidak berberkat me orang ke udah dipilih Tuhan jadi ke nembiak ya jadi tujuh program tu diatur peninga kena Raban gereja sama berserakup dalam sampi meri puji ya kelebih lagi ba pengawak ngintu tau kenyambut hari Sarawak bak tahun 2026 ti dekat data itu serta megak merit terima kasih ke pengelantang ngau pemain dalam Raban komuniti Selampur menua Sarawak. Jadi bala ke dekat data ngau pengawak tau kita sama di perangsang data sebedau pukul 7 lemai bak gereja St. Thomas Bintulu lalu Raban Kristian ya kebisik dekat data mayanya ilak kita uliah pakir yang berendur gereja Methodist Ming Ong ianya sepiak gereja St. Thomas lalu nanti pakai yang penuh bak St. Thomas dia kita megak oleh pakai yang berendur-endur ke bukai ke semak dia ya jadi ngarap ke semua Raban Kristian menua Bintulu tau sama nyukung ngenatai ke diri ngau pengawak tau ilak okeynya program gempuruk Raban gereja serata Bintulu di tau okeynya berita dia kunci kaku tau MA dia tak boleh nuan nyawut ke MA.
1: Okey, terima kasih ngagai nuan pelu ngau berita ke udah dipengungsi ke.
0: Okey.
1: Tajak pihak terima meh sebana hati aku pelu.
2: Hidup tanpa arah bagaikan layang-layang terputus sekalinya.
1: Ya, suah kena anu dia dah.
3: Kasih.
0: Kasih yang bakal layang.
3: Amal ready, Maya gawas hari tu.
4: Today was today.
1: Boleh boleh idea Maya follow ke ngelansak penentang program terbaik kegudi antarabangsanya dah.
0: Amal.
1: Aku lalu imagine pendiaw aku bak awangan dan dia nak berkesuah di anuk flow dah.
3: Sekarang jauh flow mutus sekali je pembantuk.
0: Sehingga putus kaku. Nak putus kaku tanya gunting aku kali
1: mana-mana terbayar sebab terkait badan kayu mah jangka aku
4: iriat ke kini
0: alun diet aku deh
1: tisa
4: bayar
1: gagal nuan tu atau di miri
3: baru aku tu pihak
1: iya reverse baru
3: reverse nang awak sebab aku berkongsi ke berita kami di miri berlaku dulu mengkitai dia kena muji sidak bujang ulu sungai tengah hari itu ni ha lagi ku pulai baru berkongsi info dengan kita.

0: Ya, berkenyak ya lagu kena kita mungkal berita Ninja Sarawak Rimiri. Sama tengah hari sekali daging edu kita ke benua bergulengo kami. Nama si Dalima tu nak munyi ke. Ngelak aku ke diri berjakob.
1: Ya, ngelak mahal betul.
0: Okey, engkanya baduk dah. Baduk-baduk entah pak. Saya kuning dengan tiwannya tadai.
2: Ya.
0: Ya.
2: Flora, mapal ku kuat bas
0: mapal
2: studio.
0: Mapal ku kuat. Amat. Amat nak nak masalah ni, Flora.
3: Ni buti.
2: Kelalu. Dan
3: buti pula ya, nya.
2: Ya, kelalu.
3: Kena percaya ke ya.
2: Kelalu anda latih dengan lagu di tempat hata.
3: Nadai. Orang ngasuh nuang ngalah ke diri, bisa orang komen.
2: Ya,
3: mana nuang ngalah ke diri. Korea,
0: ini, Flo. Nama aku nak mendak berkomen ku di tau, Flo.
3: Okay, komen. Apa aku di tau, orang komen.
0: Ya, amat. Tua, kena bergabung.
2: Bukuat ya, Pak. Rusuk kibak. Balas ku baru-baru rusuk kanan. Ya.
0: Amat pedih.
2: Bebelah kami doai ke kondusinya.
3: Ya, udahnya. Bukut ku buat mulut. Lalu badak berjaga.
0: Nah, okay. Banyak lagi sebab nampak layak sebab
2: ambil cerita tahu.
0: Ambil aku lagi. Nah, lama aku puja kau. Ngaya lelak aku puja kau. Sebenarnya aku namanya berkongsi dengan lebih mayu hagi pengawak kekat diatur kami sebuat di Miri itu berkawan dengan program Baram Regata. Kita ingat ke dulu dua itik promo itu lagi ku ngelansak ya ke mayu hagi lagi out. Kita sama belak mendiang ke itu dulu.
4: Baram Regata 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regata 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hanti meh pekit bintang Baram Regata 2026 Pak Dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26 Julai 2026 Baram Regata 2026 bertemu kita di Marudi. Bisik mimpi katnya di penanyi tok meh peluang Wan. Berserimai ngau Baram Regata 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang Baram Regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari Pak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris Stafkan Mandarin. Maya audition by minus one nuan tu. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ilang.
0: Iya, nya berkawan ngau namanya program Baram Regata ya kereka diatur kena minggu baru tu ialah berserimai ngau nya megak mayu bengkah pengawak dekat diatur baka bintang Baram Regata munyi ke daripada DJ Bana nya tadi. Jadi nanti kita dekat ngau program Baram Regatanya bintang Baram Regata kat ngau berlagu kita tahu agai Facebook Miri FM bisa Google link udah diengkah ke DJ B dia kita boleh klik namanya Google formnya kena kita ngisi laban nanti nitih ke data ke udah diberi DJ Brenda atau ke DJ B ngagai aku nakak ke kemari bisa 43 ikut orang udah madah direct dekat ngau mayanya ilah ya jadi nang masau hari kita laban lagi bisik berapa hari dah lagi sehari tu baru 19 hari bulan jadi audition ya 23 hari bulan udahnya final 23 malam audition ya siang hari Pak Dewan Suara Baram ngau Pak Dataran Marudi ianya separuh akhir. Udahnya final bah dataran Marudi 24 hari bulan Julai. Berkawal ngau pengamak bukai ke diatur megak tadi bisi DJ Bana Madah bisi Marudi Powerboat Race ke diatur megak berserimai ngau barang mereka taku berkongsi ke sekedar kategori. Kategori yang bisi 15 horsepower longboard, 15 horsepower tunnel board, 18 horsepower longboard, 18 horsepower tunnel board, 30 horsepower two piston tunnel board, udahnya bisa 30 horsepower three piston tunnel board, udahnya 50 horsepower below tunnel board. Jadi ya kakak engau lumba Marudi Powerboat Resto tutup kena 23 hari bulan Julai tu ila. Selain kelimpah harinya Baram Ratu Baram Regatta kita ke Rindu Umeda pengawak Ratu Baram Regatta diatur kena 24 hari bulan prelude night ya. Ngau final ya 25 hari bulan. Pukul 6 ane nak bersedia kita ba waterfront Marudi. Berserimai ngonya mega dekat madah ngagai. Semua mensia mayuh ke semai ba ndur pengawak tu diatur ngau nya mega minta semua bala temenggung pemanca pengulu tuai rumah kaum ketua kaum kapitan ngau semua bala kaunselor dipinta datai berbala mayuh kena 24 hari bulan 7 pukul 9 pagi ngemata ke pengerami berjadi lumba powerboat di dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah nyak sapit premier kena 25 hari bulan 7 ngau pengerami berjadi Baram Regatta 2026 dekat di penyadi yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zahari bin Tun Datuk Abang Haji Open Premier Sarawak kena ke pukul 9 pagi ba dataran Marudi. Nyak berkawal ngau pengawak ke dekat diatur di Marudi. Lalu aku nguyang ngagai info tik ketiga yang nyak berkawal ngau pengawak ke diatur di Miri dito yang nyak Riuh Oha 2026 pengerami kreatif pemadu besar di menua Miri tu dekat diatur kena ke 24 ngagai 26 hari bulan Julai tu bawa koridor musical Eastwood Valley Golf and Country Club Miri di pelabak ke dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari serata Malaysia ngau Brunei Darussalam mayu macam aktiviti di korindo kating anti bala temuai yang kawa melebih 20 pengawak pemerindang bak panggau, 60 ikut vendor menua, 20 bengkel kreatif, pemandang seni, penerbak kulineri, ngau konsert artis menutup ngau Semenanjung Malaysia. Kerimpah harinya megang angkat ke bakat ngau industri kreatif, Riuh Oha megak dikarap ke oleh nyongkat sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu, nyalai kita ke bak Miri, anam muai peluang tu, 24 ngagai 26 hari bulan 7 tu ialah ngintu Riuh Oha 2026. Jadi kena ke 1 ngau 2 hari bulan 8 atau pengawak ke dekat di gagak di Miri Pustaka Negeri Sarawak Miri dekat ngaga City Program Sarawak Children's Art and Literature Festival 2026 bak Pustaka Sarawak Miri kena 1 ngau 2 hari bulan 8 pukul 9 pagi untuk ngaga 5 lemai mayuh pengawak ke di Perambu dekat di gagak mayanya ilak bakal berjalan storyteller Story Space, Michael Space, Artistic Space, Performance Space, Gastro Space, Bisik Mega Flora and Fauna Space, Reading Seat Space, Sensory Space, Writer Space, Game Space, Market Space, ngau Health Space serta mayu hagi pengawak kebukai bakar pengawak cabut tiket bernasib. Nyak ya kedekat dia tu kenapun bulan 8 tu mayanya ilak. Jadi gue yang aku ngagai info ke penudia ya. Dekat diatur kena 8 hari bulan 8 2026 Dewan Suara Marudi ianya pekit ikon busana warisan berserimbai ke konsert seni budaya SMK Marudi 2026. Jadi bengkah pengawak ke di sadang nyadi mayanya ilak bakal berlagu bertanda bisik teater tari ngau muzik tu terbuka ngagai semua pelajar SMK Marudik tu berumur 13 ni tu ngakai 18 tahun indau aja. Ah lah banyak ikon busana warisan tau. Ya ke paling mana mayanya ialah sidak tu dijangka dekat bisik juri ianya juri jemputan sidak ya Cik Vanessa Sarawak Ratu Kumanggawai Negeri Sarawak 2026. Nya ya ya kekak diatur kena hari 6-8 hari bulan 8-2026 pukul 6 lemahnya untuk ngerai 10.30 malam buat Dewan Suara Marudi. Banyak ya berita dari aku di Miri Wita Buluai Pengarungan Wan MA.
2: Okey, terima kasih Hatta ngau berita aku dah dikenatai ke Wan di perkongsi ke ngagai peningan manyuh kagi dengan kita ungkep ya Ninjau Sarawak ya Sibu dah Limbang udah Bintulu dah Miri udah. Okey, Nuan dulu Ben tak aku dulu Ben?
1: Aku tahu.
2: Tahu ah. Tidak, aku dulu gak lagi. Nuan gak tanya nih, nancang tali perahu kita, Ninjau Sarawak.
1: Okey.
2: Okey, okay, bos. Hari kucing tang sebenarnya kita berperindah dulu tu lagu ku dah disediakan dengan lagu hari Jerry Kamit, ukai lagu Flora, ngekia kesal tang lagu Semampai Saya.
3: Nada kesal.
2: Gak menanyam. Okey. Terus dengan kami di Menari Kucing, Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Jeremy Kamin kau lagu ya semampai sayau ni bala kita sayau baik.
1: Oh, sayau.
0: Oh, orang tua bala ini kelihatan kenyak mengau kita ni. Oh, sayang. Oh, baik. Oh, baik flow. Nama berita flow.
2: Nai, hari pukul 12 kau dah nyawat berita aku mana. Tanya baru aku main tajam.
0: Mbak pementas, meh.
1: Mbak, ya.
0: Pementas ke kapan?
2: Nada, memang. Nada aja aku mentasnya.
0: Okey, nanti kita berhati ke FB kita, bala kaban kita, Mar Benung Live. Moga Ibin di Seramar Benung Live. Dahnya Flora, Mbak TikTok ke Mbak Wai?
2: Dua-dua.
0: Okey, kau di Miri Atam ke Benung Live leh. Okey, tahu nak tanya ke peminta kita dia lagi kami sebuat macam. Okey, hari Kuching tu kita berhati ke sekedar hari pengawal ke dekat diatur di Bandar Kuching. Okey, ke terubah tu berkongsi ke Senentang Borneo International Halal Showcase atau ke Bihas 2026 ke dekat diatur kena ke Minggu Baru tu 21 ngagai 23 bulan 7. Kalau ia Safid Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junior dimadah ke pengawal 3 harinya dekat ngempur keraban pemeran apuku orang dagang pengagak polisi engkau pakar hari menua tu engkau menua luar sambang negap ke pengawak kerjasama engkau mansiak peluang baru dalam ekonomi halal kalai pengawak tilak dekat mantai ke 30 ikut lebih kurang 30 ikut enyak tukang licar hari 8 bengkah menua antara program ke bisi diatur ianya Borneo Halal Kitchen engkau expo halal antarabangsa dekat mantai dan kebanyakan macam produk dan servis halal hari menua kita di Sarawak semenanjung Malaysia Sabah Indonesia dan Brunei Darussalam kalai program tu dekat dipenyadi Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg-nya pengawak ke dekat diatur kena ke Minggu Baru. Okey, kedua tu agik di Bandar Kuching ungkap ia pengawak bulan baru tilak berserima engkau ngintu pengerami Hari Bandar Kuching 2026 kalai upis konsol Bandar Raya Kuching Utara DBKU dekat ngatur pekit main golf Piala Datuk Bandar DBKU kena ke 8 hari bulan 8 kalai Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Hilmi Haji Osman madah pekit edisi ketiga tu jadi batang pengerami Hari Bandaraya ke diatur kena merangsang Malaysia Manyuh ngemeran ke gaya hidup tiba pengerai ngerapit ke kaul antara sektor perintah hingga luar serta ngelaku ke industri dagang temuai kalai dipelabak ke 250 ikut orang di sadang gaung ambil bagi pakai tu ke nyedia ke dua bengkah kategori ianya kategori VIP gau kategori terbuka. Berita ketiga, Hari Bandaraya Kuching kita terbaik ngagai Pulau Sematan. Okey, menua Sematan dedin kalau kira 2000 ekor orang di sadang dekat sama ngemasuk pelandak rimbun antarabangsa Sematan 2026 ke dekat diatur ba tebiang tasik Sematan ke 6 hari bulan 9 tilak nitiah ke penerang rikaban Kaunsel Negeri Sita Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan yang madah ke pengurami besar banyak disadang oleh muka penatai pemisik korang kediau di kandang menuanya. Kali pelandak tu dibagi ngegai tiga kategori. Okey, ianya pelandak 5 kilometer, 10 kilometer, engkau 21 kilometer kelimpah pelandak nunju hati flora. Okey, pengawak Andur, ada gua nyawat. Pengawal under register nama ngemasuk program pelanda tu dekat ditutup kena ke 1 hari bulan 8. Okey, nama Flora?
2: Nama tadi pelanda nuju hati ko.
0: Awah.
2: Kiro, kan pelanda kia.
0: Nuju orang bujang meh.
2: Ada, orang dah tutup pintu hati tau.
0: Apa? Nolong nuan meh. Kalau kagi single.
2: Kau main terus ke berita dia.
0: Oh, terima kasih ya, Dok Flora. Okey, berita keempat hari Bandar Kuching tu. Okey, Tuai Sekretari Abah Upis Menteri Communication Dato' Abdul Rahman, Dato' Abdul Rahman pada di flow. Dato' Abdul Halim Hamzah madah ke Sarawak. Ukai seminak kaya engkau macam-macam budaya engkau penguraja asal temaga uliahnya di pengerandang transformation digital engkau pemansang ekonomi baru. Nyalai kuya Rabah saban orang ke gawa enggau upis Menteri Communication di Lalau seruran negap ke kerjasama strategik antara Perintah Besar Enggau Sarawak kena ngerembai ke akses communication negap ke penau digital serta ngelaban pengau orang ti suah ngerembai ke berita-berita bula. Raban Ari Upis Menteri Communication bega udah diasuh nentu ke penguntung Ari Ekonomi Digital boleh diasai ke semua rakyat yang kaum sidak ke diau di menua pesisir engkau kandang ulu sungai Yaman ke Jakutu abad pengurami anugerah perkhidmatan cermelang tahun 2025 Upis Menteri Communication Zon Sarawak di Kuching kena ke Ari 3 tu tadi kalai bab pengurami tu 84 iku orang mesti terima APC 2025 Zon Sarawak tinjuran kun bala kita dari RTM Sarawak Upis Pemadah Upis Komunikasi Komuniti bernama Engau Finas. Ok, sikup juga penyampai radio kita dari YFM Iban Kuching enya Imelda Joni sama mesti terima APC 2025 dengan nutup Ninja Sarawak dari Bandar Kuching Siti Pantun 2 kerat ngagai Imelda Ukai Flora. Ok, di kedai Cina ngudah candut ABC. Oh, Imelda, kemaya kemasu APC. Okey, ngaknya nutup Ninja Sarawak dari Bandar Kuching. Okey, tu ngagai nuan tebian.
1: Okey, terima kasih ya Bos MA. Selamat kali hari tengah hari. Jadi sebelum saya berkongsi ke berita di Sri Aman, kita ya berperindang kemudian ke lagu dari Richard Lee, ungkup pada peningat ya ke Boleh Tim Nomor 3 tadi.

0: Lagu Richard Lee kena kumbai engkeraju nak berga. Terus aku berkongsi ke berita di YFM Seri Aman. Berita ke terubah ke sekali itu dalam program Ninjau Sarawak ianya berkawal gawa jualan Rahmah Madani. Kalai 19 hari bulan 7 2026 hari itu ungkup P204 Betuang Dun N36 Layar. Benuang di pejalai ke dataran Medan Betuang berangka hari 8.30 pagi nyentuh ke ngagai 5 lemai itu lagi. Lalu nangkan kenyak ke sekali itu ungkup Parlimen P202 Seri Aman dia dah jualan Rahmah benung diatur megak berangka hari pagi tadi 8 pagi nyentuh ke 7 lemai itu lagi ungkup N32 Semanggang bak Lipapa Hypermarket Seri Aman. Lalu pihak megak serita berangka hari 9 pagi tadi nyentuh ke 6 lemai itu lagi bak ungkup P204 Betuang megak ungkup Dun N36 Layar diatur bak 6 liong Betuang serita berangka hari 9 pagi tadi nyentuh ke 6 lemai itu lagi. Lalu berita kedua ada perkongsi berkawal ngau ngelansak program kempen merik darah tidakkah diatur upis polis pelilih Seri Aman ngau kerjasama upis-upis perintah NGO pihak megak community di Seri Aman itu. Jadi program itu kempen merik darah itu dekat diatur 25 hari bulan 7 2026 minggu kedekat datai berengka di pukul 8 pagi nyentuh ngagai 1 ngali hari. Bak palan kedekumai pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Jalai Bayu Seri Aman. Nyalai nasau mensiam manyuah di suah ngau ia ketau ia kauliah merik darah na diperansang sampal datai ngau kempen merik darah di pejalai ke upis peliliah menua Seri Aman ngau kerjasama upis-upis perintah NGO pihak megak community Seri Aman 25 hari bulan 7 2026 8 pagi nyentuh 1 ngali hari bak pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Jalai Bayu Seri Aman. Mesti mayuah kesuah ngau program tu dipelansang sama bela ngau program merik darah mayat ilah. Nangkan kenyak berita ketiga tu ngenang ngau cara ngelansak mega program yang kemenung diatur di bagi menua Betuang. Kalai bak pasar Medan tau ke dataran Betuang, dataran Medan Betuang jam diatur berengkah hari kemarin. 18 nyentuh ke sarito 19 hari bulan 7 2026 benung diatur program kedikumbai Sarawak Woman at Work bagi menua Betuang. Lalu berserimai dengan program to macam aktiviti diatur baka Carnival Lindung Kerjaya My Future Job kalai to endur bergigak ke apa ngawak puang ungkup balap ninga kita ya kapin bisa pengawak jam diatur dan diperansang ngolok program to Carnival Lindung Kerjaya My Future Job. Lalu beberapa bengkah company di temu di to bisi ngau company menua kita di to bisi ngau ngatur pengawak interview bagi gak ke pekerja pengawak ya ke dekat gawak ngau sida company ya ke bisi ngatai ke diri ngagai program to Carnival Lindung Kerjaya My Future Job. Lalu diatur hari kemarin nyentuh sarito 19 hari bulan 7 2026 hari 9 pagi nyentuh ngagai 5 lemai itu lagi bak dataran Medan Betuang. Jadi penerang kesilia berkawal ngau Carnival to kita tahu telefon ngagai Cik Diana 019-654-5640 tahu mega bertanya ngagai Encik Razak. Nombor telefonnya 019-656-0427 019-656-0427. Tahu mega meresah pengawak puang ya kebisik dia sedia kemayato ba email to www.myfuturejob.yobi.my/cafe. Lalu nitiak ke penerang hari upis orang Indo ngau ruang bilik Sarawak dia kenyadi komiti pengatur program to program Sarawak Woman at Work bagi menua Betuang. 7 program tu diatur ia ke diatur 2000 ronggok to ia nyak baka kena mai pihak megak muka peluang orang Indo bak pengawak ekonomi engau cara berkongsi kejalai ngagak lesen kena berdagang cara minta grant pihak megak bantu ia ke sedia ke perintah yang gamai serta merangsang orang Indo menjadi orang dagang jam dia tu ngau expo tau ke showcase orang-orang dagang TBC diatur di negeri kita Sarawak sekali kenya Malaysia. Pihak mereka kena negap, pihak mereka nambah kaki penemu orang Indo menjadi orang dagang kelebih lagi buat pengawak nyual serta ngelaku ke produk sida. Jadinya berita ketiga, berita keempat, berkawal ngau sebengkah program tidak diatur ujung bulan tujuh tu mega. Jadi itu khusus sebengkah khusus ia diatur berserimbai ngau program National Training Week NTW 2026. Program perintah menua kita Malaysia tidak diatur 20 hari bulan tujuh nyentuh 26 hari bulan tujuh 2026 tu di surata menua kita Malaysia. Dia dah college community betul dekat ngatur sebengkah latihah kena kombai kursus Simin Fero. Jadi to ungkup ngaga tong uras ya kebebaka gamal lumpung batang kayo dekat dia tu 25 hari bulan 7 2026 tu ila perengkah hari 8 pagi nyentuh 5 lemai kursus Simin Fero. Jadi kursus tu nak berbayar mensia mayuh nang diperansang belak ngau diatur ba college community betung sebarang tanya tau bertelepon ngagai lumur telepon to 013-8356-441 013-8356-441 tau muka lawak page Facebook betung access yang ke belap ninga bisik kat ngau dalam kursus to kursus Semin Fairo. Ngagak tong sampah tong uras lalu pihak muka di lagu ngambil ke bakal gamal lumpung batang tang sebenarnya kebenarnya nyak tong sampah ya kegagak resemen Fero. Nyak berita ke penudi dia berkongsi ke YFM Seriaman Ninjau Sarawak ke sekali tau.
1: Bakal nyak meh flow medak pendiau ke ben bakal lumpung kayu.
2: Nasib sedar diri nah.
1: Sedar. Aku suah ninjau mua aku buat cermin deh flow.
2: Oh, begini tinjau mesti sigat.
1: Oh, nemu ku pengurang diri flow.
2: Okay, terima kasih ke namanya kesedarannya.
1: Tajak pihak
2: tidak kebuka itu.
1: Tajak pihak kadang-kadang kita nya jauh engkau pangan bro. Diri. Kita merasa lelengau nih uji dengan tu dulu.
3: Ingin ku pergi jauh darimu.
2: Agar nama Maya penunggu.
1: Iya. Bukan nama lepas hari ini Maya ke bisik pemenang kau flow deh. Maya aku ke ngelawat Siti pengawak. Bertemu kau sikap ayah tu hari kapit berandau. Ia pun bertanya suah dengan suah di flow belayak dalam radio kau kira nama kebuah. Flow nak ringat kini ke kira tak ya ringat saya tunjuk kami ke kira menjadi pihak kami. Oh ke kira
2: laban orang bisa nanya aku bukannya nama aku nak ringat kau dah nak ke aku nama dah ringat mat ke aku tahu
1: aku tahu ringat
2: tapi hati ya kadang
1: 18 hiti aku yuk dah tampau kepada ada aku dicapai flow.
2: Lagi aku nambah ke 80 lah. Tetap dah cukup 18 lah.
1: Okay. Kita kira kenyang rampiat jam lagu peminta antara stesen. Atau pula ngagai nuan untuk Bak Utara dia Hanah Ngawata dulu ni. Lagu peminta antara stesen ke dai?
2: Tau.
4: Boleh.
1: Saya ke jam.
5: Anah, dia dulu nah laban di biar. Okay.
4: Aku ngelak ke orang ke... Untuk... Apa sih tali pawon gede lagi. aku macam sekedar pesan dari Nati hari balap peninggal kita hanya hari balap peninggal kita bisa mayuh kita boleh limbang FM di TikTok 5 FM mayuh dirintai kita tanya materi. Saya bekas kada tu anang lah ketiu anang masa tiun ku sekedar juga joget ku sedaya ninggal lagu kita tadi. Mesti megah minta putar ke lagu hari wow tu minta putar ke lagu Jeffrey Molin tai pengrindu udah bersarangan DJ ku ya. Tu hari Michael Elmi minta DJ mutar ke lagu hari Jackson Jabut kena merenang semua kita yang kali hari itu. Terima kasih DJ. Ya. Pihak mega tu hari Step selamat petang semuanya jangan lupa senyum. Ya. Nama tu hari Jahiri Tama nama bertahan mempertaja kita dia. Okay kak.
5: Namanya dia. Entah.
4: Aku macam nama tu tulis nama tu ditayup aja dia. Nama bertahan mempertaja kita dia.
1: nama berita banyak.
5: Oh, nama berita kita enam dia. Angka pihak ku ya.
4: Angka kini-kanya bala kaban kita dari Kalimantan kini kita nama dah kita limpo kita terlihat. Bala ku tu iban tu. Sigi iban ngerang di tau aja limbang di Sarawak di tau aja. Iban kita dah ku tu nemu nyamut ya. Awak. Jadi tu sekedar moga apa besar indah tiba media nama kita ber Facebook kayaknya hari bulan pegari. Hai DJ sama kali hari sama berjalan ke pengawal minta DJ nebah lagu Richard Lee dah lekat buat nuan ke. Kena merindang dirimpu bala kaban FB ngau bala kebukai pesan ngarap ke terperindang serta rindu-rindu selalu. Thank you DJ. Tu hari merdan Asyadi bisa megang nyapa kita mari anak patuang itu dah. Jadi tu hari Richard Nup sempat tengah hari DJ, sebab jalai ke pengawal genuan panas hari kami ditu buat jalai simpan semunjan. Nebah sebenarnya lagu Warijus Jusmin Jalin kena merendang kaban FB ngau semua DJ enam pintu. Thank you DJ. Ya tu hari Mary Jalo Ujo merit selamat ngali hari nuju kita bala DJ lagu peminta antara station. Aku minta nuan bermain ke lagu menyadi hari Masterpiece. Ada tujuh ngagai Ara Alin di Upsi Perak, Adam Holyfield, Rivada Via Grace, Isan Sarike, Jusbin Jampo, Inelien, Mary Ubun Martin, Helen Uncat, Michelle Roni Fred, di Sriaman, Ibu Ini Lungai, sidak serumah di Kebiau Suang, Arab ke sama Belak Gerai. Lalu selamat berbekat hari Minggu. Okay, terima kasih ya Mary Jalo Ujo, Francis Ansias semoga bisa nyapa kita, Mary, Mary Likau radio dia. Jadi tu hari ini rakyat selamat ngali hari di jana selamat jalan ke pengawal nuju semua DJ baga ngali hari tu minta DJ mutar ke lagu ndak bersemaya ngambil nuan dari Rick Anderson kena merendang semua berlepar anak menantu ucu mbak nangalong nangalajan suang bawan kenawit atur mesiah mbak nangakabah kenawit pengelu mawah sebilik mbak setelan belawai lupa megang nuju semua peningkat ke bisa mendiang ke program lagu permintaan Trust Station bakal ngalih hari itu pesan harap ke semua terperindah serta tucum-tucum masalah hari SK Ulu Durin kiba sibu aku macam duit lagi neta
5: uli
4: tu okey tu hari Lada Anak Angi Enjob sama tengah hari DJ Mambam gaya hari di Sungai Amang selirik kapit tengah hari DJ terima kasih DJ semua okey tu hari Helen Manawul. Selamat tengah hari DJ panas hari kami buat kapit itu minta putar ke lagu Rimawat Tungkat Semangat kena merindang bala FB WhatsApp ya ke ngelala classmate SMK Selirik 1997

0: Okey. Boleh ya. Nanti berkenyak aku uji nyawat kangau dulu. Hari apa namanya? Hari orang kengigak kita ni kan nyebut pemanggil. Pemanggil meh barang dia dia meh. Merinsak ke kita kerja dua alam tu.
1: Betul.
0: Nemu makan sama kita. Malas aku nyo.
2: Dia meninggal nyamuk kerja dua alam ni tau.
0: Nyawut kangau peninggalnya. Ya kebatang yang dah. Ya matus ya.
3: Ini teacher.
0: Teacher.
1: Teacher tau.
0: Nyamuk alam kita nyawut sedak ya tau. Halo. Ni deh. Halo. Ya lapanya. Ringatnya. Tak ada au. Okey gak muak nguyang agak tanya gak aku Facebook gak aku kak jelama ngante tua tadi nana. aku gak baca dulu sitet tu hari Menti Jaya mada ke dimiri hujan memesek ko ya bak taman tungku minta diputar ke lagu nuang berulah kelemah yang ben kena merindang semua balabak Brunei ngau ke semua peminat kelemah yang ben nak lupa megak ngagai DJ Samad sama bertugas hari Minggu. Antuk bisi tapo tepo nya tadi asai kuana bakal ngenuan nya menya clearance medan. Iya, ari pakan tu amada minta tebah ke lagu Ramlis Water Puntan kena merindang hati diri kawan FB Sasha Manda di Sibu ngau semua peninggal YFM kengali hari lalu Nuju DJ pesan harap Catherine Dame. Terima kasih ya out. Catherine Robin sama ngali hari ko ya sebab berjaya ke pengawas serta selamat hari Minggu. Aku nguji baru nyawut kangau kita tu siapa ndak kini. Halo.
4: Hello.
0: Au, siapa tu?
4: Mulai hari ini nama bawa Dalat.
0: Hari Dalat?
4: Ya.
0: Oh, siapa tu tadi? Ana sama ana hari radio no apa dia pendiang kau.
4: Okay.
0: Julai tu hari Dalat. Oh, Julai. Au, terus ke dia mau pesan rindu ati nuan.
4: Nya masih terus ya. Santu di sini aku ngagai semua balaku di yang di Sibuyau. Masa semua di Sibuyau, Henry. Masa itu di Sibuyau magang sudah sebilih ya. Balas rasa di kutiang dia. Ya, Lies. Ya, sudah Ali, sudah Prinsi. Semua sudah tu kami terbuka sama dengan radio pada tengah hari itu. Kalau nak tinggal kaku semua bala kami di bawah seluruh bawah borak. Nggak batang buyak gak. Mungkin sudah sama dengan lagu dengan ngasuh nuan memain kaku lagu nak semaya kami diri Ricky Indonesian. Kalau nak tinggal ada kita mempintu gak. Ya, bala nak ku di ladang din sudah rimu lah sudah Tricia bernikah ini sudah tu di ladang din. Jadi anak sudah sedang di mana sudah bikin. Kalau nyam nyam rinang kita enam pintu aja lah lagunya. Kami untuk ingat saja lagi ya.
0: Okey aja bah. Terima kasih ya bye. Okey. Nya ya peninggal kita hari mukah kirinya tadi ini ingat ke Julai nama ya. Au kungui yang baru ngage Facebook kawi kurus mari sama berjalan ke pengawak. Minta ditebah ke lagu kawan di baik I bet G Ade ngau living next door to Alice Smoky. Dua lagu pinta. Merindang peminat setia rakan pendengar ba Facebook ting lala kawi kurus sebarang lain diau ara keterpindang ba be healthy friendly and keep on smiling towards people surrounding square. Mentah-mentah di teacher atau tengah hari tau. Terbaik je kurang putih aku. Okay lah, very good lah. Okay, Siti dah lagi sebab aku mari kita berperindang. Induk Kenawit sama berjalan ke pengawak aku ya sama hari gaya hari di Kenawit sari tau panas jam ke dia tau ya. Terima kasih menuju kita lagi kami nampung baru pesan rindu hati kita. Tadi bisik sida buat titi tadi buat TikTok sida akan minta tebah ke lagu Senayak Nuan. Nanti nak menebah aku sida ngai ke tap screen ko. Lain sida tau. Omak berupah berupah ke tap screen nakak tapi kena berperindah metuan lah kita ya.
2: Okay.
0: Ni ngah lagu Senayak Nuan mengenai kena tetap orang kita.
2: Kami di tunai mertep.
0: Iyo, meh.

0: Ya, lagu kita ngam pelabak aku lawan bisik hari celap ke di luar dia aku sidak entah deh.
1: Luar dia celap aku tu dalam kunti itu celap dan nama-nama apa
2: jadi. Ini celap ya. Teacher.
0: Ya, sidak tunggu ke taman tungku kan kok hujan aku sidak tapi aku pansut tak ada nak lama. Mamba majak ke dito. Kanya nak sama kita bawah langit yang sama ke Melayu bisik ke hujan bisik ke enggak.
1: Kita bagai sangka tulis tiwa.
0: Iya.
3: Okey. Hari utara.
0: Lembau dah.
3: Oh, hari utara kita ingat.
0: Nada yang lembau. Banyak kebuka.
1: Dia di mar. Mar, mana ada ingat.
0: Mar, mana ada ingat. Mana ada ingat.
4: Aku dikira kena dia leprei maton deh. Kira bertumpu suai kau nya lagi. Aku lemak
0: saya. Amat, amat, amat, amat.
5: Siapa melantik deh nya di nya ma leprei lah dai deh.
4: Nah, dai me leban nah dai aku mah dia rempung nya dia leprei.
0: Tapi ada price mah. Bukan nama. Ente orang ningah kita nak bayar kita ada luar, bayar kita buat upiah lah radio. Kadang-kadang orang selalu ningah kita munyi ke belayak. Kita ke DJ kau kuat. Itu orang ngomai kita belayak. Tak, kebasan nyanyak cara kami bertunik pangan diri. Emang munyi ke belayak. Awak nyukak berbunuh. Mata agak gaya hidup sampai dia tahu.
1: Nah, naik kau kau berbunuh.
4: Flora nak nemu.
0: Munyi.
5: Tengok MA belayak amat kau.
4: Belayak mana kalau?
5: Awak tengok kita nak.
2: Pelo ngelaban pelawik ke kaki nya lah. Ya.
0: Mama juta
5: dia melawik ke kaki
2: tu.
0: Tu kai gusti tu mau melawik ke kaki tu judo tu.
2: Sebia sebia tumbang pangkil ke betis nya. Par.
5: Bukut ko. Lalu nadai rareh ngelik tu.
2: Okay, okay. Nggak guys, sedua tu Maringgaf tu di kira ke benua ada tengah Sarawak lah.
4: Tengah main flow tu nak temu.
2: Flow ni aku tak yang
4: ke tengah. Tapi ada flow.
5: Kasih aku tu Mar nak temu hari ni aku tu.
1: Perantai
5: asal. Merinsak aku tu hidup Mar. Si buat di bin, ada yang kalah ya. Di bin.
6: Kak Alvin. Awak lagi sebunga.
4: Ku main dia udah berguru nya.
5: Berguru ngomar.
2: Ya, tok ketua.
0: Bisa jaga orang dia tahu flow, jangan menekan-nekan kok trend orang dia tahu
5: ya. Tu sidaknya udah nekan-nekan kita. Mai ala tekan aku tahu.
1: Ini
5: kering lagi jadi kena. Mai ya.
4: Bisa seperti yang flow. Lalu dekan kata.
5: Iya. Mantua baru.
4: Mantua baru.
6: Ingat cerita panda aku.
3: Kita nama Ben.
1: Staff kungfu panda Ben.
6: Jangan tekan
5: kira. Mak aku ngepanda lah.
6: Bukai. Ingat cerita panda. Ada
4: macam cerita panda. Macam dia ben. Dia tahu okay.
5: Aku di panda
6: batu, nala tekan batu.
4: Pada aku 50 minit dah ya, bisa.
1: Lagi mayu macam ya.
5: Sebenarnya dia ditegam panda tau.
0: Oh, mama. Mangnya betul kamu ini hari yo.
5: Ini hari saja.
6: Hari-hari mah.
1: Saya kata memang jangan flow.
5: Nah.
1: Nah,
5: nah. Nah, bukan nak.
6: Nama layan kita ngacau kan. Mar lagi.
5: Oh, Mar tu benuang tanya. Anu Mar, aku tu takut Mar ke Marnya.
4: Dulu ni pulau.
5: Ya. Oh, dulu aku.
4: Aku dulu ni masa lagi.
5: Aku.
1: Ya. Usum dulu kan. Usum ni dia ni. Dia jadi lipri.
5: Nak tu ayah belayak.
6: Nak tu ayah belayak.
3: Kayak pun yang
6: lain. Terus lagi.
4: Dari masa lagu lagi pulau.
5: Ya, au berbahasa ke kami ketua ai mana mar, au. Masa lagu.
4: Jawa mat bunyi tu ai tadi flow. Okey ke kira dalam circle nya tadi. Au flow ke nama nyangku de nyambut kangau buat telefon tau. Udah bisa berkeli hari tadi tu. Au nguji nyau kangau tu atau flow. Tau gede ngau ku ngaranau ai tau. Hello, siapa baru telefon? Hello, hello, siapa baru telefon? Nai kadang ko may nulay ya ko 084-353-224 nya harus telefon kita di Sibu hanya tadi ukai betul deh tang amat YFM Sibu manya au saya ngante nya flow muji maca di top bisa itu okey
5: yeah,
4: hello
5: yeah.
4: Siapa baru telefon hello ya yeah. Sama ngale hari siapa baru telefon to
7: DJ Manu to na
4: iya
7: ka pesan to dia
4: au
7: hari teto to jalau ya to
4: au hari jalau ya au
7: batu 16
4: batu 16 au nama ataupun au
7: apa apa je itu
4: au apa je nama pesan rindu ati apa je
7: pesan sangge palom ato
4: au
7: pada di dulu di Meridian enggak tidak tanya ke Senin Pak itu Senadian ya tidak ada tidak min nama Sungai Pelan ya dari dulu ya
4: oh
7: sudah nabiya aku di atau tiga kucing nabiya Mina tidak balok tidak sebilia tidak juil tidak nabiya aku dari itu enggak Selangor Dian tidak naik buaya ini biar buaya awak mahu dek aku dek Joko baru dek ini ras bilia Arab ke abis ini ngah dia selalu ngah radio ya ngah radio ke iban di Joko Arab ke tidak gerai lah lalu ke kita DJ kita 6 pintu tetol lah ujung minggu Arab ke tetol lah baju-baju selama laki kenyal sikat-sikat lama agak
2: terima kasih
7: nyawa rindu ni ngah nyawa kita
4: terima kasih
7: radio tu dan yang minta dia main lagu tu DJ
4: okey lagi
7: lagu dia lagu ke namanya kate kebulan ke mana taban kebulan rencana
4: taban kebulan au
2: acan lagu acan
4: Mudah agak telepon.
2: Tak nemu ni. Oh, sida sebab kenyak agak berkunci ke pertemuannya dah.
4: Oh, sida sebab.
2: Oh, sida sebab.
4: Okey gak nyawa kang aku kedua gak tahu lagi berundian kenya eh. Berundian dulu deh meh. Hello. Siapa baru telefon?
8: Charlie tu.
4: Oh, Charlie. Ya, hari pasal sibu ne Charlie.
8: Apa pasal malam sibu.
4: Oh, dulu dia tumu dia dah ngau orang pasal malam dia ne.
8: Oh, dia tahu dah. Pas malam lama coba tu. Aku nyewa atas tau.
4: Awak mat gaknya ni kenal lah nak dulu. Cari.
6: Mengkam.
4: Sigi mengkam dia. Aman dulu nak dulu. Nak dulu nak ku cari.
8: Atas pas malam tau.
4: Oh, okay cari. No pesan ini hati sari tau deh.
8: Pesan tau tujuh kamu cerita madik ku dia di sini anda. Ngaji sejauh ngaji kaku ngaji yuang ngaji win ngaji bujang di sini yuang bininya. Lagi kita 6 pintu ke PJ.
4: Okey.
8: Main lagu lagi nama lagu main tar lagi lagu mana main lagi Juna Man mana?
4: Uli lagi Flora main ya.
8: Okey lah okey PJ bye.
4: Okey bye bye.
2: Kembali sedoa dia dah dua gaul ba pasal malam dia ya.
4: Mayo pasalnya dia.
2: Beda buka bencina, beda dibuka meja nom jual.
4: Tak main pasal
5: ke dulu ke ya?
4: Dia tak dulu dia. Tapi siapa mendam dia? Rumah dua ini.
2: Dia
5: kau ya? Amanya.
4: Amat betul. Amanya pasal malam dia.
2: Ya.
4: Kita ini
6: kan mau kita jual lagi.
2: Lagi tak mana nak jaga dalam dah ringgit tak mana tuai ya.
4: Nanya aja lah.
1: Nanya aja. Saya tiu tu provoke orang tiu.
3: Nada provoke.
4: Okay, apa?
3: Bisa ia kat lima nanya nih. DJ Mar tu ke kaya aku saut aku awak DJ Mar itu ke bintulunya DJ Jalan yang Mar.
5: Apa sampai hati nak bergama kau tu nampak ke jelannya
3: adailah okey
5: pada mati ke tak pada mati
3: sama baru meminta sedar adalah
4: kenya mandai awak ke flow nanya tanya nemu mako sedak ya ni gerempong nama bayar
1: gerempong bayar
3: bukannya tanya tu besi pawe ba Bintulu pusat aktiviti warga mas di Bintulu flow besi
4: ni punya saya tahu di sini
5: dia register
3: bukan dengan Nuan Madah di Pudah tua ai tadi kiak minuan lagi di pusat aktiviti warga mas
4: dan sebenarnya umur kita itu sikit tahu ngapawe
5: kepada nya mana sudah diterima MA-nya.
3: Adik-adik.
1: Pukul 5 dan
4: lah. Nak nemu memang.
5: Pukul 7 lah.
4: Kebulan. Nak nemu.
3: Mansang tu air kita itu. Okey. Adik-adik. Nyak-nyak. Sama baru.
4: Okey. Nampun tu flow ni. Nemu ke pesan Facebook kita itu. Ia kebising natai ke pesan. Gramu Anil. Madak rumpu hari Jolau. Minta tebak lagu. Hari Bob Hari. 1000 sakan pengagal. Kau kena Rina menyadik ya Dr. Jongkar Greenang di Unimas Kuci yang pengulu belawan Greenang Ister Ensunai Geramung Pemegah Apai Amui Cikgu Lumi Jago Cikgu Monser Gangga Indai Guyan Sebilik di Port Disen Indai Buni Sebilik di Kapit Ngau kaban Facebook ya serta kaban WhatsApp ya pesan harap ke semua meruan gerai belama nyajak terima kasih Indok Kenawit Megah bising natai ke pesan ngagai bala DJ ku ya madah ke gaya hari sida dikenawit panas jam kedato bisa mega nyapa Ricky Indo kenawit mega bisa nyapa Indo kenawit tadi udah Ricky bisa nyapa merik sama ngari hari jak ku ya au nya sekedar hari pesan ke sempat dibaca tua atau Flora hari sibu lagi di nampu ya au.
5: Oh ya, okay. Terima kasih Mar. Jadi yang nampung pesan dari Marnya tadi, Tok kini dia mah bedah tadi nak. Jadi yang minta sebarang lagu kiri tuju ngagai semua peminat YFM Iban, kiri kelebih gig ngagai cousinnya Cikgu Raymond Merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati di Muka, Runin Sebilik di Bintulu, serta ngagai cousinnya di Sungai Senggam di Sebawah, kiri serta ngagai sidai serumah, Arab ke Teprindang bakal ke tengah hari Tok, lalu ngagai kita. 6 pintu ke selamat ujung minggu serta selamat berjalan ke pengawal. Lily Anthony minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati dikenal merindang semua peningawal FM Iban. Kelebihan menuju Lia Ancur Kaya Bada Isa Rashid Kaban Entri Stangau Mambang Jack Pia Megato hari Alice Spencer mana hari Bas Pawah kayaknya dia minta lagu Ita Midin Nuan di Mata Nuan di Hati kaya dikenal yang berindang balam menyadik Isan yang maklani bak Sungai Besai Lacau Inai Mau Inai Bunda bak Tanjung Baru Paku Inai Yau Megak serta Sidai Serumah serta Ya Keng Lala pesan selamat berlelak bak Ujo Minggu gerai selalu terima kasih DJ Flo kaya okay, sama-sama Megak okay Mar tau mayu agak peningat kita ke bak TikTok kami tu bisa minta tau mal lagu hari Malik dulu ngek salah tebah ni lagu dari Igu Anthony. Okey, meligai pengerindu.

0: Ya, udah kami itu MA, kami dua MR, pulai baru dengan Wan.
1: Okey, terima kasih dengan sedua MR di Sibu Ngau Bintulu. Tu pulai gitu atau Bian?
2: Okey,
1: terima kasih bos. Kira ke Nuan dulu lah Bian.
2: Okey, harus telefon ke sediang kita ke dekat bertelefon berkongsi ke pesan Rindu Hati 083-325436. Berkongsi ke pesan di Facebook dulu. Bisa 4 itik tu dia berkongsi ke dulu. Mary Jamba, Mary Jamba nama telapuhnya. Selamat ngali hari, ngau selamat berjalan ke pengawak ke semua kita. Panas kami berserikai lemai tu. Minta main ke lagu hari Pak Zil. Lelengau kena merindang bala ucok ngobala anak di JB dari Banta di Kuala Baram. Harap ke semua kita gerai. Lalu kelumur dua hari ini sabai. Selamat ngali hari, minta main ke lagu Winnie Albert. Bisik ganti Nuan kena merindang semua kita ke Rini Sabai. Lalu ketiga Ibas Lebin tak kabar dom Res Munjan minta main ke lagu sebarang lagu dituju ngegai semua ikung lala nal harintai ditok ko ya. Pesan selamat terperindang Arab Kelantang dalam semua pengawal. Lalu keempat Nur Agat, selamat berjalan ke pengawal. Sarito tucu majak nang kurang ko ya. Hari kami di SK Ulu Durian Kibak 1000. Empai bisi harus telefon empai bisi tu bos MA aku okay. Majak ke telef majak ke mesej di Facebook tau dua itik dah. Jeffrey Jeff Batu Kawah Kucing, selamat ngelih hari minta tebah ke lagu lelengau ke Nuan hari Denison D dituju ngagai semua yang kenglala yang kemudian ke Radio 6 Station. Selamat hari Minggu, piamga selamat lantang dalam semua pengawal. Semua kita ya ke ninga ke sama bulan ninga bekaku ku ya harap kita perindang ujung minggu tu mujur dalam semua pengawal besari-sari. Zack Ming Arif Suratua, selamat ngali hari kami di Suratua tengah hari itu panas. Salam ngagai semua bala peninga ya ke bisik mendiang ke radio tengah hari itu. Okey bos.
1: Nyak dulu. Okey, di Kuching kita ke dekat beranda engkau kami lagu minta antara station tahu call dia tu. Okey, 082-208-634 atau ke 258-633. Begahi yang telefon ke Serbian. Laban jauh paut ku ke TC tu lagi dah.
2: Ya,
1: nyak berbunyi tadi.
2: Selamat ya.
1: Okey, nyak ya, kangau ke terubah ya hari peninga kita itu ya. Hello.
3: Hello.
1: Oi, siapa tu oi?
3: Incum hari lagu Bintulu tak?
1: Siapa nama tadi?
3: Incum.
1: Oh, Incum hari Bintulu nai.
3: Oh,
1: kena tai ke pesan Wan.
3: Mari minta pesan. Mari nanti pesan di lagu tak.
1: Oh, lagu nama?
3: Lagu hari Antonio tak. Barang lagu hari Yame.
1: Okey.
3: Incum kayak DJ Flo ya.
1: Iya.
3: Okay,
1: hi, okay, terima kasih ya. Ya, ya. Peminat.
4: Today Flo.
0: Ini Flo. Aku tadi nak mau aku yang mana ni ngah?
4: Awas ku Flo, awas ku. Ini Flo.
1: Kangau kedua hari peninga kita tu.
0: Sawat kangau dia.
1: Hello. Okay, putus. Nada ngacau. Nguji barunya ya. Berapi baru telefon kita Ben. Hello.
5: Dengar.
1: Oi, siapa tu oi?
5: Bisa dengar. Kau tu Rami tu Arif Sungai Buloh oi.
1: Oh, Arif Sungai ni tu oi?
5: Arif Sungai Buloh Bakuang tu tau.
1: Oh, di Bakuang. Rumi ni?
5: Awak Rumi tau. Rumi bangsa anak mangai.
1: Okay. Nama pengawas hari tu dah.
5: Kau pesan oi.
1: Oh, pesan namanya?
5: Saya kan pesan kepada Naya.
1: Oh.
5: Lepas dia main ke lagu Sengah tu dia kata kau ni.
1: Dia ni punya mana,
2: tahun
5: yang
2: banyak
5: tahun
1: tak ada
5: aku ya.
1: Apa
5: ni?
2: Tahu.
1: Tahu.
5: Aku ni, aku ni, bila tahu ni.
1: Tahu.
5: Semua pada kecewa ni aku.
0: Thank you, Sari.
5: Tahu, pada ada yang dia, luai kedua, aku cik ada dia. Tahu, saya ada yang juga huwal kaku. Tahu, nak jawab ni je.
1: Tahu, terima kasih ya.
5: Sama-sama, luai.
1: Iya, peninggal kita. Nyak ya, nguji nerima Siti ke kangau tu, Bian. Beri peluang ke peninggal kita. 082-258-634 atau ke 258-633 nya ya. Hello. Pedau Bian, nang gue ya. Baru kan dekan. Okey, nya ya.
2: Halo, siapa tau? Halo. Halo, siapa tau?
6: Halo.
2: Halo. Siapa tahu?
6: Nadi Day ta.
2: Nadi Day. Nama berita Nadi Day.
6: Mana?
2: Hari ini cerita Bakuang.
6: Nadai ko Bakuang, ba lazan kosong to.
2: Oh, di ni menuanya.
6: Jalan itu ba. Jalan Mirim dulu to, kena betul ni.
2: Oh. Nadai ke pasar?
6: Nadai saya tahu jangan kami itu.
2: Nih betul ah mai.
6: Hujan.
2: Mana hujan?
6: Hujan
2: oh.
6: Pakai tadi. Betau.
2: Oh, nak ngalah banget?
6: Bangat kan tenda hari basah ke baju.
2: Oh, teh banget enggak apa-apa nang awaknya.
6: Oh, nak
2: kan. Kayak terus kepesan.
6: Oh, masalahnya kayak aja semua ada pengelala. Ngai sedai na tawe, ngai semua ke bakal mau ngai na tawe dia. Alah ku singa. Ngai dah spia ke tamang bendulo dien. Ngai semua ke nada sebut ke mayu ngai sida tau. Ngai sida ini luak ke baru dah berjuang tadi lapau pia. Alah ku sida sini ngai. Sida ke dalam keritanya sida ku dah berjuang sawit tadi. Nggak kayak semua ada ketua rumah kaluang. Agak kita lima, agak kita enam dia agak boleh main lagu. Ingat lagi, pengingat lambang ala Lelipua lagi.
2: Lelipua.
6: Ini aja, ada ke lagu pasang
2: lagi. Kita tahu, memang bukanya kami masih enggak.
6: Oh,
2: ini okay. Gede.
1: Okey, nyak Ebian. Okey, tu limpang ke peminta sekejap tu Ebian dari Facebook. Syasha Amanda, gagal kita enam pintu. Selamat bertugas, seminta lagu nandai guna ngetan lagi. Hari Jocelyn, Johnny Aman, kami rindang semua. Khabar-khabar kengelalaya, geng-geng FB. Ngarap ke terperindang ke kia. Richard, undang bagaimana sebanding ke program kita. Hari Jalai Simpang Semunjan. Stamos TV setelah penyapa kita yang minta lagu JV and Jack. Lagu juga, kena merindang semua. Khabar-khabar kengelalaya, ngagai kita. Selamat bertugas, enam pintu. Daniel James, di Sibu, mending ke kita. Selamat ngali hari. Jessica Ethan di Bau, minta lagu. Nanti sempat lagi. Lagu Anang Baco-Baco Hari Suwelin Gau Nol Seneru dan berindang semua kami semenyadik meh kekia Bala Petunggal Bala Indai Biak Bala Isan. Oh Isan Gau Grup PWI Peminat YFM Iban Bala Geng-Geng CK Grup Aram Berpantun Anak Menantu Grup NS Gau Kebukai meh Gau Kita Enam Pintu DJ Kesayangan Kami. Terima kasih kekia Clarence Midan di Pakan. Okay, minta lagu kena berindang Hati Dirimpu Kawan-kawan FB Syasha Amanda di Sibu engkau semua pendengar kita ke ngali hari tu ngarap ke terperindang ya ya. Okey, lagu ke dipinta sida Ebian bisi lagu dah sedia
2: bisi sita lagu hari Anthony Usan
1: awak. Okey,
2: ia ke dituju ke Siko tadi ngagai Flora
1: au.
2: Lagu ke dikumbai pengredo de pelepak.
1: Nama ketawa alalang.
2: Lagi nampung ya, Bob.
1: Oh, kesuhan gue hidung dia.

0: Ya. Yeah. Lagu Kerikumbai Pengerindok di Pelepak. Tadi Usan. Terima kasih yang teacher bisa mengiringi lagunya tadi.
1: Nama aku ngiringi lagunya. Nanti aku on mic leh. Tahu tak?
0: Tak ada. Bisa orang mendak tadi dah.
2: Seduai aja menemu.
3: Feeling ya balai.
1: Feeling ya balai. Eh, harusnya kita mesti menjiwai ngaku marana nemu lagu.
0: Terima kasih teacher.
1: Awak, bukan namanya tadi nama kita. Aku kan macam kerasia ya di tahu panjang flow bisa ninga. Aku tu berarti kelekal lagu orang yang nuju lagu gaya tadi nama reti kuat ikut dia sambil aku belagu muda kita ku kido-kido tadi na. Ko aku mesti tu crush flow. Ko aku ica iga ke flow tu nak berundian ke orang rindu hiya ko aku.
2: Nganya dia dia smart lah banyak. Aku nak ada berarti kelekal lagunya kita ada nama tu ya.
1: Aku berarti kita nak ya macam ia kecewa mio kita gengai kio ku aku anak anak nanti salah aku sengaja aku tadi ngintai flow
2: dengan ngintai mio tu jam.
3: Oh, sudah kapan kita incum tadi beluet kaki ini dengan lagunya.
1: Aman, aman perhati kaku aman, aman lekal lagu yeah. Tadi kumah gitu. Oh, sorry be flow.
2: Lawan di jata tu.
4: Boleh lawan ya flow.
2: Okay. Boleh lawan kamar. Kena baru Korea enggak?
1: Dah
3: hilang. Okay, Hannah enggak ada di utara. Pulang baru ke Sidoai.
1: Awak. Awak. Tadi kau dah nebah lagi. Hannah enggak nebah ke kita?
4: Nada masalah problem.
1: Nanti masalah ni. Awak. Aku mau dulu. Macam tanya awak. Ngomong lama orang dah meda aku kimut-kimut batik tu tadi ni. Kimut-kimut. Belagu. Bukan namanya. Kena merindah hati dia, right? Okay, aku maca dulu. Nama si Datuk Wow Wow. Ya, wow. Pasang lagu entri pengerindu udah okey entri pengerindu udah berserangan kok ya tujuh yang agak orang bakal si buti okay. Ismail Mat madah kediri Ari Changlun Kedah jauh masih dah tahu awak selamat tengah hari mengagai kita sampai ke mayung ke si dapat itu ni udah mansanya ngue ngagai FB live aku awak. Kelalu maiwa. Okey, Tan Tari dan Mas Mira dari Selangor Darul Ihsan. Mereka sama bertugas dengan kita semua. Wadanya tak benes madah ke diri hari supik baru wak pakan. Nanti bisa minta lagu Merinsak Diracun Pengrindu dari Maxwell Franklin Salan. Ha, dikenai merindan dirimpu serta semua ke ngelala ya. Harap kerindu-rindu selalu. Adanya Siti Dagi Ari Ukir lalu sama ngalih hari di jenam pintu minta mutar ke lagu kena nyebut ID ad kena utai orang kena ID ne utai orang kena merindang balakaban semua Mary Jalo udah nama toko ya udah mengelai MR.
3: Oh, dia bukan flow.
1: Udah mengelai MR abang narik kena MA dengan dia jago.
2: Nak spek asai.
1: Ngai nak masak lah.
2: Ngai nak makan jagung.
1: Ngai nak masak kumian gitu. Dia makan
3: jagung. Bikil betis saja.
1: Krik-krik pun nama kumian dari kaku.
4: Kaga gelai. Emang kaya betis nanda ngelai aw.
3: Nanda ngelai.
1: Ngelai. Bayar
2: nanda ngelai.
3: Ikas membeli poin.
0: Kau biar muka.
1: Ngelidasnya. Oh, raya.
3: Sembong baru.
1: Okey lah, aku nyawa kangau kita. Ay, siapa nak tahu? Halo.
5: Ya, halo.
1: Siapa tahu?
5: Stanley.
1: Siapa? Stanley?
5: Ya.
1: Awak hari ni tu dah?
5: Hari kafe tu. Hari... Ya, hari
1: nama,
5: kafe dah.
1: Nama berita kita dia?
5: Oh, mana? Ini berita kami tu. Mana? Banyak teman. Kan lemai mare di sini jam tak nilai.
1: Aw terus kedai apa sari no ati dan
5: ya. Jadi berok pesan ku minta nuan main ke lagu hari pingat amak hari sendi kita tua. Ya. Jadi pesan tu di situ macam balang nyadek ku di main top mid. Orang ku jadi tujuh macam tunggu aku apa jalil. Ya, rumah mereka sumpir bawa sungai macau kalau pihak mereka di tujuh perempuan sedang nyarekku ini stibir di rumah Pinang Sungai Majam kah. Lalu di tuju aku ngai hanya cikgu bujum di jalan laki kenamin anak tinggal muka ngai kita enam pintu meh jadi lagu tuju ngai nya anak di lima. Ya, awalnya aja.
1: Okay, thank you, terima kasih.
5: Ya, sama.
1: Okay, nyak ya, hari kapit ya tadi nana. Udahnya aku ngue yang baru agak titi kan nanti ama main ke lagu Patah Kelide Ari Dom Romeo nyak peminta ya nana. Aku ni lihat jam dulu. Okay, bisa jam. Jam sanyau, bisa dah macam kita.
3: Bedau
1: ne? Bedau. James Anyau tu yang ada minta ditebah ke lagu Stella Philip Duruk Pengrindu kena yang berindah di Rimpu Mary Bun Martin Emily Sam Induk Kenawit Ibrahim Man Akib Lina Bugis Rose Liao Margaret Uncing Boniface Ipeng Umayuh Gaya Kebukai nama berita kita semua pihak kuya Panas Sari Menua Kenawit nyak ya nakanya dulu mana Sari tau.
4: Okay, thank you, Genuan teacher.
1: Okay.
4: Aku tu, ngaya aku nyebut ngaya ke danau.
1: Nama ne?
4: Kakak long kunyak lagi.
1: Siapa?
4: Buat TikTok tu. Ntar sebut direct gaya tahu ku ya.
1: Siapa?
4: Kelong punya.
1: Nai.
4: Ian kak long ku, ramai dulu ian kak long ku.
1: Okay, nama aku. Aku nanya siapa. Laban mayu-mayu kita di tahu. Asal ku aku kak long. Udahnya ibin, nanti nak ibin MA. Nya abang long. Nah, nemu siapa kami tiga tua yang berdiri. Ini nak kena siapa.
3: Ibin tu tua. Ibin tu tua.
4: Apa ujian membunyi tua ni? Ibu laugh. Oh jadi aku macam sekedar pesan hati ke WC di terima kita ya di tahu boleh main FM ya hari Ellie Spencer sama kali hari DJ. Lalu pemegang hari Andrew Jai Masing sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengamak menduang ke ya hari kami di Miri. Serta salam semua peninggal WFM serta semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp. Salam semua hari Andrew Jai Masing ke hari Miri bakal ke tengah hari tu. Thank you DJ ke ya. Tu hari Francis sudah tadi Ignas Indah Rubin sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal DJ 6 station sama hari Minggu okay, ya. Ya, apa yang bila peninggal kita di live TikTok tu nanya ke nama kita nama live TikTok DJ aku bukai jadi aku madah mata deh
1: padah ke dia
4: meh Mary FM kau hingga sibuk gila sibuk FM kau ke sini tadi
1: hingga
4: WFM
1: kau urah mayo nanya aku buat live kau tahu nah aku ya namanya TV Al Karyawanis Kasa aku ya ya kami ingat kita kami salah semen kuya selalu semen pagi amat mayo urang nak percaya aku engkau jaku Iban ya penting kita mesti percaya.
3: Ya
4: betul.
1: Hanya ada iklan.
4: Salah.
1: Flow kau masuk jago Cina. Kau flow benar. Mai kita jago
4: bentuk kau baru.
1: Okey. Nenek kau kita di Jeuli. Amat, amat nama.
4: Iya betul betul. Jadi mutar ke lagu ke tahu ni buah sama aku.
1: Nak nemu.
4: Nak kena ampir
1: ni pegulau kita ada tanya pegulau.
3: Dua lagi. Okey. Dua ke peminta hari flow engkau mar di Cebu. Bisa sedua mar.
1: Flow.
3: Flow.
2: Bisa. Dua benar nak. Okey. Ngiga. Mana tiba ngasuk kita deh.
1: Namu jago Cina. Jago Cina tahu mana flow.
2: Jago Cina. Cina nan mu tak kau.
3: Sedikit memang.
2: Mu aini.
1: Mu flow.
3: Flow nya ke Cina di Hong Kong nya Cina di Hong Kong.
1: Kong Kong.
4: Ya, teh bedak kat tembok jam tu ne flow.
2: Merani ke diri empai.
1: Amang sayang ya.
3: Dia buat aku ngelidah step geram ke buat peguk ya aku. Dia sing ke orang buat betong dia.
4: Kau kuai ke nya nya sayang. Kamu saya semek ke. Negara orang dan yang ngai.
2: Ada berani MA nya kebenar ya. Jako ya ya ke kenya.
3: Iya benar.
2: Enggak takut lah aku ke ya.
3: Pulas ke peguk ya. Ya lapor. Geram ke buat pasal bungai. Dan sepuk
2: ram tunjuk jari nuan ku pelepek ke aku
3: baca peminta.
2: Okey baca peminta tau hari Katerina Rina selama hari Minggu ku ya serta sama berjalan ke pengawal ni ke Bukai tau tu udah kita tadi ni Lina Bugis bedau tadi udah
3: bedau
2: bedau ni sama berjalan ke pengawak ke hari Johor yang dia minta sebarang lagu hari Ita Midian ke dikenak yang merindang sidai serumah di Nangga Ulin Sungai Poi Kenawit Pangkas Unggang Bulan Pegari Indok Kenawit Dawa Tengulil ngau ya kebukai ke bisik di tag editor okay. Lalu nujun wan di konti dia hanya ajak DJ terima kasih ya koi okey tok ngage marga ngai ke mana ampiat di anak marga ko
1: Oh nang awak flow mau ketau flow
2: anehnya ngeranjuanya
4: mau mangnya
1: Okey, Sibu tak apa Facebook kita di Sibu. Terima kasih banyak semua ke bisa mendat live kita di page Facebook Sibu FM. Nanti semak nak baca tu nak dek ngau pergi lah macam nampung baru ke bangla tengah hari WFM Sibu. Michael Elmi Elmi tahu dah ke bedau tadi. Aku nemu aku sikit percaya aku ke Hana. Hana sikit temu magang dia sekian ni magang tau. Macam kita peninggal kintia kita engkeh. Aku nanya Hana lagi temu ya. Kita temu ya. Elis Spencer udah.
2: Sudah.
1: Ada jemanya udah, ada yang dayang juga tau.
2: Betul.
1: Sama ngalih hari ku ya di jenam pintu, sama berjalan ke pengawak ku ya. Tap Bennett udah pelabak ku
2: nak. Udah.
1: Iba Sibin udah, Stamos udah. Pelabak Kulina Bugis udah naik, udah magang.
2: Udah magang.
3: Udah magang saya dapat
2: Flora libat ya bedau.
4: Flora libat
1: bedau. Nur agak udah.
2: Bedau.
1: Bedau. Agat bedau. Okey, Nur Agat yang merik sama ngalih hari ku ya. Sama berjalan ke pengawal ke kita di DJ ku ya minta lagu nak bersemayang ambil nuan hari Rick Anderson okay, kena merindang okay, semua balai ipar anak menantu ucuk di Nangala Jansung Ulu Bawan Kenawi atau Mesiah ba Nangga Kabah Kenawi saya kuda tadi ne. Pengulu mau sebilik ba salon belawai lalu pihak megak nuju semua peninggal ke bisa mendiang ke program antara session ketanya hari itu. Tucum-tucum selalu ba 1 2 3 tucum.
3: Okey.
1: Okey, hanya tadi Hana.
4: Nama mako dah Flora.
2: Udah
1: tadi sudah dua ya flow.
3: Boleh baru
2: lagi.
3: Oh, dua lagi benar.
2: Oh, seduai Tanah kami dengan Mike seduai punya sebenarnya. Kan nak nyebut nama seduai.
1: Anak pia flow antai MA nekan kengia dia tengkelap kita enam pintu tu.
2: Reti ya, ya salah guna kuasa.
3: Jangkam ku bapegu ya terpulas kundar. Dah kelabang.
2: Kriel.
3: Bien. Baca peminta
2: Bien. Baca Bien.
0: Sita aja tu laban bisil. Mayuh ya ku dah depa di. Sebut
4: sudah.
0: Jonathan Rayang ku ya. Hari
4: Kenapa pronounce tadi Bien?
0: Banyak. Selama ngale hari ku ya. Semua kita ya ke bisik mendiang ke YFM jam dia tu harap ke terperindang. Aku nak minta lagu ke minat kenatai ke pesan rindu hati yang ke semua panas kami bak pakan. Okey, ni ajak di kenatai kah?
3: Okey, peminta kita ke sekali tu di FB. Aku limpang dulu data dari Jeremy K. Tak hujan kami di Miri DJ. Okey, yang minta lagu. Akan. Oh, taram ke buat peguk. Ya, pulas. Nak ngelabang.
4: Pulas.
3: Mati. Mati. Macam mama maya oh.
1: Mama.
3: Okey. Hari minta lagu Rifa Rika dah sempat lah si Siti lagu ke dah disedia ke kami sebuat. Ke sekali tu nya KTJ minta lagu Sanggup Aku Hari Gwen kena berindang semua bala baki ke ngelalam eh. Sida Christina Kesi Peter Tingkau Kujam Guan Ampoy Wrestling Seling kau semua ke ngelalam. Salam manis salam sayau Arya di Sarikai. Okey ke penduduk itu Leni Nania. Selamat tugas agak-agak kita enam pintu minta lagu dan berindang apa kau mak ya di Sungai Mas Dien kemudian mendiang ke radio ngarat ke semampai gerai anak ngantuk buan bala ucuk dia kokia ya minta lagu dari berangka jarup lagu-lagu kebukai kira kena sempat ditebah kita sebuat kira ke utang ya okey. Kira ke tu hari pintu ke pintu hari hati ke hati kita yang ujung ke lagu permintaan antara session kita ngarin wan tu dulu Hana.
4: Terima kasih kepada peninggal. Nyemak tadi bisa ticik kami tadi nantu menicik kita tadi kan yang pedih di ticik kami tadi anang ambil ya mentari anang anang anang ngetuk berkaban dengan kami ya kami ajak mengau kita berkaban dengan kita nandai sama kami itu
0: raja itu cik
4: Bunyi bekas selama terus rindu kepangan diri bekas kita rindu ke terimpu pian mega. Kamu tahu pian mega terus terus
3: okay, jadi bang, ya? Terus, terus maju.
4: Terus maju. Terus mensat, terus merah ke diri dalam tiap kara. Serta kerja penguat ngau pangerindu hati. Jadi nyajak reku kemametas darah badas darah bagas darah baja imun ikut tujuan pendiau. Semampai di galanya di ketenggau malam terang jaya kumang ngasuh kita merampau lelengau.
3: Okey. Okey. Mentasnya bos, mentasnya. Mentasnya bos.
4: Okey.
3: Udah nak?
4: Udah. Oh. Panjang, ya?
3: Ada cun nyamuk tungguan lagi awak.
4: Oh,
3: bagian tuan tu teacher tau.
1: Okey, hari aku terima kasih ke semua. Aku dah merik pesan rindu hati. Minta lagu buat TikTok, buat FB. Nala baca makan, why? Minta ampun. Awak anda yang nyimpan dalam hati je aku tu naik kami sebuah sikit bakaya. Laban kami jarang bertemu. Hari bukai, aku nak ingat madah tadi MA dengan semua. Nanti kita ingat WFM Miri hari 4 bila kami dekat on air hari mini studio Baram Rigata Marunde hari 6 kita bisik live bintang Baram eh bukan bintang Baram Rigata nama-namanya cerita kenyalang
3: iya
1: hari live hari mini studio mega hari minggu pun Ninja Sarawak penarinya yelah kita bertemu di Marunde
4: atau belagu elok
1: boleh ya harap kari hujan tak kuirau ngai kurang nanya di lumak perahu
3: iya nyangkung atau
1: iya
3: nyangkung kita berami pak baram tu elok ne
1: insyaallah ku kami
3: tu lagi nunggu antun de flora
2: kau nemu kami geliran kami nemu terima kasih Mayu lebih lagi kita lima pihak megak dengan bala peningat kuda bergulai dengan kita lalu merik selamat hari minggu selamat berlelak semua ok bye bye
3: ok terima kasih Flora ngagena tu mar di sibu.
6: Okey, terima kasih MA. Udah nama tu nyadi tuai pemata ranau kita sehari tahu nah. Dengan mujo ke program kita mega Ibian Flora Atta dengan mega Hana sama ada mujo ke program kita. Terima kasih. Udah sama. Cukup gaji kita semua nah.
1: Iya.
6: Sama bagi belau. Apa mega terima kasih ngagi semua bala peninga ke daya suran bulan kita hari pun program yang tu kedia tu terus nyukung kami di YFM. Ngonya sama bala selamat ujung minggu.
3: Okey. Enggak kena mantap Ben.
0: Okey, selamat ujung minggu semua bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat hari Sarawak ngi semua kita.
3: Amai haram kita sama.
1: Sampai datang ke Sibu
4: sayangku.
3: Sama datang ke Sibu pengerami gitu hari Sarawak ne.
6: Iya, tentu ya kita bisi pengerami sana. Dia luar kita medak kira ke hari pun bekeni sejarah penubuhan tanya hari Sarawak kita itu deh.
3: Oh, sama nuat ke bendera Sarawak Megak baru mah bau pes kita.
1: Anak nak ngantun tambah ya,
3: betul. Aman.
6: Betul. Ngantun tambah tanda kita itu megah hati. Nyari anak Sarawak ni MA.
3: Ya ke agi hidup singlenya Ananda ngitang ke tambah pengerinduk megah ni. Dalam pengerinduk.
6: MA. Bapak aku besar tambah sedak ya. Sibuk nama tau bintulonya.
3: Ya. Ya. Pakai
2: bintulo gak kena.
6: Okey. Aku tu nyukur ni. Ia gemar dia tambah pengerindu so tambah idenya besar nama tu pampu ya mua dia kena cekek
3: bisa ga kaban nundi ba inbox madah ke salah nuan kamu kuat Flora aku sedak ya kuat ku ndak salah terkena kening ada salah
0: betul kena
2: kening terima kasih mai kenyukung ku nya
3: okey
2: berarti aku menang sari tau
3: ya lagu ndak bersemaya ngambil nuan okey satu tiga pasarnya.
2: Sigi nak ada semaya ngono wan.
3: Ndo.
6: Bye bye.
3: Lebih bat ke mana? Okey, sudah mumpuk kata. Bye bye.
0: Bye bye.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

Okey, shalom dan lahu sayu domigo manitam lim dahin kerani tanpa dah peji dalam program PDK peji dahin keluar peji dahin ke DJ Baun hak Redo Kayan Miri FM. Jadi unala ma usuka nama na DJ Ian opah panitam lim mamato ma pukul 22 beluadau atau ngepukul na telok lavi anidi. Okey manitam lim madani hanah pelupita na da bulan tusu duman 2026 dan lahu dani hati gate dau migu. Jadi manitam lantai hakuci serian, lundu, bau mengkeluh hadau pejau-peji kelengiran dokai Mir FM pakai frekuensi FM G-Kusun-Nom-Puen-Ji dan lahu FM G-Kusun-Ji-Puen-Tusu. Nah, palahu menita menatih hapas senayak miri keluar dan kelengiran dokai Mir FM pakai radio online tam dan pakai frekuensi FM Pita-Lima-Puen-Tusu dan lahu FM Pitan-Sayak-Puen-Kusung. Nah, palahu menita menatih hadale hudik hui namun keluar tihat telang usan lemting, apa tutup belaga di lahu mengkelalang su man pasan miri keladang kelenghi radio kaya miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Okay, manita melanghi pun My TV mengkelah hadau ni penjedahik ngajalah channel My TV tu suji kusung na pelahu manita melantai halam dalih na pelahu hawan dalih jaga ni ha mengkelah hadau kelenghi radio kaya miri FM pakai radio online tam nurepah RTM klik matah mempukul 22 beluadau di atang pukul 6 lebih na'a. Jadi menita malahi pun Facebook mengkelah adonai penjedahik ngejo live hak page Radio Kayan. Okey, dah lahu menita menete angin nang live alavi ani mengkelah adonai meja usu mau kaji pusu halam menakui dah lahu mengkelah adon share live ani men bake-bake tam alang tehno tu ajaka ni jasi delok peji pegep tengah randa hintam ngejoloh program PDK peji dahin keloh. Okey, yang penakui hadau lahu tiro lagu alang buka lasan taman adik upah panitam lim teklang hiji lagu ala kenan iba wajang ihat telang kuma tuhanah gebalakui. Jadi man onin aku sengkritam teklang hiji lagu ihat telang kuma ku kasihi dikau dengan kasih Tuhan.

0: barik alang jiak gamnah barik alang sayu alam halam tam dahindah harim tam sayu naitam pia-pia papasi jila om dah jila om pahalam dah jila om jila om sayu naitam papju belang tam alam Tuhan mandawani atang tembaya ani janji Tuhan menitam dawani Tuhan sang pubuh hitam dah nyingau hitam pa anam hino-hino pa hitam tay Tuhan sang geri tamuli pala dalena dale surga nusi pletu Tuhan sang temlak hitam Tuhan sang pelaung kenapna alam puritam mandawani atang tembaya.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadwi usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadwi lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, kosong jiji patusu. Radio Kayan ngabji itam. Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngabji itam.

Okay, masalavi dan lahu mau ke senglara manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu pengakai bakeh tama Miguel Majo langkai lagu Jabatan Long Lama. Kena tini lah sudah hapasan berkenu di Jebaun. Anu dengan hak konti selavi sudah migu God bless man itam lim dahin akai ji lagu. Ihati Jabatan Long Lama. Okay, selebih mani kalau Miguel Majo sekenap ukusi julun dao man pasen berkenu jakani tino kenala sudo hak pasen berkenu DJ kena tini. Okay, senti nak kata berkenu nan Miguel dahin lahu tini aku nak barap lalau ano program PDK gate pelupitan da bulan tusu duman 2026 ihati gate adau migu. Okay, tino pukun telok 10 minit itam peji alam segmen surat dengar matuhanan hanitam teklenghi along doani alam sejarah pukul 40 minit hanitam peji alam program bitung urip tam pukul 4 tajunang hanitam teklenghi dengar lebih alam pahma meredo kaya Miri FM matuhanan hanaku sangkusi kuri-kuri dengar menhawan daleh menitam lim pukul 5 lebih hanitam te payang jaki teklenghi dengar menpa undengar angkasa puri kuala Lumpur. Jadi mengklam alang teh apa senak miri, mengklam teh ada lehudika, mengklalang pakai my TV tu suji kusung. Tino pukul 5 lebih nak kalau peji dahin teli dia kenyah. Awi kalau nak peji dahik atang pukul 6 lebih nak kalau dah nak peji dahik ngejo live HP shadow kayan. Nurepa lahu kalau dah kelenghi pakai radio online tam nurepa RTM klik. Okay, pukul 5 junang hanitam peji alam segmen dengah keliah menuanan hanitam pejuah peji alam program Biz On Air dan lalu tepat pukul 6 lebih tamlasi ngejeloh program PDK peji dahin keluar. Okay, nanah na program PDK alamat toh mempukul na telok lebih atau pukul 6 naang yang nalim dan panau pahapan yang lahu dan mauk info men itam lim. Jadi empan itam pejo-peji alam segmen surat dengah tetok lenghi jilagu ala kenan Ezra Muzik ala kumak sayu kenap melu sayu.

Okey, dengan unaloh halane Malimbang tino batalion kepitan regimen sempadan pitan RS dang takap aji lake mendale ani alang agri ngilam 20 kutek avut yap alang bahatna 240 kilogram alam ji operasi brigade kepitan infanteri Malaysia nurepah pitan brigade jihma dahlem di. Jadi ken hat ini tino haduani andahna lepuk kumpat 30 minit jihma anggota pitan RS kira tena hadui rondaan dan lahu dalam pesu kaji kelita proton saga alang gaya alang selap haji alan hungai jeleng tanah tehang sempadan. Jadi lim barang basa na lahu andah hilek dahin haji kelita proton saga lim barang alang anhilean na lahu andah uk men kementerian perdagangan alam negeri dan kosara hidup Limbang jadang pejo hadui siasat ngiyoh peruntukan undang-undang. Kan nanti dengar alang unak loh alang naik melimbang dahi na dengar alang beloh alang naik mensibu. Okey, teji lake kira tega menuh klita produk kancil alang nak pakanan melavin alam tusah petung dahi na ji klita hab bulatan hands resident jalan Wong King Ho dahlem di pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM tino dalam terima dah buka alam pukul 2:34 minit lebih empain akai saya anggota lenai men balai bomba dahim penyelamat BBP Sibu Central tepala tata ngavan anan. Jadi ken hati ni men udah latang pala ngavan anan dalam nginang tino dahalan riba kelita produa kancelan ini kira keletip hak ngavan melok hak hunan tidual onglaan alam lahu melavin dahalan riba kelita alang habis lahu, alam kaya alang sayur. Jadi pasukan bomba pakai ubung khas jadang mebet daha alang kalan anan, empayan enuk iha men pasukan ambulan Kementerian Ageh Malaysia KKM jadang pejo hadis siasat. Jadi haduna pelapak kendakna alam pukul telok pita minit lebih ken hati ni. Okay, menitam lim menanah kuri-kuri surat dengah dan aku si menitam lim lebih ni dan lahu surat dengah dan tam kelenghi teh jaka alampiah lebih ajima dan kerana aku sengkiri tam teh kelenghi jelagu ala kenan Thomas Anyi alam kuma mengmuau.

0: jan te em na ta mentelo na ta te tamam ngau dah lo panak una tang ne.
1: Oh jaja seoka
2: ne no pe am lo gutun gula ani dire
1: ne no nang gutun gula ani dika no te no jung ini
0: te kena ak lo te usun taga nan de em ni nang te usun taga nan behole apa menekriang nan
2: no re ya apa jan ini
1: no no gutun ya depo jung ini ni.
0: Ay, dyan ang kuja manak dohan eh. Iha ka nun pa, alang te kalong hiya te na nan.
1: Uy, alak hiya lang kita. Nata si waktu ha.
0: Ako yung mohok na te tamam ka nan de. Alang lalik-lalik ikam duwik mi ne.
1: Dong-dong ka dong.
3: Bay, nay, kung dun tang arang kwan ito. Lalik-lalik na dyan maeh lo. Kulo nang lahi atang latan tulo dahong kwa na pa.
1: Karam.
0: Dem jam hiya na matang butol gula are. Ngalo ngaran hiya te butol gula anan pa. Ja taman na am jam makuy tim ho gula anan. Tutuy ka kan dohore tu kore mo gula anan.
3: Kalegah dui ko ni de. Manglala dui ka talong mih te. Bahi ko te ga kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam te manglala dui ka talong mih.
1: Jah. Ayo ka. Iha sendiri lang ang mamang kontrol, di ba?
4: Ako yung nabala kesempatan ini, anak buwan, telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah, kakurin tam-tam, sang muda-mudi ha. Aku yung nginap nangan itam, ja itam, na ageh tam, is priority. Alang da kaya lang. Amin, ke home. Masalah kesehatan alang antam hadapi kerana usi mili umun usi milinya usi mili dah kaya hitam jam ha kes kerana lahum lelan kes yang ujadi jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai te batong tam lah dan dah tangan kau mana tambah lang bun satu nak perlu

Okay, Nana. Aji lagu Mani Tamlim ngawan pahapa ni Tamlim I love you, Ani. Ihati aji lagu ala keran Thomas Anyi mengmuau. Okay, Mani Tamlim poke pido. Amin, nain dapat lahu mengkeluar anak-anak. Alang tekeleng hirado kamera FM. I love you, Ani. Amang keluar hadau jaga. Sayu, ageh keluar ti. Manglale dui kat alang min. Norepal hukuman kat alang mi. Tiawi hadang. Tengah yat keluar exercise norepah. Jaga ageh keluar ti. Okay, we keluar kurang noh ka awi klo sang larem di noh klo ka mengklo hadau pelalau kuman taban klo ti kada yang kerennya aku sang nundi aku senap aku si akiolundau mandale tam Sarawak gate adau ni hati pelupitan adau bulan tusu hati dau migu tino pedah levi bahui belare hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik dan yang pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik jimai hati 20 dau bulan tusu hati gate dau satu tino pedah jihma hadale tam Sarawak usan hak kuri-kuri ngavan hati hak samarahan seri aman betong sarikai sibu mukah ka pit dahin hak bintulu tagak norepah megang hak kucing seria nak miri dahin hak limbang jadi pedah levi hadale tam Sarawak bahui blare hak kuri-kuri ngavan ihati hak kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu mukah kapit bintulu miri dahin hak limbang dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan ihati hak kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu mukah kapit bintulu miri dahin hak limbang ke T20G dah bulan tusu hati gat T22 tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan pedah levi bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik jadi hanah dau jarun telur dawani hati mana 24 atang 34 darjah Celsius dan lahu angkio bahui belare hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik kira nana kelundau mandale tam Sarawak darat telur dau lang akala men laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia jadi mani tamli melantai notu ajakannya hui nama keluar bake-bake ala tenginang live page redo kayan makluh ada kusi aju lundok loti mana kui hakon ti ni jasi tampi apa jam hinok ngavalong usan bahui blare dua perlu aleng megang tua jaka ani kadai kerani ang panitam pojo peji te kelenghi alung doani alam sejarah tetok kelenghi je lagu ala kerantangan pahalam hipan hati akui tangan.

mana 2000 telok ekspo dahin hadui petula alang dekaya andhakna unak loh hak Kuching. Ngavan hadui petula alang layang dahin kajau dan mejat kunang kahum peji dahin panak dalo tenepa hadui anan. Behmen ohanan dalo lahu na hadui petula alang moden maring dahin belegah mahan. Alam pejadi hadui petula anan ihati Dato Patinggi Tan Sri Abdul Taib Mahmud. Kahum naan projek alang ata norepa halum andha petula alam program anan. Ketua Menteri Bara, program awinunan dan andha natutek nusihatua hak pasen bilahu hak hawang pasen. Expo analahu damau pengjam men pembangunan modal insan. Behmenu Jabatan Pelitah Alang Tawin, Syarikat Alang Dekaya, Awi Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sim Derby dan Selkom Lahuh Alang Tawin. Dari Singapura, Brunei, Indonesia dan Thailand Lahuh peji peramai acara anan. Acara anan dan empelaung dahin sayur.

0: Tanti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Hai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Hai, benar si. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ya.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itang.

0: Sana urai lang kuma liva ngete ika. Jadi kita lagu ni dengan Papa ni Tamlim. Hui naman kalau alang ngelara jaka ane. Dan nanti ni TJ Infos. Aku si mani Tamlim. Ani TJ UTC Miri. Endah ke petgudahin daw Sarawak. T22 do bulan tusu. Dahin lahu. Ate 23 do bulan tusu ke. Tino UTC Miri. Endah buka ngeluak. Mata mempukul saya jima. Atang pukul 5 lebih. Okay nanti. Ana naji dah bara mani Tamlim mina teksi urusan kelas santai UTC Miri T22 ada bulan tusu norepa T2 telo ani hituk dalo anak lo ke dalo poke pido amai naik ke bara dalo tino UTC Miri and hak ke T22 ada bulan tusu nelahu anda bukan ngeluat T20 telo ada bulan tusu duman 2026
1: Ngarah Jaki Radio Kayan Miri FM.
2: Saya ingin nak mengistiharkan tiang bendera menjadi ikon kepada kita. Nama bendera kita ialah kita umumkan namanya Ibu Pertiwi. That is our motherland dan kawasan kompleksnya. Kenanya bukan sebarang tempat saja. Ini adalah kompleksnya. Namanya ialah Dataran Ibu Pertiwi. Dan tiangnya sudah tentu tiang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi is our motherland we have to protect. Ibu Pertiwi membawa kedaulatan kepada Sarawak. Ibu Pertiwi juga memberi bayangan kehebatan negeri Sarawak dengan warna merah, hitam dan kuning. Ia melambangkan perpaduan kita dan semua anak Sarawak hendaklah bertekad bekerja kuat mempertahankan Ibu Pertiwi.
1: Nun anda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijirahin Radio Kayan

Para sa ulan ka na man Tuhan, awin Tuhan jihangon laan, maok jihawa manitam, panakpaharinlim, ngabantam na ipia-pia, palong te, surat Tuhan na lang agreement talo lewi ani. Ako ingin ay tamlim, ala age, ala dana, ala sayo man Tuhan. Lewi ani daun Tuhan, agreement talo, ak ala ti alam maring kalesing, tulan pat, joji atang jo puluh dua. Nuni dahun surat Tuhan, pahawana Adam dawa Hawa, uwanan malina Hawa dahin nganak ji anak, arana Kain, kan Hawa akoy wala ji anak lake manasi Tuhan. Manuwanan andawa nganak pa Habel harin Kainan, Habelanan iha alang petubo duba dahin kading mandawa, bi Kain nak luma tua iha mandawa. Tegu jidau an Kain arinah uli-uli lumana dahin maok nak mentuhan. Nurai Habelaho anak geri na anak kading alang madung. Ihati anak kading na alang una-una. Melulalana Tuhan tek kat alang an Habelok. Di anun Kain kat alang naok nusina ala kasena. Palalaw bungat lalana Kain dahin ta'uy tua na nang na. Kan Tuhan man Kain, na nun ka bungat dahin ta'uy tua nang ka nunan. Iha ika na alang sayo, nusi nang ka jiak jam na nunan. Biawi ika am na alang sayo, sala ati utek mga teba kataman. Iha pa nganap nasa ika, di sayo impakalana. Kan Kain man Habel harin na, tay na ito haluma, beka tegu dawa tay haluma ti, tenob an Kain na nukun na Habel harin na alang daok ati, dahin lamatay ha. Kan Tuhan man Kain, no na harin malang daok di, kan Kain nyo ay, nusi kuy jam, barang kuy pubo harik ya. Kan Tuhan, kat nun alang uim na ani, dahak harim utek mendeng akui menalam tanah. Kerai ni, ika tulah, dahin ak uga te usun tanah alang awam mesok dahak harim ani. Tegu ika nyadui te tanah ana, nusik kak dang ala uli lim hadui kak. Ika itung ji kelunan alang telap, tai liung te usun tanah ani. Dahun Tuhan alang agreement telok lebih ani. Aku isang ala ji batang katuk. Alang antelok pia-pia pala mana. Lihat ti mean. Mean ihana ji kenam. Ataupun ji pikin. Alang am sayu ataupun alang jiak. Tawit-tawit ki kelunan mean lubun ji ihana abi nusia ngenep kelunan alang Habel lebih sayu lebih senang menuiha. Aku sangala sutu kelunan alang hipun sawit tebel. Kebun sawit naka jauh lelan buah sawit dah. Ayo jak lelan kenap na nyenang. Awin sawit naka dusi hayu buah. Nunan pa. Buah dian dah alang Habe. Jamah lelan tebe. Kebun dian na beka anun naka oke dok kebuana. Nunan pa lah. Kelunan alang hipun anak. Haman. Hipun hadu ilang sayu. Kelunan alang hipun kenap mean nani. Eh siang kenap nyenang anan. Jadi meana ni jadi tek kenap kelunan awin itam kelunan nusik tam kenap nyinang dah alang Habe lebih sayu lebih senang man uitam.

Na alam surat Tuhan alang agbasa mentelok manade paitok itam marung ji selita kelunan alang hipun kenap alang mean dahin awin tawit ian alang te dalam kenap na iha lematai harina kelunan ani arana iha na Kain. Kain ni iha na anak Adam dawa Hawa alang dakaya. Dahin anak dawa alang lubun dua arana Habel. Surat Tuhan koma menitam adui Kain nani hana naluma. Habel alang hari nalang daok adui na hana na hulung ati hulung kading. Itam nyenang alam jo telok dahin jo pat. Kain nalang nyadui naluma menuhang ngelunau anak arina uli lumana dahin mauk mentuhan. Banunan pelaho harina Habel alam daok aing nyo alam jopat Habel pelaho anak gerina bunusu naman Tuhan hati anak kading alang madung dahin ihati anak kading na alang una-una alam jopat alang bara manitam Tuhan kalale melu kenap tekat alang an Habel ok maneha nun tawit na Tuhan melu kenap nun tawit na Tuhan sayu kenap tekat alang an Habel maok jopat ani terang bara manitam Habel maok kat alang sayu mentuhan telah nyinang kat alang anak ok mentuhan ani hati anak kading alang madung. Usia mau kalang nyuang, usia mau kalang perah, usia mau kalang kepe. Ya. Alang kedua, Habel mau anak kading na alang una-una. Usi peletu kenap Habel ni kawa. Usia pun kenap alang koma ayah aja hangun kaku mau mentuhan. Kelung kading ku ini kau mering. Udah te katanu ni hakaku mau usia pun kenap anak alang una-una. Anak nalang anak okman Tuhan sebagai persembahan alang kajau abiniha menghormati Tuhan. Anilang apa Tuhan melukan abtek kat alang an Habel mau. Bitolak nyenang alam jo lima surat Tuhan koma bunusu kat alang an Kain okman Tuhan surat Tuhan koma nusi Tuhan kasena abinun alam surat Tuhan alang an telo basa nusi bara manitam nun alang an Kain ok mentuhan ani. Suma surat Tuhan koma Kain geri uli luman nak mentuhan. Mena katalang anak ok mentuhan ani katalang jia. Mena parai alang ansayu. Mena parai alang upe. Mena parai alang uga lepah. Alang amsayu. Alang amguna teh. Mena yang alang anak ok mentuhan. Anak ngawan Tuhan am kasih terima. Pasti tek ji kat alang ansai alang amsayu tek kat alang an Kain okani anan ngawan Tuhan am kase terima teloknya nang non alang jadi teguh Kain jam Tuhan am kase ala kat alang ok mentuhan teguh Kain jam kat alang an harin Habel ok mentuhan Tuhan melu surat Tuhan koma Kain bongat atang surat Tuhan koma ui tua nanak najiak abin nun abin le mean alam kanapna itam anak-anak Tuhan alang kelenghi surat Tuhan lewi ane Tuhan duan Kain Tuhan pehituk Kain te juna te barik na te adat nalang amsayu alam John 6 dahin tusu Tuhan koma man Kain na nun ka bungan dahin tau itu nang kanunan awi ka amna alang sayu nu sinang ka jiak jam na nunan bi awi ika amna alang sayu sala ati ute menga teba ke taman ihak panganap nasa ika sayu impakalana kan Tuhan man Kain hayu lelan Tuhan pahitok Kain tek kenap nalang ji akane
di asi-asi na lagi kainan ni nusiha kelanghi tabara Tuhan, nusiha kelanghi daun Tuhan mana ha? Tugu Tuhan koma nyiho hapakala kenap jakati usiha kelanghi daun Tuhan nunalang jadi itam nyenang alam jauh saya kain mawe harin na habe day Tuhan loma kana tayo na daw harin na ni baka tenop kain ni nukun harin na Abel dahin lamatay dahon Tuhan nalang antalok kalanghi lebih ani pahitok itam kanam alang may anani nusiha sayo antam lo alam kanap tam kanap alang may anani nusiha sayo tagutam may an itam sang lelaw te kalunan nati alang sayo na mang tamian. Tanak tam nyinang kebun daha sawit daha kajau man usawit ta. Nyinang anak daha tuge hipun hadu yulang sayo. Tai pala daha ayarin sayulan melulang kenap kui bejuaran Tuhan. Tuhan berkat lalan kebun sawit kake. Tuhan berkat lalan anak kua bejuaran Tuhan. Haleluya. Nunan mang mean. Surat Tuhan dalam surat Roma tulan 22 25 koma maluna dahin kelunan alang melu tegutamian i ananan na ika pra kenep te kelunan alang habe dahin nusi te dena alam kenep ka jadi mang tamian te kelunan sautam sebayang Tuhan melulan kenep kame te dahum alang pahitok kame Tuhan jamang kame melok kenep mian kame te hihi tua. Okna kenap alang sayu, okna kenap alang tek te alam kenap kaman kami Tuhan, ja kami am tek kenap alang jiak. Teguh kami nyinang dah panak daharin kami hayu urip dah. Baina kami melu, baina kami pia maju Tuhan dahin dah lahu. Terima kasih Tuhan mejulan aran ka baina dahu mani. Duan nyibuk alam kenap kami lim. Terima kasih. Aku pesaya dahu mani dang memberkati haut iling alang kelang hina. Alamaran Tuhan Yesus lake pakurip aku sabayang dahin bara sayulan kenep. Amin.

0: tangan dak YFM kayan kelang hisape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telo nyivan nyia sape lake kayan melunah pekeloan menjiu mahak Tuhan kelo lake kayan menglale hapan tengayat na telo nyia Tuhan ja telo murib ngaliman.
1: Okay, masalah vi dan lahu mau ke sayung lara menitam lim jadi maditam ute kelengi aji lagu pengakai bakih tam Venus Jonas. Kena tini solo vi DJ Baun dahin lahu kena tini station radio Bidayuh Kaya Miri FM teman setia anda. Aku peminat setia menkempong bakung barem akan ji lagu hati benci tapi rindu. Okey, lagu anak tujuh membake-bake hati Mr. Lawrence dahi najahana halorong jalan palma pelupat Amiri lelahu anak tujuh mandalo bake-bake alam tehak sungai biar Mr. Keropo anan tua saya kenap DJ station radio kayan. Okey, saya kenap akan nanti ni. Okey, sekarang mari kalau Vanessa Jonas alam akan lagu ni lampa lagu ni pasti biar aku ingin lagu ni dan pahapan hitam lima lebih ani. Okay, tiri bakit tambah sikah duten selebih DJ dah hinsung larah ujung minggu man hitam lim ngelidam ka doha kami dalih hudik UBB lebih ani DJ saji ani seng legak hakalok kurik utena dahuna legak di nanya nah okungai telang usah na lebih ani lahu sekenap DJ senyadi manika hakon tinang gak belas hitam lim lebih dah minggu ani dan lahu yang aku mah bawah kalio saji ani ulegak kena tini. Okay, sekenap manika lahu bosik kaduten alang teh hada lehudik uma bawang barem ala ukusi aju lundau aman aku iha konti hini jadi kerana aku sengerita pelalu pejo-peji teh keleng hiji lagu ala kenan Edward Anyipa ihati menepuyang.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: baik akui joli jangan kelengkina radio kayan miri FM lasan ngawan tampaan kelengki dahul halam halam paan hitup hitam ri.
1: Okay, masalah vi dan lah mau ke sungai ramai tamli memarak te saya mini tolaan ampayan pukul na lima levi tino pukul na lima levin a itam te payang jaki tay kelengi dengah men pa undengah angka sapuri Kuala Lumpur. Jadi ampan itam nundi ampan aku pahapan itam lim te kelengi je lagu ala kena na dianan ini hati lagu alivong kui tini teji info laan aku si menitam lim kem saringan ageh iling urung dahin tengak seandahna hak Klinik Ageh Bario T27 da bulan saya Duman 2026 hati gak te adau 6 matah mapuku na pita na jihma atang pukul 4 junang lewi. Okey, dan aja info menitam lim hui na menklo alang te ha Bario ihati te kem saringan ageh iling urung dahi na tengok seandahana hak Klinik Ageh Bario T27 da bulan saya Duman ani matah mapuku na pita na jihma atang pukul 4 junang lewi. Okey, dahil lahu empan hitam, empayan hitam teh payang jaki, teh kelih dengah, manpon dengah angka sapuri Kuala Lumpur. Teh teruk lenghi je lagu ala kenan dianan ini alang kuma lagu Livangkui.

Puyan SMDIC Design Make-a-Ton 2026 jadi ca platform yang strategik dalam ngemusit kadok lah bakat tempatan yang sukat ngepenok dalam keperluan industri semiconductor ngan binapa ke dalam industri teknologi yang nak impak yang embau kuma dale Sarawak. Menteri Pendidikan, Inovasi ngan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagah Hui In kuma, pembangunan modal insan yang berkualiti ini ngebadak ca faktor yang penting lan kuma dale Sarawak apan sukat penjo jadi ca dale yang berdaya saing dalam sektor teknologi bayak taute. Puyan ina ca pendedahan awal kuma anak sekolah dalam bidang reka bentuk, litar bersepadu, inovasi ngan kumbin cara kalau menyelesaikan masalah ya jadi ca kompetensi ya kuma ya utamalan dalam industri bayak tau. Puyan ina ngebadak ca platform yang tenang ngan berkesan uban kadok kita penyertaan yang menggalakkan cin generasi anak muda Sarawak yang sedia alat peluang dalam teknologi terkini ini. Ya tisu ini teguk ti pejadik ca majlis penutupan pertandingan ka Kuching. Dalam pengadok pian puluk pertubuhan ngan organisasi kak Dale Senadin lepak alak geran projek kecil luar bandar MRP yak kiok-kiok dalam pengadok 6 atau puluk 4 ibu ligit nyapdai. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin Kuma geran yak lepakkan ida bagi inana ca geran yak atak penting lan dalam menyukung ngan mepo inu-inu puyan pertubuhan yak un peranan penting kak peringkat akar umbi. Penolong ina sukat mepo pertubuhan taupe organisasi yak pasat lebih kadok program yak berimpak embau ngan sukat menguat laa pembangunan sosial kak Dale Senadin. Ya tisu ini teguk majlis penyerahan geran ina kak pejabat SUPP cawangan Senadin Permajaya kini. Majlis Bandaraya Miri MBM penjo menguat laa pembangunan komuniti yak kanan lan cin penglibatan yak aktif cin mung kelunan kadok. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang kuma gayang keluk metek pasan miri ini neca gayang pekuak cin ang pihak berkuasa tempatan ngan bina pa cin mung komuniti kak Dale Miri. Ini sukat kenading cin amalan pengasingan sisa-sisa ngan mula kadok puun atau

0: pe penanaman pokok, mengurangkan pakai plastik dengan binapai lu jaga kebersihan persekitaran. Ya, tisu ini teguk pejadik ca program jelajah komuniti Lestari Bandaraya Miri siri kedua ke Balai Raya Kampung Pujut Adong. Ya, petisu la'a, puyan yang ida pasat inana ngambadak ca puyan yang menguat la'a kenai penyertaan cin kelunan kadok dalam metek agenda kelestarian ngena menyukung aspirasi pembangunan yang mampan ke Sarawak menjelang 2030. Un kadonaan kita puyan atau pe aktiviti yang ida pasat teguk ina, inana kuak baan penanaman pokok gotong royong, kempen pengasingan sisa, saringan agat ngan unceramah pasen kesedaran alam sekitar ngan keselamatan ke okok habitat ya un buaya. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM lepek matet pegawai kak ca ukok tadika kak Langkawi bagi pasat ca siasatan pasen tuk dakwaan un puyan pengabaian anak dumit yang lepek tetipo ke kendulunat ke dalam media sosial. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Sukri Kuma, siasatan ini atak penting lan apan sukat alak gambaran menyeluruh pasal kes ina o kena kes ini ida matat taik ke mahkamah. Ia pebadala a, pegawai pelindung JKM main ca peranan yang penting dalam ca-ca kes yang melibatkan anak dumit. Uban laporan cin ida pegawai ini na jadi ca rujukan utama dalam proceeding ke mahkamah. Dalam teguk inapa, kes ina lo dalam siasatan polis di Raja Malaysia PDRM. Dalam teguk ina apa tadika ina kan ida cuk mekep sementara pabek siasatan lepek selesai kan ida pasat. Un kuda-kuda isi rakaman video yang ngebada isi layanan ya abek tiga kuma anak dumit kak tadika ina. Ina na lepek tetipo kan dulu naat kak media sosial. Tuduhan ia lepak ida bada inana, tuduhan uban ida paun anak-anak dumit ina lorok kat tenggan, abi un tilam ia tenang ngan binapa, un pepale anak dumit ida kan ngusi kat dalam jamban, o kena ini day. Kerajaan Sarawak penjok komited dalam menguatlah pembangunan kat dalam sektor pengangkutan. Ini na ngebadak cina pelaksanaan cin kadonaan projek strategik bagi mengembau kesaling hubungan ngan binala menguatla sistem logistik kak dale ini. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin Kuma, usaha ini na peging ngan na penambah suaian infrastruktur kak darat, banget ngan binapa kak udara, pekuak ngan pelan induk pengangkutan bersepadu Sarawak. Puyan pelan ini bagi teca sistem pengangkutan yang lebih cekap bersepadu dengan media dalam pejuma inu-inu cabaran kak bayak tau. Un kuda-kuda isi projek yang lepek kan ada pasat kuabaan terminal lori miri, gayang-gayang pegerukan kak Kuala Baram, ngan binapa penambah baikan kompleks CIQ kak Sungai Tujuh. Dalam teguk ini apa, pengukuhan operasi ke pelabuhan dengan rangkaian kargo udara pelepekan ida pasat bagi mengembaulaa gaya kerja dalam ida kecekapan pergerakan barang dengan mengurangla kos logistik. Ya, tisu ini teguk ke Majlis Makan Malam libat urus Kementerian Pengangkutan Sarawak Kak Miri. Un suek cin dua atau usah kelunan kadok ya penting lan dalam industri pengangkutan cin kadok-kadok negara un lepak nai teguk majlis ina. Ina tuak dengar toy ni, dengar lepak sedia aku un Muhammad Al-Hadi Samsawi cin amin dengar RTM Kuching. Penjo pemung kejai ka usai tali dia kenyam Miru FM, selama sembak ngan penok ku un dengar. Selamat ketetap, salam Malaysia Madani, tiga tawai.
1: Dengar RTM Badak Dengar Mading Petipo Sarawak.

0: Aram Regata Nailaah. Lebih ramai ngan penuh kun budaya cin kaduk naan bengesak. Naranakna, tau bulan kem cin 23 tau bulan abek 26 tau bulan 7 2026 ke Marudi ngan tema Peace, Unity, Progress. Nai, pekuan at mesai alut ngan powerboat ngan pekinapa naat kreativiti pertandingan ngegep alut naat pergerakan kebudayaan pekinapa ayin perpeluang naat konsert perpaduan malam kebudayaan ngan pertandingan Ratu Baram Regata 2026 yak ke peluak bakat-bakat mading kedatangan Marudi. Kumaikam yak kalau alak bagi siok pasal mesai alut atau ke powerboat borang penyertaan sukatai alak ngan urus setiap pendaftaran ke ofis daerah Marudi tawuran pekep inana protojok tuban tojok 2026 ayam sumak ngeringat tuak nai naat tengen ramai Baram Regata 2026 yang kenading penjadi cin 22 abis 26 tuban tujuk ke pasan Marudi Baram Regata 2026 Peace, Unity, Progress.
1: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka. Itu

Ya sana ke ya luka pejaya ka usia tali do kenya to ini puluh pian to bulan 7 2026 pekuat ngan tau minggu ya to ini tau minggu sana ke ya nu dengar mo ikam yang linga da luka usia tali do kenya to ini harap ilu on magat on dana on salau tu dalam inu-inu papuyan do ka tau minggu ini ya ko pengalai lu sukat ngelinga ka usia tali do kenya cina siaran radio pengalai ka luyak pian puluh lema puan 7 FM pian puluh ayah puan 0 FM dalam bina pekam suka ngelingai lu ka Facebook Miri FM tali dia kenya cin pukul telu pabik pukul 6 kata taup ya dalam binaba suka ngelingai lu ka siaran TV My TV ka channel 7 ca kosong. Ya numung dengar sekarang kita ini harap lu on sehat agak tengelah tua dalam lupuyan pasat luka kata taup ini. Dalam bina pakai ke baca isi dengar awang kumai lumong ketetap ini ya ke baca saya dengar awang kat dalai lumirik kini ading ya. Dengar awang kat dalai mirik kini ketetap ini on bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tena. On hujan kat ca dua uko. Bina pakai ke baca dengar awang kat dalai marudi. Ya kat dalai marudi ketetap ini on bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Okey lu tenat ke dengar awang kat dalai telangusan. Kak dalai telangusan kata taup ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Ini saya dengar awang kak dalai telangusan sana ke ilu tenar dengar awang kak dalai belaga. Dengar awang kak dalai belaga kata taup ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Ina saya dengar awang kel pekusi kumailu ka cindale pasen biok miri ngan pasen marudi bina pakak telangusan ngan bina pakak dale belaga. Dengar awang ini lepak gin kumailu cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya sangat nak harap dengar awang ini sukat mepoi lu dalam ilu ngatun isi asat-asat atau pengatun ketai puyan lu dari ilu klub pasat ketai taup ini. Ya dalam bina apa yang terkembi-kembi sangat nak kek ke ama metit belian nak tading lan ini pakai pesala wilu kak jam ke telu ini ya ya ante kembi-kembi sana ke ini belian cin Florence lebih belian rohani akek naik palak tu ha.

Ya, senake nakini 20 pian lapa cin pukul lemah kata tahu pulau pemong kejaya ngakini di jalan nek ke pesaloi ke macin pukul telu nadai babe pukul 6 kata tahu pini nanu kumin dengar gam senake ya lo ngelinga dau lu kejaya ke usia tali do kenyato ini harap lu on magat on salau tua. Selamat berhujung minggu, selamat menikmati hujung minggu ngan tiga, ngan caik, ngan tenang ya, ngan dena. Ya, teketawa ya ban bagat milik ilu jadi bake, jadi kawan gam. Ya, jadi tuyang gam ya, dalam ikam pasat tau kata taup ini ya, terutama ngan hujung minggu. Ya, ne hujung minggu pasalau ka use tali dio kenya ya. Kembi-kembi ikam ngelingai lu ya, harap ikam ona dena, ona gat ya tiga ko mai kam pe ngelingai lu cin dalam kereta ya ke dalam asat kam te kembi-kembi ku mai kam pe yang ngelingai lo ka amin ya dalam ikam berehat kamin ya sukat ni kam ala tikupi tite alin sap inu ya uman ngan luti dalam ngam pasalo ka usai tali dio kenya ngakini pabe pukul 6 kata tau.

Ya dalam bina pakai kekusi cak dengar pasal tu kan ni dengar cik ketua polis daerah Miri SCP Muhammad Farhanli Abdullah Kuma operasi ya ida pasat jam pukul puluk cak tau dai pabek pukul telu tading ba mini dai ya ida ti ka dak ka kawasan sekitar kawasan Dale Pasan Biak Miri inana ka Jalan Miri Bypass, Jalan Marina, Jalan Kanada Hill ngan Jalan Piasau binapa ka Jalan Pujut ida ti sekatan Jalan Raya ngakuma mung kelunan ya engin motosikel ya dalam ang jam pukun polo can pabek pukun telu ketai tading bam ida nukatnya ke telu polo lema usa ngan ida persak telu polo lema usa ya engin motoina dalam telu lu lemai na dan nakap nyakap polok ca motosikan dan ida sita motosikan ya ada kenggini na ini uban on kado kado isi kesalahan ko baan nabi on lisin ya ada motor na ada pengliwa tai abe ne ko se ya ko tadi ngada beli de lah ada ngliwa tai macam-macam na kata motor na ngan dalam bina apa ida nginang motor dalam keadaan nya berbahaya ya ini se ca puyan cina polis daerah Miri ya nakap telu polok lemah de usah yang ngin motor ngena cara salah ambek netap ku ya abek ngebayak undang-undang yang lepekkan perintah netap.

aku mai kami ngelinga ke ka usai tali do kenya cina Facebook Miru FM tali do kenya ya aku mai kempe ngelinga ke ka siaran radio pengalai dalam bina pengelingai luka timai TV ya salam pemung kejai nyala mai ke marapi kem undena on salau dalam bina apa harapi kem on manyi manyi tu ayah pas pekejai ngan pekejai ka usai tali do kenya apa abik pukul 6 kata tapi nina anta kembe kembe sana ke akik lah metir lah cablian cina GMS Live sia-sia manis eh pakai pesalau pakai petangan ni kam ke usai tali do kenya kata tapi ni.

Ya sana ke ya nah na cablian ya sio sio manise ya kumaikum ya maksudnya sio sio manise ya tiga manyi manyi tua ya tiga tiga dia tua dawa dan ni cablian na Cina Timur ya na cablian na Timur pakai pasalau ilu pakai nak pasalau ilu ka usia tadi dokenya wina pai dalam pasalau ilu ka tau ketetaup ini kumamong yang ngelinga dau tali dokenya. Ya binapa meses anak cina Facebook kini onca meses-meses mading ya kumai kampa yang ngelingai lu nak like kumake ke Facebook live kini ya. Ini ca meses ya naik cina Audrey Tening. Bless Sunday daw. Sio-sio manise ya sio-sio manise. Sio-sio manise ya sio-sio manise. Senyum-senyum tua daw dalam bahasa timur kina ya. Tiga sedaw belian ini ben-belian ni ca belian nak semangat pakai lu ngelingah. Pakai lu pesan lalu lu kau setali dia kenya dalam bina pasangan ake ake ke baca nak badak lah ca dengar pasan tukar program Semarak Hari Sarawak atau Pehayati Perjuangan MA63 ini pakai menguat lah semangat perpaduan atau semangat pepeng ke angklunan kadok kak dale lu Sarawak ini. Ini naca program Semarak Kemerdekaan Hari Sarawak 2026 ya lepak jadi cak platform ya kanan lan dalam menguat pepeng atau perpaduan keangklunan kado ngan sukat menyemai penghayatan kumas sejarah ngan perjuangan menuntut hak-hak Sarawak kendak perjanjian Malaysia Pulau Pian 63 atau MA63. Ya ini adawi siucin ahli parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'i kuma penganjuran program ini ka edati program ini ka umat lado ka usai umat lado ini na ca ngebadak ca pendekatan cin unit komunikasi awam Sarawak UKAS ya yang pagar kelop mengenyang ke kelunan kado ngan idanggin na maklumat-maklumat atau berdengar-dengar kuma kelunan kado ina pa dengar-dengar bina pa agenda-agenda cin apa pembangunan perintah penjo tai pala kelunan kado ka umak lado ya ini capuyan nak tiga ya pakai mengenyang kelunan latak dini mengenyang mong kelunan kado terutamanya kelunan kado ya ka un kelepok ya badak-badak sik dengar-dengar atau pe puyan atau pe agenda cin perintah kuma ilu mong. Yang dengar wek-wek sekan sadin yang ngelinga ke kau setali do kenya ya harap ilu on magat on salau ya kumai kempe ya dalam dalam tading ketepuyan ujau kata tahu pini atau petelang atau peluau ya ikam kelop mana kem kelop pesak pakai ujau ngam tahu pini ya nu ujau ngam tahu pini ya kumai kem wek-wek uko-uko ita lak tungubi kali ikut amin ikam muti ujau cak tungubi tahu pini. Ya, anda pecah ujau yang tiga, ujau yang emel, ujau piyuk lah ni nak bagi akik dalam akik rumah tu ngubi. Atak abik nak suka cap pinggan akik rumah na, memang on dua pinggan lah. Wan melan pe tu ngubi ni, walaupun singkat pagat akik rumah ni dia abik pakai nyam sebok rumah tu ngubi. Untikam bina tain, untikam ku akik tain. Ya, tu ngubi ni capungan biok ni nak bagi akik apalagi dalam kelet dengan keluing lah aduh nan mialek ni nah. Ya dah anggik pasal lo ka usah tali do kenyatu anak sangat nakek ya ya binapa yang terkembi-kembi lepas nak ke pasal lo ilu lah ngan belian cin Guy Penrod dan lagu belian pun ya pakai pasal lo pedenak ilu yang ngelinga ka usah tali do kenyatu ini lagu cin Guy Penrod Count Your Blessing.

count your blessing dawa maksudnya ya. Tepala ilu ni terlalu fokus dengan arah inu ya. Inu ya iyo ilu abe un. Ya terlalu fokus dengan inu ya abe un sampai ilu abe nawai inu na ucapan syukur dengan inu ya ilu un ya. Ben inu ya ilu un nakini ko isi pengagat lu atau pa laset le ilu un na tau ini ya laset ilu un kita tahu ini ni neca barang ya ilu patut syukur lah ni neca hadiah terbesar ya ilu sukar hargai ngan syukuri dalam lu singgat-singgat tau. Tepala ilu ni nak isi apa anun dulu un ilu abi un penjuan ilu abi nak isi kebaikan ya un dalam mudip lu singgat-singgat tau. Ke arah apa-apa na belian ya ke metit ku malu ada ya kaun cia blessing na suka jadi cia peringatan atau pe menawai lu ya perkara kecil ya ilu ti dalam sengat-sengat tau ina na cia peringatan bahwa ilu ni patut bersyukur dalam inu-inu pa ilu un dalam udip lu sengat-sengat tau. Ya dalam lu sibuk, dalam lu pasat gayeng lu, dalam lu pasat inu peluti, dalam singgat-singgat tau, ya la awang pakai lu pekena nonuat atau berehat sebentar lah ya. La aset nak isi pipa iko, kabing tau ya, ngena syukuri setiap nikmat ya ilu ala dalam singgat-singgat tau ilu. Inu pa ya ilu ti dalam singgat tau, ala awang pakai lu rasa bersyukur ya, bersyukur ben ilu sukat mudah. Dip cukat on lasa cukat on on pemanakan lu ngan binapa sukat ilu on gayang ya ilu pasat singgat tau ina pecah syukur ya ilu patut menjai ku mamai bio ya daripada ilu komplain singgat-singgat tau ya tiga pulang lu bersyukur dalam setiap inu piluti singgat-singgat tau. Ya kena saya mesej saya naik ke usai Facebook tali dia kenyak ini ya mesej saya tadi naik cina amai jeng ya selamat kita tahu DJ selamat to minggu ya selamat to minggu kuma aiko amai jeng ya kita tahu ya benda pek nak mesej kuma ke Facebook tali dia kenyak ini selamat pemung kejaya kuma kemung ya lo pemung kejaya ngak ini ya kurang cina polok minit dalam pola minit lah lo pejaya ke usai tali dia kenyak ini ya kena lo petat cina usai tali dia kenyak dalam bina pakai ke matit lah belian kuma mai lumong ya melian nak cin edok celing letau sa ngucuk.

sore saya menyanyi bahwa kita akan buka puasa perang termasuk jalan dari mana Mary ke Bohan. Kita saya berkata pada masa tata bulan yang tadi begitu kita kira kita akan memudik ke Lombok Tarawan hingga ke Lombok Panai Lombok Lama. Tidak kamu dengan kereta mulai kenaya daripada mengundi sampai dekat rumah. InsyaAllah 20-29 kalau saya tak akan menita jalan itu akan siap dari mini terus ke kuasa. Sehingga kalau drama dan long panah hingga ada nickname mungkin long lama si lama lagi long lama jadi long bangun sebab apabila jalan dah siap infrastrukturnya siap maka perkara-perkara yang lain akan untuk termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga

Ya sana kita kata wai ban lepak komong kejaya ke usia tadi do kenyanga kini cinta ding pukun telu bina pekam yang ngelingai lu ka jam ke telu ya tiga tawai ya kenai lu petat cin usia tadi do kenya ya nak kini lema 4 minit lapa cin pukun lema kata tau ya be majuk lalu petat cin usia tadi do kenya ya kejaya ke usia tadi do kenya ya dalam bina pa ke kena awang ini ya pa ini na dahulu ya tiga tawai yang ban lepak mile ilu ka usia tadi do kenya jadi bake jadi tuyang ga masih singgat-singgat tau ya pakai pasalo ikam ka jam ketetap ini ya kami-kami piloon jaga agat jaga kimat jaga udip lukang ilu serpe harap ilu mong on pagat manya dalam inu-inu pa mui pamuyan ilu dalam singgat-singgat tau ya kumai kemong ya lepak ngalinga ke ka usi tali dio kenya cin F cin Facebook, cin seran ada pengalai, bina pika mengilingai luka RTM klik ya tiga tawa ya, Tuhan berkat ilumong dalam inu-inu papuyan lu singgat-singgat tau ya kumai kemong payak lepak, kena semangat na sukungan kumake ka usia tadi dekenya, ya nak biok tiga tawa kumai kemong ya, sengan nake ya, ka pukul 6 ini na, ilu kengelinga dengar cin ilu kengelinga cin YFM Imban Kuching ya tiga tahu aku mai kem lepak nak message ku make ke Facebook ya aku mai kem pai lepak nak like ya nak message nak like tiga tahu ya aku mai kem Wauta Karen Tening Audrey Tening David Balan Christina Jau Audrey Utog Rofiana Awing Florence Alexandra Jukampam Helen Zulkifli Abdullah Sabina Lunga Langut Muda Maria Isabel Betty Ali Chua Sun Siang Dublin Ke Baja ngan mong ikam lepak na message ku make ada bina pan ikam yang liwa ngelinga ke cinadai ya tiga tawai ya tiga tawai na petegok lah nembam ya petegok lah nembam ya ka frekuensi ya kuat ya pa akik ke pasal ilu lah nembam kat tau ya tau kecah ya tau nembam ya akik lenik ya petegok lah tau ke nembam mba bye bye nana daun ke tau ni salam pemong kejai salamat ketek tau pukumai lumong ya kena ke petat cinta tali dia kena kata tahu ini ke memetit cablian banyak lan ko mai lu pakai lu nah pasal lah ke usia tali dia kena ngapayak lan ini.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1997 dalam tahun 2003. Expo ngau pengawak pemandang ti cukup sai ke Terubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, expo tu mujur mata mayoran datai lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tah Mahmud. Sebagi besai utai ke bisi dipandang ke mayatu ianya kerban moden dalam rumah ti berga kelimpah mayu macam produk kebukai. Berjaku lebuh berjadi ke expo tu, Kepala Menteri nyarap ke program kebakannya boleh suagi diatur ukai semina di negeri besai tamaga di menua pesisir. Expo nyakoya dekanya dipun pengatai penerang gak penemu ti boleh mansang kemudah mengsia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tu mega dipasuk company-company besai baka Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sime Darby, ngau Celcom. Sekedar menuati berimbai ke Malaysia baka Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisa ngambil bagi mayanya.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sadalamay Suna DIY FM.
1: Sadalamay. YFM dito ulit dengan kita, Mbak Dini Dinindor. Kita ulit dengan smartphone, tau download.

Ya, lagu hari ni kan Norman, lagu aku, lagu kena ngepun ke segmen Sada Lemai kita hari tu. Selama lemai, selama bergelengar kami buat YFM, kita ke baru mendiang ke YFM lemai tu. Pemegak kita ke lagi mengkam mendiang ke YFM jam tu. Terima kasih Mayuah. Jadi kena terus ke segmen Sada Lemai hari tu. Kita bergelengar aku ni si Tambung tak ke isi baru lama 3 jam. Jadi sebedau ditampung pengurus program kami ke Bukai pukul 9 malam tu lagi. Jadi tusun program kita hari itu, Datuk lagi dia kita sama mendiang ke Tanduk lalu pergidup bergulang dengan Bishop Eris Sumpin Jingan, dan ya, lagi aku berengkah macam pesan berat ke dikirim kita ngegai kami YFM. Udah pesan berat pukul 7 dia kita sama mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7:30 lemai kita dekat mendiang ke berita Tirtabur terus hari YFM di Kuching Jalai Piramli, serta pukul 8 malam tu lagi dia kita dekat berperindang lagu-lagu, serta aku dekat berkongsi kita sekadar berita info tak ke pengawak tak ke pengerami ke bisik diatur lebih lagi buat menua kita. Ya, tusun program kita hari itu hari Minggu kena 19/7/2026. Harap ke semua pengawal kita sehari itu sudah mujur di kerja, sudah tembuk di kerja kita, laban nak pergi lah, sudah mupuak kita sama bakal selama meh ngepun ke pengawal hari satu pun minggu ke baru. Jadi ingat ke temu janji tak ke appointment kita, lebih lagi kita ke undang ABC appointment buat klinik pagi lah. Tu lagu hari Natal lah sebedau kita sama mendi yang ke lalau penghidup Meruan Rindu Sada Lemai YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansuk ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Retang tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpionjingan datang baru, stop gulaing bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ketujuh, lalu baca Injil kita ke diungkup kari Minggu tu, diambil Injil St. Matthew bagi 13, ayat 24 ngagai 30, ngau ayat 36 ngagai 43. St. Matthew bagi 13 ayat 24 ngagai 30 ngau 36 ngagai 43. Nyadi tu tak pedak kita bebob nyangkut baru lambar 20 ngagai 21. Lambar 20 ngagai 21. Nyalai jatuh ke dekat maca gentran Injil tu. Jesus nusui ngagai sidak jakuk sempama tibukai ku ya. Perintah surga baka urang siku ti nabur beniah ti manah berumaya. Malam hari lebih genap iku urang dah cindua. Dia musuh ya datai nabur lalang gulai ngau gandum ya. Udahnya musuhnya lalu lari. Lebuah gandumnya masang besai, lalu ya nyau belabuah murai. Dia lalang lalu bisi ayan. Kuli orangnya datai ngagai ya lalu jakuk ku ya. Tuan, benih kedai tabur nuan berumai nuan nang bangsa benih di mana. Tang hari ini penatai lalangnya. Munsuh di ngerjau tanya, biar ku yang nyawut. Kati nuan dekok ke kami mansang kian, lalu mantun lalangnya. Ku sidak nanya ya. Ia nyawut sidak, nda ibuah. Lebanti kita mantun lalangnya, kita tentu terbantun ke gandum gulai nguya. Tejuk kelalang ke gandumnya sama blok tumbuh datai agai musim ngetau. Udahnya aku dekat ngasuh sidak ti ngetau gandumnya dulu mantun lalang serta merkas ya. Lalu nunu ya. Api yang sedap belabuh ngetau. Udahnya baru sidak ngetau gandum lalu nyimpan ya ke dalam kuyan aku. Ayat 36. Udahnya Jesus angkat ninggal ke rumah iwa, serta tamak ke dalam rumah. Sida murid ia datai ngagai ia, lalu ko sida nanya ia, padah ke kami, nama artis aku sempama pasal lalang tu. Disawat Jesus, orang ti nabur benih ti manahnya anak mesia. Jadi umainya dunia. Leka utai ti manah, nya orang ti bempu perintah surga. Nyadi lalangnya nemiak sitan. Lalu munsuah tinabur ke leka lalangnya sitan pu. Maya ngetau nyok pengujung dunia. Lalu bala pengetau nyok bala melikat. Bakal lalang ti dipampat lalu ditunu berapi. Bakanya megak utai ti dekat nyadi lebuh maya penghabis dunia. Anak mensia dekat ngasuh bala melikat ia ngumpul semua orang ti berdosa dalam perintah ia. Ngau semua orang tiba penyala. Lalu nabak kesidak ngagai api tibalat menyadi. Dia ndur sidak dekat nyabak serta bergerit ngeli. Udahnya orang lurus dekat perincing baka pancar mata panas dalam perintah hapai sidak. Dingo kuliah kita nanti kita bisik pendiam. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala Roh Kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu, Tuhan Jesus meri ke kita siti agi sempamong. ianya sempama pasal lalang. Ditu Jesus ukai muti nusui sempamanya, taya megak nerang kerti sempamanya, maka ia tinggal sempama penabur benih minggu dulunya kemari. Lebuh bob kudus kita tidak salian kerangka jaku iban, dia bala penyalian milih jaku lalang, dia kena nyebut pasal rumput, di sama tumbuh ngebenih ditu. Kebenar menjadi rumput di dekat Jesus itu ianya biadat daneng dalam dekor putih. Biadat daneng. Lalu nama rumput itu dalam jaku Latin ianya Lolium temulentum. Lolium temulentum. Lalu rumput Lolium temulentum itu nang kurang lebih sebaka gamal ngogadum tidak tanam lebuh ia baru nyumbuk. Semadi ianya degalak benar, baru kita nemu bagi ia ti gandum ngau ia ti rumput. Tang maya tu rumputnya pedis debuai leban urat ia udah nyelamar bebalut ngau urat gandum. Nanti orang nyabut rumputnya, gandum pupan ti cabut megak. Tu mah kebuah bos sempama tadi, tuan umainya ndak ngasuh kuliah guai mantu rumputnya ngai kata cabut ke gandum megak. Tajak gandum dengan rumput tu mar di kelala lebuah gimit. Lalu rumput tu pedis di depan tuan. Lebuah udah besar, lebuah urat, balat berkait dengan urat gandum. Tambah pengujung lekau rumput tu mesti dibagi takut diserarok ke hari lekau gandum. Ia anda boleh bergulai dengan gandum, laban lekau rumput tu bisa racun. Lalu tau ngasuh palak ngelu serta muka ngasuh rasa sakit. Ndak salah-salah berkedadah kita ikmer itu. Asai leka rumput tu mega payet serta ndak nyamai. Nyalai pengawak timilih leka rumput tu de kerja ngena jari. Ndak salah-salah bakal kita timilih antah ari beras. Nyari tu suah de kerja bala sidak tindu apian leka gandumnya dikisar. Leka rumput tu kurang lebih mesai serta bakal ke gandum. Muti ia ke celum-celum lagi curok. Amat pengawak timilia antah leka rumput tu ngiruah tak kelungat amat. Tang nanti tak terpilih, leka rumput tu tahu benar baik penusah agar orang timakai ia. Jadi buat sempama tu, kita ingat pasal munsuah di sengaja nabur ke leka rumput berumai awak kerumputnya tumbuh ngau gandum. Tu mega ukai utai dikluluk ke Tuan Jesus aja. Laban mayanya menyok mensia kok kalau ngusah teko ngayah ke pangan diri. Ari tenabur ke kerumput bau maya, maya malam teko maya orangnya ndak medak. Nyala dia tu menyadi. Aku mai kita berarti ke ajar diberi Tuan Jesus dalam jakuk sempama tu. Nitiah kaya terang ke Tuan Jesus mpu. Keterubah ya, sempama tu ngajar kita dalam dunia tu kuasa penyai dan bisi. Ti selalu dekat ngerusak leka benih di mana ti ditanam. Menyadi na ibu aku madah tiap iku kita dan ngasai kedua bengkak kuasa bekerja dalam penghidup kita. Kuasa pemanah dia merangsang leka jaku Allah Ta'ala tumbuh serta nyadi dalam penghidup kita. Serta mengat kuasa penyai. Tidak selalu kau nasal leka jaku Allah Ta'ala. Awak kendak berbuah buat penghidup kita. Tu meh kebuah menyadi tiap ikut kita patut menyekut Saint Peter selalu sedia, selalu berjaga. Labah munsuah kita sitan berjalai kiok-kiok berkesinga terpetegung ngigak orang ke dempok ya. 1 Peter bagi 5 ayat 8. Lalu kedua, sempama tu ngajar kita pemar ngelala siapa tu dah dalam perintah Allah Ta'ala ngau orang tiagi dari luar. Mensia tak terpedak baka kemana tang dalam hati ya orang terjai. Lalu pia megak orang tahu gaya kejai dari luar, tang kebenar dari dalam, ia orang di mana. Kebenar kita mensia jampat benar mericap ngagai pangadiri. berduduk di gaya ranyak pedak kita di luar. Kita jampat bendar madahnya orang jai tau ke orang mana. Sebedar kita nemu dengan penuh pasal orangnya di bendar dengan latar belakang yang. Lalu ketiga, sempama tu ngajar kita, tak ngasuh kita kelalu jampat mutus ke penemu kita pasal mensia siku-siku. Kita tak patut jampat mericap atau label ngakai pengandiri. Nanti bala kuli buat sepama tu ditejuk ke mantuan rumput nitih ke pemintak sidak, tentu mayo gandua megak sama di bantuan sidak. Pengawak ti nyerarok teka milih mesti di kerja dan badung tau. Bakanya menjadi tiap ikut kita mensia dekat di timbang lah talang, ukai ketegal sitik pengawak teka sitik ringkat penghidup, tang buat semua batang penghidup kita. Kita mensia tau ngerja pengawak tu cukup salah. Tau ke jai? Tang udahnya ngesal setelah berengkah hidup nebus penyait darimpu. Serta uliah pengasih Allah Ta'ala hidup udahnya ngaulah di mana. Pihak megak kita mensia tau berengkah ngau penghidup di mana. Tang berujung ngerusak penghidup diri empu hari di ngerja ulah di jai. Kebenar menjadi, nadai sikuk kita mensia oleh nimbang atau ngakim judge korang putih utainya ngau betul. Nama ia apil medak utainya ngau penuh. Biar megak nanti kita mesti nemu sekedak pasal penghidup orangnya, kita tak patut sekali-kali nimbang atau judge orangnya. Lalu keempat, pengawak tinimbang ulah tiap ikut kita dan dekat datai berpengujung elok. Amat pengawak nimbang teka judgement korang putih tu bakal kelubah. Tangka benar, ia mesti datai berujung. Suah kita medak dalam dunia tu urati jai ulah bakal kejamai setanadai orang hukum. Tak menyadi kita nemu kelimpah hari penghidup dunia tu bisi penghidup tikak datai. Tialai semua ulah kita mensia dekat ditimbang Allah Ta'ala. Bakanya megak orang dia selalu ngerja pemanah nolong orang bakal kenadai upah. Buat dunia tu. Tang buat dunia tu dekat datai, tu megak dekat ditimbang, lalu upah dia beri. Munyi kejaku Tuan Jesus kena kenang kita dulu hari tu. Kuya, barang siapa timri secangkir air celap, kadirup siku ari murid di penghabis mit. Labannya murid aku tetap dekat nyambut upah ya. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 42. Penghabis benar, sempama tu ngajar kita, muti Allah Ta'ala siku ajak dia patut serta uliah bicara ke semua kita manusia. Ia ajak tulis ngakim kita. Ia ajak tulis nimbang kita. Allah Ta'ala ajak ti benar oleh melalak siapa ti manah dengan siapa ti jahit. Allah Ta'ala ajak ti boleh medak penghidup siku-siku kita mesia. Berengkah di kita ti ada kelab dunia tu sampai ke maya kita ti mati ninggal ke dunia tu. Allah Ta'ala ajak ti boleh nyadi hakim serta mutus ke percara tiap ikut kita mesia. Nyalai kita kesama mesia patut anak kalau jambat ngakim pengadiri. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal mengutu delengkak kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh. Lalu sama bersamping aku ngagai Allah Ta'ala tiap tarong ngapai kita ngena sampai ke diungkup ke minggu tu enyak minggu Trinity teka tujuh. Tuhan tiap-tiap semua kuasa ngapengering kuasa timungkal timeri semua tebadas. Asuh hati kami rindu kenama Tuhan. Tambah dalam hati kami pengharap ti benar. Hidup ke kami dengan semua pemanah. Lulia pengasih Tuhan sawab kami meruan dalam semua utainya. Oleh Yesus Kristus anak Tuhan, Tuan kami ti hidup setengah perintah Tuhan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah Ta'ala siku ajak dia tu ledatai ke belum malam ya. Amin. Nyalai nganti kita ke pertemu baru minggu dudi mai tu jam Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupuk aku.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai sejalan.

0: Ya, lagu hari Angela Latajua, Nuan Mina, ngasau dah tu lagi. Ya, kita pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya, ya, sekali tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25 pesan tu sama bayan ya kena lah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ya, terus kena tega pesan kita ngagai kami buat YFM. Jadi pesan ke terubah tu buat awak sada lemai. Pesan Ari James Anak Jalin. Jadi pesan tu menuju Stephen Kanang, tuan rumah gesar. Buat telur batu tatau. Kapan melayani ke bukai. Buat tatau rumah Rabiah. Lubuk pas tatau. Selawat julau. Penyangkai penyangkai akai julau. Nangga buak julau. Bala ke supermakai, bala hari nanga rayah, nanga luau, nanga icit, nanga ayam, ngau supermanjai, batang entabai, serta semua ke sama ngau semiang, buat gereja SDA dalam sita menua julau. Jadi pesan tu mada ke ex-elder Gemung Anak Berayun, ex-gemung anak berayun atau ke dikelala lagi engkau apai jelawa atau ke apai liam udah nadai kena 18/7/2026. Jadi niang tu dekat di sengai lemai tu 19/7/2026 lalu dekat di anjung pergilah 20/7/2026 pengundah tembuk pengawak semiang buat gereja Seven Day Adventist Nanga Luau. Jadi penerang ke siliat telefon ngagai James Anak Jalin buat lumur 013-599-8090. Nandu isi pesan tu pesan madah ke ex-elder Gemuang Anak Berayun. Ex-elder Gemuang Anak Berayun tau ke di Kelala apai jelawa tau ke apai liam udah nadai kena 18/7/2026 jadi niang tu dekat di sengai lemai tu 19/7/2026 lalu dekat di anjuang pergila 20/7/2026 pengudah tembuk pengawak semiang buat gereja Seven Day Adventist Nanga Luau. Jadi penerang ke siliak kaban belayan telefon ngagai James Anak Jalin buat lumur 013-599-8090. Ya, pesan ke terubah jadi pesan tik kedua tu peninga. Pesan ngetas ulit hari ensengan anak ju yang tahu ke apa ju sip. Jadi pesan tu dituju ngagai kebam layan ke dia obat nanga jagau kenawit, nanga ngungun kenawit, rantau lugai kenawit, lubuk antu, sibu, bintulu, miri, kucing, serta kebam layan ni kenglala niang anak ensengan anak ju yang tahu ke apa ju sip tu ianya kosmas anak ensengan atau ke bedum. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang anak ya kosmas anak ensengan atau ke bedum tu nitih ke penerang ke disebut tu lagi kalai malam 25/7/2026 nguan ulit pagi 26/7/2026 ngetah sulit buat lurung 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kucing dito. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai Dian Jawong buat lumur 011-250-94341 tak ke ngagai Miss Great Ensengan buat lumur 013-484-3880 tau ke ngagai Josika Joni buat lumur 019-2700-825. Nandu isi pesan tu pesan mada ke pengawal ngetah sulit niang kosmas anak ensengan tau ke bedum kena 25/7/2026 malamnya nguan ulit lalu pagi 26/7/2026 ngetah sulit buat lurung 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kuching. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai Dian Jawong buat lumur 011-250-94341. Tok kang agai Miss Grant Sengan buat lumur 013-4843-880. Terus kenatai ke pesan kita. Udah tu lagi gik macam pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai kami Ba YFM.

0: dia kenalah di hari time ni. So kalau bagi rumah ya so.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, terima kasih hingga kita ke lagi mengkam gulangan kami buat YFM. Jadi tu lagi nampung sekalian pesan ke bisik dikirim kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali tu, pesan muai yang terbalu. Ni yang embut anak jelai tau ke indai tu rumah luang anak penguang. Jadi pesan tu hari peguang anak tan madah ke pengawal muan terbalu niang binia ianya embut anak jelai ke dekat diatur kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 berengkah hari pukul 9:30 pagi ba danau Kerangas Melikin Balai Ringin Serian ianya buat rumah luang anak penguang. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ke dia buat Sebang Pelai Sungai Kura Keranji Atas Engau Keranji Baru Rayu Serambai Lemana Senkunyit Kapuk Ulu Engau Ilik Nanga Kapu, Lubuk Kacung, Nanga Bawi Patuh, Nanga Ukum Ulung Kari, Tutung Skim, Musing Skim serta Kaban Belayan. Ia ke Bukai Tik Ngelala Niang Embut Anak Jelai. Ke ngelala niang embut anak jelai. Jadi aku nanduk baru isi pesan tu meninggal. Kalau pesan tu madah ke pengawal muain terbalu niang bini penguang anak tan ianya embut anak jelai. Ke dekat diatur kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 berengkah hari pukul 9:30 pagi ba danau Kerangas Melikin Balai Ringin Serian ianya buat rumah luang anak penguang. Jadi kaban belayan ke dekat nemu ngau silik lagi telefon ngagai tuan rumah luang anak penguang tu ngena nombor 019-868-2059 tau ke ngena nombor siti tu gi 019-888-7355 ya pesan muai yang terbalu ke bisik diterima kami buat YFM. Jadi ke sekali tu pesan ngetas ulit niang gumuang anak sumun tau ke kumbuang. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ni ke dia ba segaman pandan nanga sigo ulu sigo ba sumpit binyo sujan sepemanjai jalai bintu lumiri ba ulu arip tatau ngau kenawit serta semua ke pembelayan ni ke ngelala niang gumuang anak sumuang tau ke kubuang. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang gumuang anak sumun, gumuang anak sumun tau ke kubuang tau ke kumbuang ia ke udah nadai kena 11/7/2026 tu tadi. Jadi pengawal ngetah ulit tu dekat di Pejalai ke malam 25 hari bulan 7 2026 ba Yuan and Enterprise Subplot 4150 Kemenang Industrial Estate Jalan Bintulu Tatau Bintulu. Jadi benerang ke silik ke pembelayan telefon ngagai Elis Gumuang ba nombor 013-713-0357 tau ke buat lumur siti dak tu lagi ianya 018-469-7860 tau ke ngagai Andrew Senringa buat lumur 013-99-20836 nandu isi pesan tu meninggal. Kalau pesan tu madah ke ngetah sulit niang gumuang anak sumun, niang gumuang anak sumun tau ke kumbuang ya udah nadai kena 11/7/2026 tu tadi. Jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diatur kena 25/7/2026 buat Yuan and Enterprise Subplot 4150 Kemenang Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau Bintulu. Penerang ke silik kabar melayan telefon ngagai Elis Gumuang buat nombor 013 713 03-57-57-57-57 atau ke ngagai nombor Siti Tudik 0186-97860. Bukannya ke pesan ke bisi diterima kami BYFM terus buka lengok kami. Udah tu lagi pukul 7 dia kita sama mendiang ke Misa Kudus hari Minggu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
3: Aku Tony Rumpang. Kita Datuk Benung Ningah ke YFM. Segulai, sejalai.
4: Selamat malam, Datuk kita terus mendiang ke Misa Kudus hari Minggu.

0: dalam nama apa ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Amin. Itu kita ingin tu hari Minggu ke-16 musim selama kena 19 ada bulan 7 20-26 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu kegawai misa lemai tu menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus nguati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa
2: ngau ngagai kita menjadi aku laban aku dah balak berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal kaku. Salah aku, salah aku, oleh penyalah aku tiba ladudu. Nya kebuah aku minta Maria tiba berkat meruang umas. Semua melekat ngorong sante, lalu kita menyadi aku. Bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah kita.
0: Awak kelah talah tiba do berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup. Timruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kala tala bendor ti pemadu tinggi.
2: Lalu pemaya di dunia ke orang ti mentas. Kami muci nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih ngagai Nuan, ketika mulia Nuan tibesai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga, O Allah Ta'ala apai temadu kuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersedia kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak si kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai.
1: Amin.
0: Gumpul sembahyang, bersembahyang kita. Oh Tuhan, pandang ke penginduk nuan ngagai kami, ti pemelah nuan, lalu berpengasih tambah ke pemerik nimit nuan, awak ke ransing, dalam pengandal, pengarap serta pengerinduk kami seruran, berjaga-jaga ngasih ke pesan nuan. Nengah jisa Kristus, Tuhan kami anak nuan, tihidup lalu merintah ngon nuan, dalam penyaraku beroh kudus, salah tala datai, keselama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat, letaji jaku Allah Ta'ala.
3: Baca keterubah. Baca Aribu Penemu Dalam bab 12 ayat 13 16 ngagai 19. Semua utai dipegai nuan magang, lalu nadai petara bukai nur nuan, patut madah ke pemutus penemu nuan. Pengering nuan nyadi kepun penglurus,

0: nuan uliah mandang ke pengasih nuan ngagai genap iko orang laban nuan ndang Allah Taala ke semua mensia. Nuan ngayan ke pengerian nuan maya orang bisik kakang ati pasal kuasa nuan ti pemaduk besai. Lalu nuan ngukum sebarang orang kenemu kuasa nuan tang sidak berani ndak peduli kekuasanya. Tajak nuan bisik penuh kuasa, nuan ndang akim ke bisik pengasih. Nuan tak ngukum kami sebarang maya penekat nuan, tang nuan ndak. Nuan merintah kami ngepengambis pengeliat ati. Ari utai tu dah dikerja nuan, nuan udah ngajar nembiak nuan pasal orang lurus ti mesti mentas megak. Nuan udah merik ngagai nembiak nuan penganal ti besai ngenak jalai ti ngasuh sidak ngesalati ke penyalah sidak. Jakuk Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
0: Mas Muantara Saud. Oh Tuhan, nuan endang manah serta ngampun.
2: Oh Tuhan, nuan endang manah serta ngampun.
0: Nuan endang manah ngau kami serta ngampun. Nuan penuh laban pengerinduk ke semua orang ke pesampi ngagai nuan. Pendiang ke sampi aku, oh Tuhan. Dingak aku kenyabak minta tolong.
2: Oh Tuhan, nuan endang manah serta ngampun.
0: Semua bangsa tu dah digagak nuan dekat datai lalu meremik ngagai nuan. Sidak dekat muji pemesai kuasa nuan. Nuan ndang berkuasa serta ngerja utai ti badas. Seminak nuan siku ajak ti Allah Taala.
2: Oh Tuhan, nuan ndang manah serta ngampun.
0: Tang nuan, oh Tuhan, ndang Allah Taala ti kasih serta rindu. Seruran liat ati, seruran nelap serta tetap ati. Nguyang ngagai aku, lalu kasih ke aku.
2: Oh Tuhan, nuan ndang manah serta ngampun.
3: Baca kedua, baca ari surat Santi Paul ngagai orang di Rum, bagi 8 ayat 26 ngagai 27. Bakanya meh cara Roh Kudus nulung kita lebuh kita lemai. Kita nak nemu cara kita patut bersampi tang Roh Kudus minta ngagai Allah Taala ngari ke kita ngena demuh tindak ulih ditelah. Lalu Allah Taala ke mansiak hati kita nemu rundia Roh Kudus laban Roh Kudus minta ngari ke nembiak Tuhan nitiah ke penekak Allah Taala. Jakob Tuhan.
4: Terima kasih ke Allah.

berkat mehnuan apai, Tuhan kebekuasa di surga, ngau di dunia. Laban nuan udah mandang ke misteria perintah nuan, ngagai balas.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuhan.
0: Baca Injil Kudus senitih ke Matthew bagi 13 ayat 24 ngagai 30.
1: Mulia ke Nuhan, oh Tuhan.
0: Yesus madah ke jakuk sempama ngagai rumayuh ku ya. Perintahlah Ta'ala tahu dibanding ke ngau orang sikuk ke nanam leka benih di mana bu umay ya. Dan lebuah ya tindu munsuh datai lalu nanam leka rumput bermadang gandumnya lalu mupuak arindurnya. Nyalai lebuah gandumnya tumbuh lalu murai rumput megak pegari. Bala orang gaji ya datai lalu berjakuk ngagaya Tuan. Mungkin tak nuan nabur ke benih di mana bu umaynya. Nama kebuah umaynya bisi rumput. Kutuannya nyawut, nyautai di kerja musuh. Lalu ku sedap berjakuk ngaya, katinuan dekat ngasuh kami nyabut rumputnya. Tangku yang nyawut anang, ngai ke kita tercabut ke gandum lebuh kita nyabut rumput. Awak ke gandum ngau rumputnya sama tumbuh nyentuh, ngagai mayang ngetau. Lebuh mayang ngetau ialah aku dekat berjakuk ngagai orang ke ngetau. Ngasuh sedap ngumpul rumputnya dulu, nancang lalu nunu rumputnya lalu nyimpan gandum dalam setor aku. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Lemai belum menjadi dalam Yesus Kristus. Lemai itu kita ingin tu hari Minggu ke-16 dalam musim selama. Jadi pesan ke okay, uliah di baik kita itu ke diperhatikan kita ke satu atau altalanya sigi keria ngau mentah sati. Kedua, yang merik maya tu ke awak ngambil kita uliah ngubah tu ke berubah. Ketiga, perintah yang mansang toka tumbuh dalam utai kemit toka dalam pengawal kena di pedak kita. Lalu keempat, Roh Kudus mantuk kita dalam pengawal kita tadi semaya toka dalam perjalai pengarap kita. Kita benda dalam baca ke satu tadi ada buah penemu dalam madah ke kita lah talanya orang kelurus lalu mentas lalu ya merik pengandal ngagai kita dalam perjalai pengarap kita tu. Baca kedua, kita ininga berkenai ke Roh Kudus mantuk kita lebu kita nak nemu cara tu kena nemu jalai berkenai kita ulih bersemayang. Lalu ketiga, kita ininga sitik jakut sempama pasal rumput ngau gandum tu tadi. Laban kita nemu dalam perjalai pengarap kita tu mayotai ke dedinga, mayotai ke diperhati di pedak kita lalu suah maga kita nerima utai ke tak disebut utai ke nak tentu mana dalam perjalai pengarap kita tu tang Allah Ta'ala megak nemu cara ngatur berkenai kuya uliah nyabut rumput lalu tetap ninggal ke utai ke mana dalam perjalai pengarap kita tu. Jadi utai ke uliah diperhati ketua dalam gawai misal lemai tu ke satu awak ke kita sabar ngau diri sama dari tu ke lihat hati. Kedua, bersemayang indah lebuh jakuk tusah kada temu kata berkenai ku kita bersemayang kelimpah ke kita bersanggau semayang ku dah diajar gereja ke kita. Ketiga, awak kita uliah ngelala tu kenemu dalam utai kemit daripada kita Allah Ta'ala megak bisik dia. Keempat, awak kita andal dalam bantu Allah Ta'ala lalu kita uliah nerima maya terkejam kudah diatur Allah Ta'ala dalam perjalai pengarap kita itu. Jadi waktu minggu tu semama kita ingat Allah Ta'ala nya semampai sabar dalam perjalai kita itu lalu kita uliah nerima awak atau ke maya ke deberia kita uliah berubah jadi murid kelebih ngasih ke Allah Ta'ala. Sama kita yang aku pengarap, aku harap kalah talau.
1: Apa itu pemadu berkuasa, pengagak serga ngau dunia. Lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita. Tidik kandung ari Roh Kudus, diada kemaria darah bungas. Merisa ramau Pontius Pilatus, diregang paralai lalu dikubur. Ia nurun ngagai neraka, bali ti ketiga yang kat baru ari pemarai. Ia niki ke surga, lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala, apai di pemadu berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, saumurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh ngau hidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta. Yesus Kristus sudah ngajar kita jalai tamak ngagai perintah surga. Ram kita bersemayang penatai perintahnya ngau ati tinemu benar. Roh Kudus bisik dalam kita nulung kita bersemayang.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ka Bishop kita, Right Reverend Richard Ang, dekat taluk ka peneka Allah Ta'ala. Mela bala nembiak kau dah diserahkan Tuhan Yesus ngagai ia. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ke orang ke diberi kuasa ngatur pengelurus ngau berjalai ke undang-undang perintah menua. Ngambil ke sidak dekat malik ngagai Kristus nyadi ke pun penemu sidak. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ke kita nganti maya Tuhan ngetau ngau pengadang ti besai lalu ndak ngakim orang. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ke sidak kau dah tuai dalam parish kita dekat ngasai ke diri dikerindu ngau diintu ngau mentas ti mai sidak lanteng. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang ke sakit, orang ke ngulit, ngau ke semua projek, ngau pengawak gereja. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Letalah serga ngau dunia, dengar serta kemendar ke peminta kami tenembiak nuan, tidiring oleh Roh Kudus. Nengah Kristus, Tuhan kami.
2: Amin.
0: Letaji Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai laban hari pengerajaan Wan. Kami dah nerima roti tadi suak kami ngagin Wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia. Ia dekatnya di roti penghidup ke kami.
2: Berberkat kami Allah Ta'ala keselamatan.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai laban hari pengerajaan Wan. Kami dah nerima wine tadi suak kami ngagin Wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
2: Berberkat me Allah Ta'ala keselamatan.
0: Bersemayam bela menyedik ngambil kepiring aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring bacari nuan kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayam atas pemberi Allah Ta'ala tibisi bapiring pemberi ti sempurna tu udah ngamat ke sekedak piring ada terima kami bersemayam piring pemberi dari pemelan wan ti taluk lalu gagak ya kudus bahkan wan ti merekat pemberi ari Abel ngambil kegana mutai ti dinjuk ari kami kena berbahasa kenuan ti raja tahu nguntung ke penyelamat mayuh orang dengan Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Semayang Eukaristia, Tuhan ngau kita,
2: lalu ngau roh nuan.
0: Serah kati kita,
2: kami nyerah ke yang ngadai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih yang ke Tuhan Allah Ta'ala kita.
2: Sigi ngena serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur. Meri terima kasih yang genuan Tuhan apa itu kudus Allah Ta'ala tiba kuasa meruan belama. Laban kami nemu untuk dempu mulian wan tibanga besai nya alai no datai nyelamat ke kami tengembuan tubuh tenemu mati ngena kuasa nuan ti Allah Ta'ala lalu indah nuan nempak kejalai penyuman dari pemarai nyampu ngambil ke pun pengelabuh kami tu jadi jalai pengelepas kami dengan Kristus Tuhan kami nyalai begulai ngusida melekat ngakuasa surga kami nyanyi muji mulian wan belama lama.

0: Tuhan amat kudus, oh Tuhan, pun semua pengudusnya alai. Gagak kudus, pemerintah kami bersemayang. Turun ke rohnuan bakam bun pagi atas tidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi laluri penekak yang puya tamak ke dalam pemerinsa ngau pemaraya yang nyengkau ruti lalu meri terima kasih meceh kia lalu nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tau semua kita lalu empak ya laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak yang makin malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih yang nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tau semua kita lalu hirup area la bantu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagak tau kena ngingat kaku. Misteria pengarap maya kami makai roti itu lalu ngirup ari calis itu kami merita ke pemarai nuan oh Tuhan nyentuk ke nuan datai baru nyalai dikena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyawa angin nuan Tuhan roti pengirup ngau calis penyelamat meri terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua nganuan lalu melawan wan. Ngoti yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami tinggal berbagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempuang nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayang ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tuda tinduk belalak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan wan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki ya ngau sidak rasul tadi berkat ngau semua santai tu dah ngelantang ke hati nuan sepemanya rebat awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tak muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus semua mulia ngebasa nginuan datai keselama lama ya
1: amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempa oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: lepaskan kami dari semua penyakit. Tuhan, kami bersemayang engkau mana kemendar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kau oleh ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang ke menganti penganda tidak berkat engkau penatai penglepas kami Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia nang inuan dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah jemput ngagai sida rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terhadap pengharap gereja nuan lalu engkau mana kemendar ke pemayak engkau penyerah kup nitih ke penekan nuan tidup lalu merintah keselamo lamo ya.
1: Amin.
0: Pemayat Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Haram kita merik tanah pemayat ngagai diri sama diri.

0: Untuk anak domba Allah Ta'ala. Tumih ya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesidak. Kedekang kau datai ngagai makan malam anak domba.
1: Tuhan, aku dah patut nuruan datai. Dan sebut ajak jaku semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin bersemayang kita. Benimit datai meh ngagai nembiak nuan Tuhan kami bersemayang. Serta ulu sida terdiri penuh dengan misteri surga. Ngamik ninggal penghidup ti lama. Lalu nuju ngagai penghidup ti baru nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Allah Ta'ala ti pemandu berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih kalah-kalah.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tanggemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai U-turn.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi U-turn bak Jalai Besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau Jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai Besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Sada lemai.
0: Sada lemai.
4: Sada lemai.
5: Terubah tu batang berita. Perana 4 pilih menua dibagi menua semerahan dekat ngasai ke bekal kuasa karan ti lebih entap. Bisik 172,955 buah kompani di serata menua diregister bak SKDS. Karnival Rindu Ati, ngidoka baru seni, main asal ngau pesaka komuniti mayuh pupu bansa. Selamat lemai bergulang dengan aku Nancy Tambung bawa berita lemai YFM kena 19.7.2029. Udah tu lagi peninga isi berita.

0: Peranak berempat peliliah menua dalam bagi menua semerahan di Perambu dekat ngasai ke bekal kuasa karan ti lebih entap dalam tempoh 2 tahun ti dekat datai. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak Datuk Sri Julahi Narawi madahnya ulih dicapai bak pengawak masang medium voltage cable system MVCC sepemanjai 120 km sebengkah projek ke benua ngerancak di Pejalai ke Diatuk. Projeknya dekat meri pemayak ngagai peranak di pelilih Asajaya, Sadong Jaya, Semunjan, Enggau Sebuyau. Ti kedia tu berpanggai buat sistem kabel waya terbuka. Rangkaian utiliti megak benuang ditegap ke buat pengawak masang kabel dalam tasik pemanjai 1.8 km ti merakak sungai Batang Sadong. Projek kebungkus RM150 juta udah dilancar dalam bulan 11 tahun sitik nyin tadi lalu dipelabak tembuk kena bulan 12 2028. Datuk Sri Julahi mansut ke perkaranya ngagai RTM pengudah nemuai ngabas ngagai palan projek MVCC di Sadong Jaya salitu tadi. Kelimpah hari bagi menua semerahan, projek mengangkat ke pemanah sistem MVCC ke Sebaka Megak, benung di Pejalai ke di Mukah, Enggau Dalat. 172,955 buah company di serata menua sudah register diri buat sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS nakal 18.7 tu tadi. Menteri Dagang dalam menua Ngokos Penghidup Datuk Armizan Muhammad Ali madah ke 28,127 buah company diregister di serata Sarawak, di serata Sabah, Sarawak enggau wilayah Persekutuan Labuan. Tuk berindik dari pengawak ngerembai ke mekanisme subsidi diesel ke ditarget ngagai ke 3-3 pelilih menua tu di berengkah kena 1.7 tu tadi. Hari penyampaunya 18,770 buah company diregister buat sektor pengangkut darat. 7,241 company diregister buat sektor pengangkut darat ke dimpu company mungkur perengkah pengangkut bangsa jeep engkau truck pickup. Berbak ngonya 2,116 buah lagi company diregister buat sektor perengkah pengangkut darat Mensia Mayua. Penyampau pengawak register tik majak nambah merangsang pengawak berjalan ke SKDS di Sabah, Sarawak, Enggau Labuan. Ia mansut ke jakutnya buat awam pengeram berita maya pengerami nyuak ke kad fleet SKDS di Labuan sari tu tadi. Berbak ngonya company ti di Kemendar buat sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dipinta lengkas minta kad fleet ari company minyak ti bisik ngambil bagi. Menteri Dagang dalam Negeri Enggau Kos Penghidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali madaka pengawak ngenak kad fleet berguna amat dikena nentu ke tiap bengkah transaction direkod ngenak cara digital lalu arinya uliah ngurang ke risiko salah guna subsidi. Ku ia narang, company ikan layak ke bedau ngeregister tahu nganjung peminta sidak buat portal MySubsidi. Buat perkara tik sebaka, Armizan madah ke UPS Menteria benuang mansiak baru Perambu ngemana ke SKDS hari kerjasama UPS Menteri Wang seraya megak nerus ke sesi libat urus enggau perintah negeri Sabah enggau Sarawak dikena nentu ke guna operation buat lapangan belak diperhati ke megak. Karnival Rindu Ati mujur ngidup ke baru seni main asal ngau pesaka komuniti Mayu Pupu Bangsa bak mayu macam aktiviti tik disediaka. Kaban Kunci Negeri Adun berkenu Datuk Rosi Yunus madah. Karnival ke diatur pengelamat 5 harinya nerima sambut ke cukup mana hari komuniti menua tu ngau kandang menua tik ngelingi. Penyerta Mayu Pupu Raban Bangsa bak karnival tu ukai semina mandang ke semangat berserakup ditegap. Tang megak kelai inklusiviti komuniti buat pengawak ngintu pengaya budaya Sarawak. Ia maksud ke jakunya sepengudah medak pekit mesit ke diatur berserimai ngau karnival Rindu Ati di Bekenu. Mayu macam aktiviti bisa diatur nyengkawun pekit main asal, main rakyat manduak pemakai asal serta pengawak nyual asia pengelanda jari ngau produk ari urang dagang menua tu. Dia tu kita benda mendiang ke berita lemai hari YFM. Program Semarak Kemerdekaan Ari Sarawak Merdeka 2026 terus nyadi pelasar berguna di kena negap ke penyerakup. Nyak uleh meneranak ke penemu di dalam ti dalam agi ngagai sejarah engau pengawak ti berbendar nguliah ke hak Sarawak bak sempekat Malaysia 1963 MA63 Kaban Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapayi Sapi madah pengawak ngatur programnya bak ruai rumah panjai mandang ke komitmen perintah mai penerang ngau agenda pemandang pemansang terus ngagai renggat akar umbi. Kuya, Ari Sarawak nyadi awak ke cukup mana dikenang ingat ke pengawak ketuai ke dulu menyak berambun ke nyawa ungkup penglantang negeri Tok Jemahila. Ia mansut ke Jakut Tok rambau nutup program Semarak Kemerdekaan Ari Sarawak 2026 di rumah panjai Kampung Sungai Buloh di Semunjan. Berbanggonya ia madah ke pemansang ti jampat dia saike bak kandang menua Sadon Jaya ngak Semunjan dia tu ari asih komitmen perintah Sarawak tindak putus. Pangkuk pengawak orang induk ti nyadi pengulia besai perkara pemai enggau penyulut komuniti mesti terus ditegap ke. Tuk berguna amat dikena ngerandang pemansang mensia mayuah enggau organisasi ti lebih inklusif. Speaker Konsil Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar Mada orang induk nyadi pokok besai dalam nempak rampak merama enggak ekonomi nyadi pun penegap dalam organisasi. Ia nyematak madah ke komitmen ti tegap raban induk nyata diayan ke ngenengah penyerta sidak ti cakah dalam ayuh macam program renggat akar umbi. Ia mansut kerja kutub buat program makan lemai simpulan kasih wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon 9 di Dalat. Program berperiksa pengerai komuniti nyadi pelasar ti berguna amat dikenak mengangkat ke penyedar mensia mayuh berkawal dengan pengawak nyidik penyakit tumor serta nyaga pengerai secara optimum. Kaban Kunci Negeri Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing madah jakuk nagang manahagi ari ti ngubat. Ngkeman ngau pengawak ti ngembuan tuju nerenak ke penyedar mensia mayuh pasal ngemeran ke gaya penghidup ti berpengerai. Ia madah ke program kebangsa tu ukai semina merik penguntung ngagai siko-siko orang tanguliah ngada ke komuniti ti sedar ke pemesai guna nyaga pengerai ngemeran penglantang dalam ruang bilik serta merik pangkak ngagai pemansang komuniti Timuruan. Ia mansut ke Jakut tu lebuh berjadi ke programnya di Bintangor. Mayu macam aktiviti bisa diatur, nyengkawam berpersa pengerai, jakuk penerang perkara pengerai, merasa ngau nyebut, nyabut ngelik, merasa pemerat tubuh, pengawak eksersis ngau cabut, tiket bernasib. Berita tika penudi. Inisiatif ngeremai ke pengeraja asal perkara berikan nengah carang lepas ke anak ikan siakap bak pantai belawai uliah mantuk nyukung pemeruan ekosistem tasik. Tumegak nyaga penguliah penatai pemisik orang berikan Jemahila. Sapi Menteri Perambu Menteri Pemutakbiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Datuk Lin Talif Saleh madaka programnya ukai seminat nyungkak population ikan tang megak nerenak ke penyedar komuniti ngagai ngambil ngemeran ke cara berikan ti meruan. Ia maksud kerja konyak pengudah berjadi ke pengerami lepaskan anak ikan siakap nyeruma ngau Grand Prix nginti pantai belawai. Program kreatur bergulai ngau pis berikan tasik Sarawaknya mujur mata 315 ikut penyerta hari mayuh bengkah pelilih menua nyengkawam Tanjung Manis Serikai Sibu ngau muka. Timbal ke cukup manah tu, mandang ke pantai belawai, udahnya dipalan ke terbilang, dur ngatur program nginti. Ya, madah pemansang infrastruktur, baka jematan tuan-tuanku Haji Bujang, udah mujur nyungkak penyampau temuai, tidak tai kakek kandang menuanya. Kena ujung ke berita, batang berita dibaca baru. Peranak empat pelilih menua dibagi menua semarahan dekat ngasai kekuasa karan ti lebih entak. Bisik 172,955 buah company di serata menua diregister buat SKDS. Karnival Rindu Ati ngidup ke baru seni main asal ngau pesaka komuniti mayuh pupu bangsa. Tunaka Berita Lemai RIY FM beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 1997 dalam tahun 2003. Expo ngau pengawak pemandang ti cukup sai ke Terubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, Expo tu mujur mata Mayoran Datai lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud. Sebagai besai utai ke bisi dipandang ke Mayatu ianya kerban moden dalam rumah ti berga kelimpah mayu macam produk kebukai. Berjaku lebuah berjadi ke Expo tu, Kepala Menteri nyarap ke program kebakannya oleh suagi diatur ukai semina di negeri besai tamaga di menua pesisir. Expo nyakoya dekat nyadi pun pengatai penerang dan penemu ti oleh mansang kemuda mensia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tembaga dipasuk company-company besai bakal Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sime Darby, Gau Selcom. Sekedar menuati berimbai ke Malaysia bakal Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisik ngambil bagi mayanya.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebia. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyamai. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngaya lah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal baka kita yang pindai kita yang lalau anak kita padah kesidak ya nanti baka ya sekolah sekolah tu pandai menjadi panjai lagi kita tidak bersekolah menjadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar belajar laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang mengigak penemu lalu mengigak penyamai.
1: Ije Kalang Anak Langkau Panglima Warna Satu Besara Sri Pahlawan Panglima Gagah Berani.

0: Ungko anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
0: Jawayang anak juga.
2: Jambi anak pasang.
3: Ungan anak ujum.
4: Untang anak tenggan.
5: Letan anak kusir.
6: Kumpang anak tinggi.
7: Nyantau anak tuna.
8: Ugap anak utut.
9: Nyaru anak talam.
10: Janggang anak ingkoi.
11: Bulan anak kasau.
12: Empati anak dugu.
13: Entap anak tulu.
14: Manit anak celing.
15: Rejab anak bagi.
16: Mat anak akit.
17: Border scout utut anak tanggang.
18: Dampi anak Brian.
19: Enrian anak tadang.
20: Malah kita sapa Sidato.
21: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Raja.
22: Sidato meh bujang berani ya keberambun kenyawa lebuh maya menua agi siga suba.
23: Sidato bebadi maya laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
24: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
25: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diato.
26: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udah
27: berambung nyawa ngetan ke menua.
28: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang.
29: Perancang ke sedot kenbia sepaman saya pa batu canai tindak do pumai ndak ke kita boleh padi setibang pa batu kenyalang tindak de tandang ke ndak kita jadi berani rositi ge perancang ndak jaku Iban lebo banyo de kacau kemenis daraskom de ulung ngemah bisi induk betenun motif ya Iban besirat ngan senapang megai antu palok duigi nang kenduku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki mai ke Buyan Nurun melawan komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengan yang sedan kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau-kangau kak nega atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kena nyalai tu mana benar
28: agi hidup agi ngelaban
30: agi hidup agi besau
31: kami orang Melayu Sarawak
32: yoko tulun kadazan dusun
33: aku orang Iban
34: nan norindu
35: akik ca kena
36: kok lok melanau
37: Oku, Nya Abidayo.
38: Ambo orek late.
39: Wo si huaren.
40: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai, Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri, ianya dekak hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu, dekak bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisi penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nak guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
31: Pesan tu, ari YFM.

Lagu ni Dunstan Piet, lagu mimpi malam tu engkanya dekat mimpi manah malam tu. Harap ke pihak mana sebelum tidur sampai dulu harap ke mimpi manah-manah malam tu. Jadi boleh terima kasih dengan gaya kita kaki mengkang pulang aku kena ada pukul 6 lemai tu tadi. Pemaga selama lemai selama belalak tentu jam dia tu dah bertunggu muang ada resbili kabar melayan seraya ke bergulang gau kami BYFM bunyi ke di tusui habala radio dinga TV dinga pihak megak berandau pihak gak ngerja pengawak nyameh tajak pihak terima kasih maya-maya kesukung kita ngagai kami BYFM. Jadi malam tu engka sekedar kita tadi benung ninga radio agi nganti abisin dah program pergi kantelah. Jadi program pergi kantelah tu peninga berengkah hari minggunya kemari udah nadai pun bulan 7 atau tadi

Hari tu kena 19/7/2026 tu dia merindah kita dengan lagu-lagu serta berkongsi kalau kita sekedar berita ke BC nyadi kelebih lagi buat menua kita. Udah tu lagi ngelansar sekedar berita ke BC Ayan buat surat berita kita kelebih lagi buat berita RTF. Lagu hari Intan Bayang Ayah Udu Pejegau. Sedalam Mai YFM.

0: 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20/7/2026, hari Satu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English. Ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, didekak ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebelum 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Clean Sarangan Sayang Labuan ngujung ke jam dia tu pukul 8.15 minit malam sehari tu kena 19.07.2026. Jadi mari selamat hari pengada, selamat ngintu ulang tahun udah jadi melaki bini nuju kita sehari tu bersampai ke kita meruan gerai lantang senang bergulang orang ke di sayau kita. Jadi pemega engkau baru nerima orang baru kini sehari tu mari pengaga hati ngagai kita harap ke pendatang orang baru merik penerang pengelantang ngagai kita sebilik. Oh, jadi tu berita ke bisik daripada aku Facebook berita RTM Sarawak engkau kita bisik medak berita tu berkawal engkau sikuk lelaki ke mai motosikal udah berbadi nyawa ke Tegal aksiden bak batu lapan jalai kelepuk sungai Gemuan Meradung tengah hari tu tadi. Jadi nitih ke penerang berita tu dia ketua polis Meradung DSP Tan Sri Meriang yang madah ke Muhammad Lukman Saleh ke umur 30 tahun tu hari rumah Rabai Kampung Darul Falah Bintangul udah nadai ba palan penusah ke nyadi. Jadi ba penerang ke sama tu megak pelinga dia penusah ke nyadi kira pukul 2 ngalih harinya di pelabak ke nyadi lebuh lelaki ke nepan motosikal datai hari sibu nuju Bintangor terpawah lalu ngelimpang ke diri ngagai alur ke bertentang. Jadi semua kereta hari Bintangor nuju sibu nak boleh nyeliah ke diri lalu ngelantak motosikalnya. Serta nitih ke penerang berita tu megak orang ke mai keretanya berumur 35 tahun ngau dua ikut orang ke ngau ya berumur 35 tahun megak ngau 12 tahun nadai bakal pengudahnya bangkai di baik ngagai spital serikai serta kes tu dipansiak ngenak section 41 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalai 1987 hanya siti berita ti nginuk kati harap ke kita sama berarti ke berita tu serta berjimat meh lebih lagi kita ke benuang berbaik ke peringkat pengangkut malam tu.
1: Statistik mandang ke penusah berbadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah berbadi nyari hari ulah diderima tina nitiah ke atur jalan alun. Ngenak telipun lebuh diterima boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi bak jalan alun. Seliah ke diri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tiba kuasa dengan terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Hospital udah ngubah jalera yang lama ke 9 bisi Siti Arum Jalai Mansang Ngau Pulai, dia tuh udah bisi 4 Arum Jalai. Ukai 9 bisi digaga Arum Jalai Melnikal, Pen Brunio Highway Mega, bisi diadu ke perintah Palanduk Lelak Ngau Ngintu Diri R&R. Perintah hari itu cukup nguntung karya Sarawak oleh nengah

0: 1, Sarawak Maju Makmur.
1: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 edit lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datang Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

ingat lagu Berbadan Nyawa RKL. Bergulang dengan si Masa Masa Ya Sama Rindu lagu Kenal Merindang kita. Lama itu harap kata perindang serta terima kasih ke sokong kita ke bergulang dengan kami nyentuk ke jam dia tu. Jadi tu berita megah daripada aku bahawa Facebook berita RTM Sarawak akalai sikut lelaki berumur 37 tahun ditemu mati semak perahu ya bak sebuluh Cina lunduk tengah hari tu tadi. Jadi lelaki tu dah ditentukan adai bak palan penusahnya di serta palan operasi opis bomba ngau penyah penyusah Sarawak madah nerima kangau pukul 3.16 minit ngali hari lalu 6 ikut raban hari balai bomba ngau penyah penusah lunduk ngesah ndurnya. Lalu bak berita tu mega dia madah ke inai lelaki tu nemu anak ya lenyau di rumah pengedah pulai hari pasar tunggu pagi tadi serta lelaki itu mega bisi sejarah sawan kenyau hari umur 17 tahun serta bangkai lelaki itu mega sudah diserah ke ngaga polis awak ke atur ke bukai di pejalai ke nya. Siti berita ke bisi Ayan ba Facebook berita RTM Sarawak jadi berita ke sili lagi kita tahu mada ba Facebook berita RTM Sarawak serta kita mega ulih ninga ke berita ba YFM okey jadi ba sada lemai lagi berita kita ngau lagu-lagu ko dah dirintai dah ditusun aku awak ke kita ulih terperindang mai nyentuk ngagai penghujung segmen sada lemai sari tu 19/7/2026 ukai aku.

lagu ni Patrick Sun Saru ni kita akan nyokong Spain hingga Argentina ni. Tahu tindak tumu dulu au okey nama madah kenya kala pukul 3 pagi dini hari tu lagi dia final FIFA World Cup 2026 Spain bersatu dengan Argentina ba New York Jersey Stadium keulih daripada kita ba TV okey serta ba RTM klik au jadi harap ke bisi manis-manis meh ngaga kita akan nyokong Argentina atau ke Spain pagi tu lagi datang nanti timnya Allah gawak ngawati kelantang ngawak patut dikembuan kita pagi pergi lah tajak pan tak cukup tindur tajak pan bisik kaban madah tim nuan Allah tim aku udah champion buat final World Cup 2026 akhirnya berkawal ngau final World Cup 2026 ke diatur pukul 3 tu lagi ianya Argentina bersatu dengan Spain. World Cup 2026 19.7.2026 hari Minggu main berebut ke Lumo 3 France bersatu dengan England ba Miami Stadium Miami Gardens USA pukul 5 pagi live ba Sukan Plus dalam Jakun Melayu serta Jakun English ba TV OK 20.7.2026 hari 1 final World Cup 2026 Spain melawan Argentina ba New York Jersey Stadium is Rutherford USA live ba TV OK dalam Jakun English ngau Jakun Melayu ba Sukan Plus pukul 3 dini hari Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM

Ya, lagu Berpernyawa dan Romy yang bergelanggang urai overtime ke Dahlia. Angkanya kita bisi overtime malam tok kini. Harap ke semua pengawal kita di kerja kita ngau mujur magang. Sari tu jadi datai bawa aku ngelekat ke segmen sada lemai. Sari tu bergelanggang aku dengan si tamam takai isi udah tu lagi. Dia kita bergelanggang pengelola program kami kebukai. Terus ke program berpemerintah malam nyentuk ngegai pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi, terima kasih ya. Angkat tu selamat belalak. Selamat hujung minggu.

0: Nak memahami dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepuko Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: Kami Lori Langgita Nintiang Ali bermacam lagu Yo.

kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan Rahmah, STR dan SARA diperluas menjelang belanjawan 2027. Assalamualaikum, Salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

individu yang memegang jawatan dalam kerajaan diingatkan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen pada pilihan raya negeri PRN. Itu peringatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap kepada pemberita selepas program Madani Kita bersama komuniti Tambun hari ini. Datuk Seri Anwar berkata tindakan itu akan mencetuskan medan politik yang parah. Menurut Perdana Menteri, tindakan mereka yang memegang jawatan dalam kerajaan tertakluk pada disiplin dan jika memilih untuk melanggarnya, mereka perlu berundur. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 pada malam esok. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek

0: melalui hantaran itu, beliau turut menyifatkan skuad dan barisan kejurulatihan Argentina sebagai sebuah keluarga besar. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa semua peminat untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang menyaksikan genius bola sepak Messi beraksi pagi esok. Ini kerana ia berkemungkinan menjadi penampilan terakhir pemain itu di Piala Dunia. Menurut Scaloni, Messi telah pun mencipta sejarah sebagai seorang legenda. Sehubungan itu, penyokong tidak seharusnya terlepas aksi lincah Messi ketika memimpin pasukannya menentang Spanyol. Dalam pada itu, Kapten Spanyol Rodri menyatakan kesediaan pasukannya berdepan corak permainan fizikal dan provokasi Argentina di atas padang. Beliau yakin La Roja mampu menyerap sebarang tekanan kerana pasukan itu mampu bermain dengan corak yang berbeza dalam satu-satu masa.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan di Asia Barat kembali tegang selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan udara berturut-turut ke atas Iran, termasuk pelabuhan Sirik dan tapak loji kuasa nuklear Darkovin. Tidak menunggu lama, Iran segera melancarkan serangan balas menyasarkan dua pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Serangan drone turut menyasarkan lapangan terbang, stesen kereta api dan jambatan. Menerusi agensi berita IRNA, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei berikrar akan mengajar rakyat Amerika satu pengajaran yang tidak dapat dilupakan. Perkembangan ini menyaksikan perjanjian damai kedua-dua negara itu kini runtuh. Amaran tegas itu turut disokong penasihat tentera kanan Mojtaba, Major General Mohsen Rezai. Beliau menegaskan Tehran akan menyambung semula operasi serangan berskala penuh jika serangan Amerika berterusan dalam beberapa hari akan datang. Seruan itu disambut Komander Tentera Pusat Iran, Ali Abdullahi. Dalam nada tegas, beliau berkata, pencerobohan Amerika selanjutnya akan menghadapi tindak balas yang dahsyat. Ini sekaligus meningkatkan kebimbangan dunia. Dalam perkembangan sama, Kuwait dan Bahrain mengesahkan mereka sedang bertindak balas terhadap serangan udara Tehran. Tentera Kuwait dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan pertahanan udara mereka kini sedang menghadapi serangan peluru berpandu dan drone. Manakala tentera Bahrain pula mendakwa serangan Iran menyasarkan orang awam. Pihaknya berjaya memintas dan memusnahkan beberapa serangan udara yang berbahaya. Sekurang-kurangnya 10 orang maut, manakala beberapa lagi masih hilang dalam kejadian banjir kilat di Rajuri, Jammu dan Kashmir kemarin. Banjir berpunca daripada limpahan air sungai Darali akibat hujan lebat sekaligus memusnahkan rumah dan kenderaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah menegaskan pihak kerajaan akan melakukan segala yang termampu bagi membantu semua penduduk terjejas. Jabatan Meteorologi India memberi amaran bahawa hujan lebat dan ribut petir dijangka berterusan di seluruh wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan ramah STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Syahuz Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1997 dalam tahun 2003. Expo Ngau Pengawak Pemandang ti cukup sai ke Terubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, Expo tu mujur mata Mayu Randatai lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Teh Mahmud. Sebagai besai utai ke bisi dipandang ke Maya tu ianya kerban moden dalam rumah ti berga kelimpah Mayu macam produk kebukai. Berjaku lebuh berjadi ke Expo tu, Kepala Menteri ngarap ke program kebakannya boleh suagi diatur ukai semina di negeri besai tamaga di menua pesisir. Expo Nyakoya dekatnya di pun penatai penerang gak penemu ti boleh mansang kemudah mensia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tamaga dipasuk company-company besai baka Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sime Darby, ngau Celcom. Sekedar menua ti berimbai ke Malaysia baka Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisi ngambi bagi mayanya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 ite lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
1: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
1: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Alex Wan gau lagu ya, midang belalai, hake kurang hari 2 minggu sama kita hingga mata ke pentas semi-final anugerah carita siapa juara, ok, berebut ke 12 penduduk ungkap ya pentas final kita ilahnya, ok, dekat diatur di Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8-24 tinggal 12 nyingkang agak final. Pagilah pagi temu pagi pukul 3 final World Cup FIFA 2026 kita Argentina bertemu dengan Spanyol. Okey, nampuang penduduk isi sada lemai 6 ke pukul 9 malam 3 jam di konti berkayuh bak konti pemerintah malam 9 nyentuk ke 12 tengah malam gaun DJMA tau ke TU ya di Bandar Kuching lagi mana hari kita bakal selama abah jam ke terubah pemerintah malam hari minggu kita bersih program aku boleh penampak ya malam tu kita mending ke tanduk program dikeluar ke Monica Midi kita akan menerima jam ke itu mulai ke diri tau ke Mansang Gawak ngarap ke semampai Bija Jumat bak Jalan Alun terus ninga kami juga secara online mengena RTM klik ngarap ke program kedai terang di dinga ungkap ya malam tu ya. Hari lagu Midang Belalai hijau lagu hari Andrew Bunny James sudah mending ke tandu program aku boleh penampak lagu diberi nama Dian Malam pemberian malam YFM segulai sejalai.

0: Nak memaagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Pemenang YFM 1.3 Hz.

adik dalam Kristus. Terima kasih ya, agak apa di Seregal. Laban agi meri kita peluang begulai baru bak program Aku Boleh Penampak. Siti program dor kita ninga serta merti keskeda ari kuasa kerja aja Tuhan dalam penghidup kita mensia tau ke muntang agi program tu disebut kita program kesaksian. Endang bakas lama program tu tau didinga ke kita nintiang hari Minggu semina bak YFM. Bala menyadik dalam Kristus semua. Mayuh kita ke baru meli rumah, mayuh kita ke baru meli tanah, tau ke baru nyiwa rumah orang. Engka kita tadi kalak terkena ke cerita ke sama ke cerita ke sama cerita ke nyadi bak siku induk ke dekat dikenang bak program Aku Boleh Penampak sekali tu. Bak orang ke nadai berpegai bak pengarap. Engka endak tu kiruh lebuh mindah ngagai rumah baru. Tau ke baru tamak nyewa rumah orang bukai sekedaknya. Terus masuk ke rumah baru undur. Sidak ya diau, undur sidak ya tinduk, undur sidak makai. Tang sekedak kerat ngau pengarap Kristin. Sidak sikit bersampi, bersemiang dulu sebedau tamak. Bisik sekedak gunsai ke air kudus ngau garam, keudah diberkat. Keudah diberkat Father ke dalam rumah, ke dekat dur sidak tu diau. Tandak semua kita kemegai pengarap Kristian megak nitiah ke cara tu. Bakanya meh utai kenyadi bak siku induk bernama Julita. Julita ukai nama amai. Jadi Julita tu baru mindah gawak ke Kuching. Ya baru mindah gawak ke Kuching, laban ke asal Arimua Bukai. Dia Julita tu begigak ke rumah alai yang nyewa di Kuching. Tambah megak Julita tu kira ke tau disebut baru gawak. Mujur Julita tu tetemu ke rumah, tetemu ke sitik rumah, sebuah rumah ketau disebut murah. Siwa sebulan ti dibanding ke enggau rumah bukai di Kuching. Dia Julita lalu nyewa sitik rumah Doria Diau, laban kendak terlebak kunci nyewa enggau orang bukai. Jadi rumah ke disiwa Julita tu endang disiwa ke orang ke empu rumah tu empu ngagai orang, ngagai orang bukai. Sebedau tu megak endang mayuh orang ke udah diau bak rumah endur ia nyewa tu. Mayo bansa, mayo pengarap, orang ke udah kalak nyewa rumah tu belas tahun ke udah. Pandak ke cerita, kira bisik setengah tahun Julita tu diau bak rumah sewa. Dia ia lalu sakit. Kira bisik setengah tahun Julita tu diau nganik rumah sewanya. Dia Julita tu sakit. Sakit ia tu nyelai. Sakit ia tu baka ke kurap. Baka ke kurap. Isi ia nyentuk ke nyentuk ke ngelekai ngagai mua ya. Lebih ya ke spital. Penyakit ia tu ndak boleh gerai. Nyentuk ke Julita tu begigak ke beliau berubat berambis duit. Endak megak penyakit ia tu gerai. Udah ke sakit nyelaiknya tadi, dia Julita tu berengkah memimpi nyelai. Jadi mimpi ya tu, kok ya, ia suah medak nemiak mit induk. Kadang-kadang medak nemiak mit lelaki. Ia suah medak nemiak mit induk. Kadang-kadang suah medak nemiak mit lelaki. Serta bisi megak laki ngau induk ketuai dalam mimpi Julita. Sidak tu endang dalam rumah Dorenyiwa. Lalu kadang-kadang bisik megak ia ke bermimpi medak induk buat panjai dalam rumahnya. Lalu mimpi ke pemaduk ngasuh hati Julita tu gelik.
mimpi ke pemadu ngasuh. Ati julita tu takut ianya lebuh yang medak bisik buat panjai pansut ari dia sadau ketebuka. Buat panjai tu berlubah-lubah nurun ke baruh lalu ayan siku indu antu ari sadau. Julita terkenyit lalu terdani lalu ingat ke mimpi ianya tadi. Ndak nyalah-nyalah mimpi ianya baka ke dalam cerita Korea ngau cerita antu Jipun. Nasib tu dah yang daremban tambah megak ke diri-diri nani rumah sewa pihak ko Julita tu tadi. Jadi bisi 4 tahun me Julita tu sakit serta suah bermimpi antu bak rumahnya. Baru ia bertemu ngau siku orang kendang berpegaya mai bak pengarap Kristin. Julita tu tajakkan ia Kristin tang ia ndak nitiah ke cara Kristin lebuh tamak ke rumah baru di anik ia. Ia megak jarang ke gereja. Sakit megak ia ndak bersemiang. Lalu penemu Julita bak pengarap Kristin endang pabuk. Jadi udah Julita begulai ngau kaban ia ke berpegaya rat bak pengarap Kristin. Ia berlubah-lubah semak ngau gereja serta pengarap Kristin. Harinya ia nusi utai kenyadi bak hidup ia. Ia nusi diri suah memimpi antu bak rumah ia ngagai kaban bak gereja. Jadi lebuh bala ri gereja datai bersemiang ke rumah sewa Julita. Dia sedang bedak rumahnya ndang mayuh utenguan, ndang mayuh semangat urang kudah parai. Butul pucung bisik digitang bak dia sadar watas semangat urang kebebadi bak jalai alun. Bisik megak jimat disimpan urang dalam rumahnya. Engkau utainya dingkah urang dia kena jaga rumah. Tau ke bekeni sekali ke disimpan urang kempur rumah. Tau ke urang kenyewa rumah sedau tu. Ndak gak nemu pihak ko Julita. Tang dalam rumahnya kelalu mayuh semangat urang ke udah parai disimpan dalam pucung enggau jimat. Jadi udah ke disemiang disampi dibersih rumah. Julita megak nadai agi bermimpi macam-macam. Ia megak nadai agi sakit. Bala menyadik dalam Kristus semua. Nyamai sitik cerita kebenar. Nyadi lalau kita laban hidup badunya tu. Ukai semina diwan kita mensia ke agi hidup aja. Tang mayuh semangat ngau utai kena dipedak mata kita. Sama bisik nguan dunya tu. Nyalai, nanti kita itu bisik ngarap Kristin. Nanti kita itu bisik pengarap Kristin. Sebedau kita tamak ngagi rumah baru. Sebedau kita tamak ngagi rumah baru. Kedi beli atau kedi sewa. Bersih ke dulu rumah kita yang ngau air garam serta air kudus. Ia kuda diberkat Father atau ke Bishop. Ngambil ke Roh Kudus. Begulai ngau kita dalam rumah dur kita diau. Nyambil siti cerita kenyadi basiko induk bernama Julita. Apalah kita kebisik cerita kerja aja kebukai. Dekat dikunci kebab program tu. Inbox meh ngagai page Facebook Aku Buliah Penampak. Jadi meh saksi Tuhan hari berkunci ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup dari empu tau ke penghidup orang bukai. Jadi meh saksi Tuhan.

Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Dengar kami, terima kasih. Okey, kita berhati ke dulu gaya hari di menua kita ungkep ya. Malam tu bertemu pagi lagi ya. Ungkep ya, sehari tu 19.7. Malam tu bertemu pagi lagi di pelabak ke Bezi Hujan bak sekedar ndur di Seri Aman, Seri Kain, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu. Enggau Miri, Nadai Hujan di bagi menua Kucing, Serian, Semarahan, Betuang, Enggau Limbang. Gaya tasik di menua kita bergelombang ya. Kusung puan lima nyentuk ke 1 meter. Peninggi angin berpupuk dari barat ngau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, 6 minit lagi kita dekat nyingkang agak jam kedua pemerintang malam pukul 10 mending ke berita malam hari kami di YFM ya. Okey, terus semenina kita ngau lagu tu lagu ke di by Ricky L A sampai Z. Okey, terus sendingnya kami kita ke Benung Dereba Haji Jumat Bang Jalai Alun kembali datang buat rumahnya Tampuang Baru Muka Radio. Ninga kami buat rumahnya untuk ngagai pengujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan wan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotar ingka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Eh Sam, nama nanti murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Eh nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ariwai FM, segurai sejalai.
3: Jom kita edit pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nak berke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke hari itu hari Minggu 19 hari bulan 7 tahun 2026. Projek Pegung Incubator di Tanjung Manis dia tu dikelalanya di penyungkap besar industri aquaculture Sarawak. Kala itu dekat negap kagi penglikun pemakai menua ngagai market antarabangsa. Sapi Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah ngau rampak menua Sarawak Datuk Len Talis Saleh Madah. Projek ini berjalan kenyangaian ke komitmen perintah Sarawak di seruran berbendar ngerembai ke industri aquaculture. Sekta tu dia tu jadi siti hari bantu di besai ngagai penglikun stok pemakai ngau pemansang ekonomi menua. Ia mada kandang menua Kuala Rajang ke bisi kampung bakau ke pemandu besar di Sarawak oleh halai ngemansang ke pengawat nupi undang harimau ngau undang burak dengan cara komersial. Ia madah munyinya ngagai pengarang berita lebuh nemuai ngagai projek peguang inkubator di Sungai Selumit Tanjung Manis sari tu tadi. Berbangunnya semak 30 tahun bisi penelebak dalam industri nupi undang jadi perancang ngagai pemujur orang dagang menua tu bapengawak ngerembai ke operasi aquaculture di Tanjung Manis. Orang ti berjalai ke peguang undang Hi Hieng Ing madah iau dah ngal diri bapengawak nupi undang kenyari tahun 1998 sebelum ngerembai ke operasi ngagai Tanjung Manis dalam tahun 2018. Ngembuan manyuh penelebak dalam industri itu ngujung ke yang oleh ngatur operasi nupi

kapsil undang ke dijual dengah company yang benua tumpu ti ngadu ke undang sebedau di ekspor ngagam na luar pengudah besi permit serta nitih ke standard ke dipinta hi madah menyinyak ngagai pengarah berita rambau penemuai sapit menteri langgur pemansang menteri pengatur tanah ngau rampak menua Sarawak Datuk Len Talib Saleh ngagai projek pegunung inkubator di Sungai Selumit Tanjung Manis Sari tu tadi. Cara baru kena berjalan ke subsidi diesel patut dialus kagi hari tiberunian ke gaya geografi ngau utai kamat diguna rakyat di Sarawak kelebih lagi rakyat di Benua Ulu. Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah atur ti berjalan ke dia tu akhirnya dipenanggul laban kuota 200 ke ditambah ngagai 300 liter anda cukup untuk sidak di Benua Ulu. Rakyat berkandang Benua Ulu bakal milih baram ngau merudik menggunakan minyak diesel temanya berindik dari pejalan ti jauh nyentuh 15 jam serta gaya jalan alun ti mar di tengah yang mansuk ke jakuduk ngagai pengarah berita pengudah berjadi ke pesta jagung kampung rebang Asa Jaya sehari itu tadi. Atur dikena nagang pantis ngau nyeludup diesel endang berguna bendar tang cara nerik katur serta merik kuota diatu diadu mana lagi ngambi engkeman ngau gaya geografi di Sarawak ngau Sabah. Serantus 50 ekor indai tunggal di Sarawak dipilih enggak masuk program Kasih Ibu Tunggal Kasih Nita 2026 Renggat Negeri Sarawak. Tu Siti Singkang dikenangi mansang kerabatnya ngambil ke sidak ndak tinggal Ari Arius pemansang. Menteri Pemansang Orang Induk Orang Bilik Enggau Raban Bangsa Datuk Seri Nancy Syukri madah ke programnya ukai semina agenda pengelantang pendia wajak tang jadi pokok ke timpuh panjai ungkup Orang Bilik Enggau Menua Jemaah Hilak inisiatifnya mantuk Raban tu murti ke hak sidang kelimpari merik penerang pasal ngatur belanja dikenang angkat ke status sosioekonomi ia madah menyinyak ngagai media pengudah berjadi ke programnya di Kuching. Kasih Nita jadi palan alai berandau antara Raban Induk ngau perintah ngami ke upis menteri oleh ngemanah lagi bangsa bantu ke udah bisik. 3.5 juta ringgit udah diungkup ke kena berjalan ke programnya di serta menua serta ditagak merik penguntung ngagai 5,000 ku indai tunggal. Sekor orang tuai ke diri pekal lambuh ke Sungai Batang Oyak, kampung tanam seberang Donat kemari udah ditemu pagi tadi. Nitih keriput dari upis bomba ngau penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, mangsa keberumur 60 tahun itu ditemu orang pukul 9.15 minit pagi, kira 50 meter ulu sungai Aripalan ia dipelabak ke labuh. Tubuh mangsa dibayang ke waf orang pukul 10 pagi ngambil ke uliah di Kelala Sidak Sebilik sebedau diserah ngagai polis. Operasi ngiga ngau nyelamat SAR dimasuk ngagai hari kedua diketu ke pengudah mangsa ditemu. Bab nusah kenyadi orang pukul 1.30 minit ngali hari sebuah bot dipelabak ke ngelantak waf hendak jari sebuah rumah sebedau ia terlungkup. Hari pengawak merasa tertemu ke mangsa nadai dalam perahu lalu dipelabak ke labuh menuju sungai. Menyujung ke berita malam kita, malam tu malam Minggu 19.7 tahun 2026, berita di Tusun Ratna Saimin, di Salin Ailinda Suel, hari bilik berita RTM Kuching. Salam, Malaysia Madani.

0: Pegelan Sejarah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1907 dalam tahun 2003. Expo ngau pengawak pemandang ti cukup sai ke Terubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, Expo tu mujur mata Mayoran Datai, lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato Patinggi Tan Sri Abdul Teh Mahmud. Sebagi besai utai ke bisi dipandang ke Mayatu ianya kerban moden dalam rumah ti berga, kelimpah mayu macam produk kebukai. Bejaku lebuh berjadi ke Expo tu, Kepala Menteri nyarap ke program kebakannya boleh suagi diatur ukai semina di negeri besai tamega di menua pesisir. Expo nyakoya dekatnya di pun penatai penerang ga penemu ti boleh mansang ke muda mensia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tu mega dipasuk company-company besai baka Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sem Darby ngau Celcom. Sekedap menua ti berimbai ke Malaysia baka Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisi nyambi bagi mayanya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: 门当户对。
1: Ya, balik kita ke Baru Muka Radio dengan kami ke malam tu. Terima kasih di Bintulu kalau program ke bisi diatur enya pengerami terbaik ke Gudi Antarabangsa BIKF edisi ke 19 ya dekat diatur Palan Pilun lama pada bila lama di Bintulu ya berengkari 22 nyentuk ke 26 bulan 7 tu di pasuk 19 Bengkah Menua yang kaum negeri-negeri bukai di Malaysia ya. Untuk bila kita ke diau di Bintulu Aram sama datai medak pengawak tu ya kelimpah pengurami nungin tu hari Sarawak ke diatur di Sibu Megak ya. Okey, kalau kita hanya benung kawak malam tu hanya dia diri buat pengawak ke dekat diatur di negeri kita. Okey, selamat bertugas sambil-sambil ni kaminya. Terima kasih banyak-banyak. Jam kedua kita mending ke Pelasar Jurai 6.35 berada mending ke lagu hari Guan Sanggup Aku. Kedua tu kita nginjau lagu hari What Rock Sibu Megak semi-finalis kita yang nak carta siapa juara ke dekat diatur pukul 5 lemai Dewan Seri Baguna Selangau 1 hari bulan 8 2026 neh. Jam ketiga nyingkang ngagai program kita Country and Western. Terus ngau kami Pemerintah Malam YFM.

0: So cabaran ti besai ianya ba tahun ti keterubah ngau kedua laban raban bedau mayuah mayanya bedau mayuah udah besawap ke pengawa tang pengawa mayuah serta berat ya mayuah kali berudu yang dekat bado
1: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Neri negi ke sitik-sitik rumah, baik kenya rumah kediri, rumah panjai, tau ke rumah semiang, serta pengawat dagang, ukai perkara kemudah, ukai perkara kenyamai. Ia berguna ke pengepuh, pengeransing, pengeliat hati, serta penemu dalam, lebih ngemun ke pengawat tu. Awak ke rumah ti didiri kenyak teguh, enak runtuh ngapak, lebih dipangkat ke ribut kudik, tau ke penanggung berat ti nuntung. Pihak megak, niri negi ke rumah tak ke numbuh ke dagang, sitik proses ke dikumai kita proses dinamik, tik bersangkut paut ngau pengawak ngurus ke perkara belanja ngau lurus, terit ngembuan tim tik seati, serta runing tik kering ngambil ke atur pengawak tuk ngujul. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu bala peningah, kita dekat ngenang tujah pejalai 26 tahun penumbuh Gereja Christ Baptist CBC ari sebuah rumah min 6 buah ruang bilik bergempuruk germai nyadi sebuah bangunan gereja alain do mayuh raban orang Kristian bergempuruk muji Tuhan baka kedia tu. Terus ke pengerinduk kitab bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program tu lagi. Ya Shalom, Shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru. Aku datang baru bergulai ngau kitab buat program pelasa jurai 6.35 ungkup ke minggu tu. Ya puji Tuhan, laban ketegak pemanah Tuhan. Aku boleh datang baru, kami boleh datang baru bergulai ngau kitab bala peningat. Yang jadi minggu tu aku bakal selama nak kalah ke diri laban dang bisik temuai bergulai ngau aku Reverend Pastor Graham Manujang udah bergulai dengan aku, udah bisik bermua aku. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom. Terima kasih Puan Penny itu dah lalu ke aku ngagai kunti sehari itu.
0: Ya, berita mana nih Pastor?
1: Mana mai-mai, terima kasih ya.
0: Nanti ya bakal mua hari perencing nih Pastor.
1: Oh, nang amat. Ya, nanti bakal mua hari tak bersinal minyak dah.
0: Jadi hatua megak ngarap ke bala peningah ke ninga tua baka ke sarito ngembuan mua ke perencing megak Pastor ne.
1: Betul, betul nyak mah perangsang kita awak ke semua bala peningah tucum-tucum lalu ngawati titik gagap ke sarito.
0: Bunyi ke suah disebut kita buat program pelasa jurai de Pastor. Ati titik gagah
1: ubati, ubati bisa. Aman, aman.
0: Jadi bala peningan nyak pengarap hati kami harap ke semua bala kita hari ya kemin sampai ke besai tuai hangumuan berita ke mana lantang-lantang hati serta agerai ukas minat sarito atang ba ari-ari ti dekat datai keminggu tok bala peningan kita dekat ngenang atujah pejalai Gereja Christ Baptist sepemanyai 26 tahun udah ditumbuh ke akhira 2000 subak menyanai Pastor.
1: Oh, tahun 2000.
0: Ya, laban kita nemu timpuh 26 tahun ukai timpuh ke panak dah Pastor. Tentu tujah pejalainya tadi nak sama munyi ko leka lagu tanahnya tadi nak selalu rata bisik lubang bisik punya berbukit bisik junggul ni Pastor.
1: Oh my god. Nah ngamat nama indah indah ribut biar balai megak bisik.
0: Ya. Jadi bak program tak ke bak jurai kita ke sekali tu apa kara tu dekat dikenang kita apa kara tu dekat di lansak kita ngau silia agi. Jadi seninjik benda megak alaban Pastor Graham uliah bergulai dengan kita berjurai ke perkara tu laban yang nang orang ti engkeman orang ke patut nerang ke perkara tu jadi ke terubah tu Pastor nyangka nuan boleh berkongsi dulu nama tusun pengawak tu ke program ke bisik diatur kita maya kita ke ngintu CBC 26 tahun empai lama tu tadi.
1: Oh, terima terima kasih ya Puan Penny itu dah lalu kaku ngajai konti sehari itu lalu diberi peluang ngau ruang berkongsi ke pasal penumbuh Christ Baptist Church 26 tahun ti kuda. Nah atul keterubah ianya ngelalu ke semua temuai nama kaslama megaknya ya serta bala raban lalu pemesai ti bisik dikangau kebak mayanya dalam ngintu anniversary kami tu ianya YB Sita Kota Sentosa YB Wilfred Yap serta bala pemesai ari Unifor bisik megak ngau bisik empat ikut sidaya ti ketuai kau dah Madam Low tingari ke Director Datuk Georgina serta bala hari Sika atau ke Sarawak Evangelical Christian Association, lalu pihak mega hari KMF Kuching Ministers Fellowship, lalu bala hari SBC Sarawak Baptist Church serta ngau bala pastors di Bukai bala bakiah di Semak di Kuching di tau. So malam nyak mega bisik peluang madah ke pasal sejarah penumbuh gereja CBC bepun dari tahun 2000 baka ke disebut tua tadi. So datai ke dia tau. So berengkah hari 6 ruang bilia dia tu nyeng kawam cabang bak kenawin kami bisik 500 lebih ikut raban dia tau. So malamnya megak bisik persembahan dari bala youth, dari bala PKW, lalu pihak megak dari bala raban ti ke Bukai, lalu pengujuangnya, lalu bisik megak cabut berkat bak mayanya, lalu nyak tinggal so ati bala raban gagal lah nerima berkat cabutannya.
0: Yeah. Okey, hanya tadi sekedar hari tusun pengawak ke bisik diatur kita nyerumah pengerami ngingat ke penumbuh CBC 26 tahun ni pastor.
1: Oh, betul.
0: Tang sebenarnya pastor pelabak aku nak lawan megak aku beri pengagati ngagai nuan ke hanya di senior pastor bak CBC serta habala raban nuan pastor laban kita udah mujur ngatu pengawak kita tu apian lama tu tadi ne pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Terima kasih
0: ya. Ya, okay, jadi tu pulai ngagai 26 tahun tu pastor. Nanti kita mendak tu di pastor munyi ketua tadi CBC udah 26 tahun ditumbuh serta berjalan ke tangguh pengawak ngibun serta mela raban orang Kristian. Ya kelebih lagi sidak tik diau di menua Kuching di tok menyak de pastor. Ya kenyau hari ditumbuh bak tahun 2000 subak. Lalu munyi ku aku tadi nya ukai sitik timpuh ke panak pastor.
1: Betul.
0: Ya enti bakal ada miat de pastor. Sidak ka ada bak tahun 2000 nyen subak. Pelabak kaku dia tok bisik sekedaknya udah temuk belajar ngambil degree, master degree kini pastor.
1: Betul, betul. 26 tahun.
0: Ya, 26 dah. Tahun. Indah bisik sekedak udah berumah tangga pelabak
1: ya,
0: kaku.
1: Ya, nang amat ya.
0: Laban nuan ke megak siko ari orang te numbuh tok ke founder CBC. Bak timpuh 26 tahun tu. Nama cabaran pemaduk besar ti ditempuh maya kita baru numbuh ke gereja Tok Subak Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jaku tanya tu cukup alat badas. Lalu lebuah berkenang ke singkang pejalai gereja Christ Baptist Church asai ke Kak Labuah Haik Mata. Nama kebuah aku selalu nyebut tau ke simpul jaku aku berkenang ke pejalai ti mensatu preaching pasal pengarap senang tang berjalai dalam pengarap ngasuh air mata labuah. Nama kebuah jaku aku bakanya dah reti utai ti kuakunya pejalai kita mela Tuhan gawak ba umaya nak mudah ya bunyi kuno kurang ukai tiap harinya ianya honeymoon ya nadai jaku honeymoon mela Tuhan ya. So hari pun numbuh ke pengawak Tuhan nang selalu berpegai ba ia belama arti jakunya nang ngandal ke ia menyukup ke serta merik semua utai tik dipeguna ke gereja baru nemulah lebuah kita niri ku utai tik baru macam-macam mayuh na penimpang mayuh na pengurang ya mayuh na ni jakuk semak bukit di tikik kita tang ingat kami berpuan ari kusuang nang kusuang sekali
0: yeah.
1: Ya andang amat-amat berguna ke pengeriang Tuhan nguna ke pengasih ya ya his grace ya. Okay? Lalu nguna ke tulungnya berkat ya dikena ngerja pengawak ya tiap-tiap hari datai ke sari itu tang dalam semua cabaran ti ditempuh tau cabaran ti ngasuhai mata labuahnya tadi lalu pelajar ti pemadu yang mana ianya kami ngasai kami nemu Tuhan bisik ngau kami dalam tiap-tiap penguji, tiap-tiap cabaran, tiap-tiap utai kere tempuh kita, penusah dari tempuh kita. So cabaran ti besai ianya bak tahun ti keterubah. ngau kedua. Laban, Raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh bersawab ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berudu yang dekat badok. Ya, nama kebuah cabaran terlalu mayuah. Ya, tang terima kasih ngegai Tuhan, Jesus ti udah merik pengeriang, merik penolong, serta megak merik terima kasih ngegai bala perangsang bala bakiah ti bukai lebuah maya ke bertempuah ngau penusah serta mak ti berat bakato. Sikok pastor ti amat-amat nego aku lebuah aku nak berau berkunsi ngoya lalu nak berkunsi ngoya bak mayanya. Tang lebuah ya preaching bak gereja paginya laban ya bisik ngusuang kami ki aku ngasuah ya mai jakut Tuhan. Lalu leka jakut ti keluar ari mulut ya anang ngetu ngapa. Lalu lebuah ku nerima jakutnya wow aku amat asai ke teteguk amat diperansang oleh Tuhan. Udahnya bak minggu siti aku bisik ruang peluang bisik ngajal bak nua siti bak menua bukai. Lalu leka jakuk atau ke ramai jakuk terdebrik sidak ngagi aku lebuah ku ngajalnya pasal visi ngomisi nyak negu aku mpu ti nyabak nama kebuah leban message ajal ti diajal aku ngagi sidak ya mayanya nyak ti ngajal aku mpu. Lalu bepun harinya munyi ku leka jakuk ura putih no turning back nak ngetu ngapa nak nikal ngapa.
0: Ya, nak nikah ngapa ni pastor? Ya, laban tadi nuan pastor nyebut kita berpun ngau kusuang le pastor. Reti antik kusuang, antik kita ngagak rumah tu kusuang tu tadi. Kusuang mempai bisik tiang, mempai bisik atap, mempai bisik batu bata, semua beda bisik.
1: Nang betul kerusi nadai, PA nadai tak kena mancal ku tenyak nadai. Nah lumayuh pengurang.
0: Ya. Jadi bak peraga mati aku tok pastor lebuh nuan nyebut kita berpun ngau kusuang. Siti cabaran kita ke uliah daripada aku itu nyangka dari segi financial kau kita ada pastor.
1: Nang betul maklumlah bisik enam keluarga yeah. Aja na ya ni kebayar sewa ge sewa yeah. Mayanya ba kedai ya ni ke kak bebeli ketuk kak bebeli kenya lebih biar aku pasal berpungkal tu.
0: Ya.
1: Mai Muhammad, mak utai ti berat datai. Amat,
0: ya. Laban nanti kita meda, nanti kita meda tahun 2000. Mpai kita bisi siti badan ya ke oleh nulung kita ngerejau tai tok de pasal ti bebat engau bakal dia tok kita bisi uniform.
1: Betul.
0: Jadi kira lempuang ya nanti bisi dibantu.
1: Nang amat.
0: Ya tak puji Tuhan atajak pun bepun ngau kusung atajak pun bepun ngau ruang bilik enam itik ruang bilik aja CBC terus nyingkang kemua nyentuk ke sarito de pastor.
1: Betul.
0: Jadi apalah peningannya tadi sekedar perkara ke dikunci ke Pastor Graham berkawa dengan cabaran untuk ke pemal atik ditapi sidak ya amaya sidak ya baru ngemun ke gereja. Jadi tok de pastor tadi nuan dah nyebut mayu apa mal untuk ke cabaran untuk ke penangguh ditapi kita bakal ni bekeni pen penguji tik diasai ke kita, penangguh tik nuntung kita, okay seminak bak perkara tik dipujurai ketua atau depasa.
1: Betul.
0: Atang megak penguji bukai dalam penghidup kita meh. Jadi perkara tik pemadu berguna, yangnya kita patut lihat hati serta nak lejo nguji munyi kejakut nuan no turning back depasa. Lalu pula ngagai batang jurai tu atau pasta. Nama kunci rahsia pemujul nuan ngau raban nuan lebuh kitanya tadi betapi ngau semua pemati diasai ke nyentuk ke kita oleh medak CBC bakal kesarito pastor.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Jadi rahsia pemujual ianya bak kita itik mela Tuhan nadai rahsia bukai ianya bersampi ngagai Tuhan. Pengawak tidak kerja kita ke Tuhan mesti dikerja kita nitiah ke iriangnya. So erti jakunya kita mengkang berpanggai bak Tuhan siku ajak ti nyadi ke penyawab kita lalu nyadi ke sumber penatai semua utai ti diguna kita inah penemu inah duit ringgit pihak megak lebuh bertempuh ngau utai ti mal bak mua kita Tuhan ngau kita baiknya ngegaya ianya sampi bala raban beguna amat tu mah senjata ti bisa dekena kita ngelaban kuasa pemetang ti nak depeda kita. So puji ke nama Tuhan, laban Tuhan Jesus madah lebuah kita ngangau kaya besampi ngegaya ya nang dekat semak datai ngegi kita. Jakob ya madah datai semak ngegaya lalu ya dekat datai semak ngegi kita. Tuhan kita bisi ngau kita. Aku selalu nyebut tu ngegai sebab bala raban namarti ya Kristian bak kita. Kau ti hidup, ngau Tuhan ti kehidup. Lalu ajal aku ngegai bala raban, bala kemedia siti rahsia kena kita mujual ianya lebuah kita bisi. Kau ngau Tuhan, baik semua utai kedeguna kita dalam sampi. Sampi ianya rahsia pemujual kita.
0: Ya. Okay, terima kasih Pastor. Cukup mana pelabak ku siliak sawat Pastornya tadi rahsia pemujo. Nada utai bukai, nada utai nyinnya tang bersamping ngagai Tuhan. Ya, ukai seminat lebuh kita dekat ngemun ke gereja atau ke kita dekat niri ke rumah kini indah kita ke namanya dekat niri ke ruang bilik pempastor kat, dekat ngigak kali yang kita patut ngemai perkaranya ngagai Tuhan. Kita bersampi ke kali yang kita walaupun kita nak nemu siapa ya ne pastor.
1: Oh, betul ya. Betul ngai ke hantam kromo korang.
0: Okey bala pendinga kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita begulai baru ngau kami bak program pelasa jurai ke minggu tu kita berjurai tu ke ngenang pemal penanggul nama utai ke tapi CBC bak timpuh 26 tahun udah ditumbuhkan. Terus begulai ngau kami di YFM.

0: kami di YFM. Mulai ngau kami ba program Plaza Jurai 635. Sarito Reverend Pastor Graeman habu gulai ngau kita. Pastor tua nampuang baru pulai baru ngagai ranau tua tote pastor.
1: Okay.
0: Aba pengelama nuan ti udah ngibun Raban Nemia CBC. Bahkan ni nuan berarti ke komitmen tau ke sacrifice pengorbanan ko kita ba Raban bayak kenyak tadi ari sukut financial tau ke tulang energi sedak ya meh pastor nyau ba pengawa ngemansang ke gereja serta ngermai ke berita mana
1: mana hamat jako tau jako tanya tau pengorbanan ari Raban aku amat berterima kasih yang ke sedak ya. Munyi ku jako orang maklum lah bala kami kedatai mayu hagi eri rumah panjai lalu sidaknya ke bekerja buruh ba negeri mayanya tang menyade pengobanan tiap ikut bala Raban ngasuh aib mata ku labuh. Ya indah lebuh maya kami niri negi ke rumah gereja siku induk ya rabala Raban hi ridik-ridik ngandung tang ya agi megak ngau megai batu-bata. Ya, nyua kenyak ngagi orang. Rapot nama arti semua utai tu. Ya, nyak pengobanan, penyumbangan, hari Raban cukup balat berguna hari sawab sidak ya. So, kelimpah harinya, lalu tu nyadi kepuan ya. Aku amat-amat merik besai terima kasih ngagi Tuhan Jesus. Ya, ti udah gempuang bala kami. Nikat semua bala Raban. Ngau pengerinduk ya. Hari pun ngemuan ketau. Nadai pengerinduk tusah kita dekat mujual indah nyingkang kemua. Ya, ngemuan sitik visi ngau misi. Sitik juluak sitik tuju ngerja pengawak Tuhan. Amat terima kasih aku ngagai semua bala Raban tik bisi komitmen tik bekanya. So pengerinduk nyadi sitik tubuh tik kering serta merangsang tiap Raban bekena ke semua pemerik tu dah diberi Allah Ta'ala ngagai sida. Erti jakuknya sida ya nak kakang ngena pemerik tu dah diberi Tuhan. Banyaknya pemerik secara praktikal, secara duit ringgit, tau ke dalam sampai munyi kuaku tadi ya. Lebah Tuhan ngikat kami ngau pengerinduknya nyak tinggal suah utai tik berat nyadi lempuang. So lebah Raban ngerja serta ngena pemerik sida ya. Pengawak Tuhannya dekat mansang serta bertumbuh. Tok tak kena pedak aku nyadi iba gereja ya. So kami bisik buah jakuk tu disebut bakat tau lebuh mayanya. Begulai kitai boleh mayua. Entik kita nak begulai nama utai ti uliah kita ini ya. Tok mah kunci pemujual lalu terima kasih ngagai pengobanan ngagai sumbangan hari semua bala Raban sacrifice sida ya indah lebuh kemaya kami ngadu ke rumah gerejanya sida ti kerja siang dari kerja buruh datang malam hari sida datang indah pulai pukul 12 malam ya nang kobannya biasa sida ya nang amat sacrifice sida ya.
0: Nyak mentadi nanti kita berhati ke pastor. Nyangka pelabak kaku meh. Ari segi duit tua nyangka kurang. Tam tua tu tadi bisik pengelandiak ngerja pengawaknya. Jadi lebuh tua ngenak pengelandiak tuanya tadi ngerja utainya. Nyak pun satu pengorbanan ngagai kita megak deh pastor. Nah,
1: ngamat, ngamat.
0: Nyak lepas kita nemu tiap ikut kita kita bisik pengelebih. Jadi kita boleh menyumbang. Kena kita yang memansang ke sitik-sitik perkara. Hei, pelabak aku, habala peningat. Udah terang benar, penerang Ari Pastor Graeman. Sawut ya tadi, cukup merik perangsang. Okay, semina, ngagai aku, tamaga. Aku percaya, jakuk ti, dikunci kaya oleh merik perangsang. Mega ngagai kita, bukai awak tua. Serikat pastor tu tanya aku ke penudi meh bak topik tua ke sekali tu pastor. Nama Jakob Lalau Nuan kelebih lagi bak orang ke bisik kangau gawa mela Tuhan bayak kenya kangau khusus tak ke kangau umum lalu ngagai sidak ti dekat ngerintis niri ke gereja pastor.
1: Lalau aku ngagai bala Raban ke dekat gawak ke Tuhan atau ke dekat ngemuan ke pengawak Tuhan, keterubah pengawak atau ke kangau tu bak runding aku kangau ti pemaduk yang mana serta besai. Laban bis penguntuang ti besai, penguntuang bak dunia tu serta bak dunia ti dekat datai. Ajal Paul bunyi tu, pemedis bak dunia tu nak uliah dibanding ke ngau upah, ngau mulia Allah Ta'ala ti nganti kita dudiari. So nama lalau aku ditu ngagai kita ingat fokus kita ukai sebina bak dunia tu tang bak dunia ti dekat datai. Lebuh kita gemai orang ngagai perintah Allah Ta'ala ya ukai sebina depedak kita bak dunia tu ya megak bak surga. Tang sitik cabaran ti besaya mai ingat munsuah kita nak depedak tang pengawak ya ngencuri ngerumpak munuhnya pengawak ya tang ya nak depedak ya uliah ngeracun rundi yang orang ya ngasuh murundi yang orang buta nak depedak ke pengamat. Artinya kita bertempuah ngautai ti nak depedak kita. So lalau aku ditu lihat ke ati baik semua tanya dalam sampi. Anang itu ngapa lebuah bertempuh ngau pemedias. Lebuah kita melayani Tuhan. Mesti nitiah ke iriang Tuhan. Ukai pengasai kita empu. Ukai nitiah ke utai ke udah dipelajal kita. Okay, bak dunia tu. Mayuh pengurang penimpang utai ke dipelajal kita bak dunia tu. Tang bak Allah Ta'ala nadai pengurang penimpang. Udah nyak nama agi. Fokus ngagai Tuhan Yesus belama. Anang sekali-kali merenyang ngagai Goliat nuanya. Nama utik wakunya utik ke ngau nuan bertumpuhnya, pengujinya. Anang merenyang ngagainya labantik nuan merenyang ngagai Goliatnya. Nuan mandi yang derempu ngau penangguannya. Nuan baka bunta lagi. Nama arti Yakub baka bunta. Artinya uliah bunta ngelaban orang ti kriang, orang ti besai, nadai, naya, di jelentia ya japan udah mati, ya kriang serta berani, anang lembut hati, laban Tuhan nak merik kita roh ti lembut, ya merik roh ti kriang, nyalai terus kriang dalam Tuhan, anang ninga ke suara ti negatif, anang, enti nuan ninga suara ti negatif, ninga suara dunia tu banyak macam. Utai ti ngasuh nuan dekat baduk, ti ngasuh nuan dekat ngetu, ti ngasuh nuan ngai agi aku bakal ngai aku tadi ya? Bak tahun ke satu bulan keempat aku melacun amat-amat kat baduk amat laban nak Allah tempuh saya tang puji ke nama Tuhan ya meri aku pengeriang nyalai anang sekali-kali ninga jakuk negatif laban jakuk negatif oleh ngeruntuh oleh ngerubuh ke kangau nuan oleh muntan ke singkang pejalai nuan nama penyadi intik nuan tak ngetu bat tengah jalai nadai mayana ya nadai pemujul tang dinga menyadi dinga suara ti positif ya lalu taluak ngagai suaranya
0: ya fokus ana ninga ke suara negatif tang ku yang kependiang kita singit kependiang kita ninga utai ti positif ne pastor
1: betul
0: ya ngarap ke semuanya tadi ulih nyadi ke lalau ngage kita mayu ya kelebih hagi ngage kita ke bisik kangau dekat gawak melaka Tuhan kini tak ke dekat ngerintis gereja jadi bala peninga hanya tadi sekedar perkara ke bisik ke ulih dipujurai ke kita aba topik kita ke sekali tu nyadi pastor aku minta nuan nyimpul ke semua utai ke udah dipejurai ketua tadi pastor.
1: Oh, terima kasih, terima kasih. Lalu jakut simpul aku dituk bala peninga pengawak numbuh ke gereja, ukai pengawak ti lempuang, ukai pengawak ti senang. Ya, nadai megak leka jakut honeymoon. So tang pengawak ti amat-amat ngemuas ke hati lebuah kita likun nyerah ke derempu ngagai pengawak ti diasuh Allah Ta'ala. Ati nuan medak penghidup orang diubah, community diubah oleh kuasa jakut Tuhan. Nyak ti ngasuh ati kita senang naya. Nyak ti ngasuh ati kita gagal lalu ngasuh kita terus menerus ke kangau atau ke singkang pejalai penghidup kita itik melawat Tuhan. So, bak jari nuan, bak jari aku bisa tanggungjawab ti besai. Ngemai orang maiwa, ngagai penghidup ti meruan, ngagai perintah Allah Ta'ala. Simpul aku lagi ngagai bala peninga, ngagai kitai, kitai ti melaya, terus kering dalam Tuhan, terus berani, gagak rapat, kawal kitai ngau Tuhan. So kitai ti nyadi ke pemela, sembah ke kawal kita ngagai ngau Tuhan. Nama agik tersebut aku itu simpul aku mengkang berindia serta bapangai bak jakuk ya. Lalu terus lihat kati serta taluak ngagai kangaunya datai ngagai garis penaman. Lalu jakuk ti nyambut nuan lebuah nuan datai bak garis penaman. Ninggal ke dunia tu ianya jakuk munyi tu, "Well done my good and faithful servant, well done." Jesus nambat kita, gemala aguang jabut kita, leka jakuk ya, badas amat, anak ti talua, anak ti rindu kaku, badas amat. So awak ketiap ikut kita bala peninggal, bala pastors, bala penginjil, pemelah Tuhan, awak ke kita terus datai bak garis penamat.
0: Okey, terima kasih Pastor Graham, terima kasih ke Simpo Nuan, ke Cukup Badas. Lalu aku percaya semua kita sudah ngamik semua utai ke sudah dipejurai ketua hari pun tadi. Jadi Atok Pastor pulai baru ngagai Nuan, nutup kita bak sampi Pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pengasih Nuan, kesaksian CBC, ianya kesaksian madah ke cerita pasal pemanah Allah Ta'ala. Ti udah ngau gereja tu bepun dari penumbuh ya tahun 2000 sampai ngagai pemujual ya ya kedepada bak sarito. Tuhan, kami merik mulia basa semina ngagai nuan ciko aja. Awak ke semua pelayanan bak gereja tu Tuhan kena ngeninggi ke nama nuan, kena ngemesai ke nama nuan, ukai nama gereja, ukai nama mensia, tang nama Jesus Kristus siku aja. Lalu awak ke dengah CBC, perintah Allah Ta'ala dikemesai ke pendekat ya, His will be done. Lalu sampai aku awak kenuan terus ngenak tiap ikut semua bala raban, tiap ikut semua bala ketuai, tiap ikut semua-mua bala ti datai, dikenak nuan ngelawak, neguk, ngubah penghidup bangsa. Laban tu leka jakut tema ti de break nuan ngagi gereja tu bak tahun 2000 ianya ngelawak, neguk, ngubah penghidup bangsa. Lalu sampai aku ngagai semua bala peninga, awak ke nengah kesaksian tu nuan ngenak penghidup semua bala sidaya, nuan ngeneguk pengharap sidaya, awak ke sidaya nyerah ke penghidup derempu, indah orang tu udah nyerah ke penghidup derempu dikenak nuan, nuan ngenak sidaya ngau berlipat ganda semua bala pastors, semua bala penginjil, semua bala ti pemelah nuan bayaknya bak UPS gereja tau ke dinia lain sidaya ya, sampai aku nuan ngenak tiap ikut bala raban dinia lain dua sidaya, awak ke nengah penghidup semua bala nama Jesus, Jesus saja diketinggi. Lalu perintah ya dekat ngelekai, lalu nyakti merik revival nyadi bak menua Sarawak tu Tuhan, inah Malaysia megah. Tuhan terima kasih ke program tu Tuhan, berkat pengawak kami ditu di dalam nama Tuhan Jesus, Tuhan ngau penglepas kami, kami dah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, nyak tadi sampai penutup kita bala peninga ngau sampai nyak tadi tok nakak program Pelasa Jurai 635 ungkup ke

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sidak. Sekat nombor ngau akaun media ramah sidak. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di andak dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report.

Berjaga-jaga meh. Laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.

Jam ketiga, pembina malam kita hari Minggu, country and western. Lagu kecubanya Elvis Presley, The Wonder of You. Okay, di Kuala Lumpur, Dataran Merdeka. Habis ini sedia ke skrin besar yang berarti ke main bul FIFA World Cup 2026 final. Mainkah diatur pagi lagi ya antara Spanyol dan Argentina. Wih, manyuh mesti aku dah bergulumu di Dataran Merdeka. Okay, hashtag sorak with RTM. Kali kita berhati ke sejarah menua Argentina bermain bul berbut ke mangkuk dunia atau ke World Cup. Tiga kali kala nampak gelar champion bak tahun 1978, 1986 gau 2002. Tiga kali tidak ia nyadi naib champion bak tahun 1930, 1990 gau tahun 2014. Ketubah ia champion tahun 1978, lebih tidak ia nyadi tuan rumah nongatur World Cup. Ya, kedua lebihnya Diego Maradona sigi ia benar angkat bermain ke dibuka bak Mexico tahun 1986. Gelar champion ketiga di Qatar pada tahun 2022. Semoga dah kita bergaul COVID-19 tu bak ya. Sidak ia menang mainnya lebih satu gau tim menua Perancis gau sepak penalti 4-2. Udah sama belak-belah rutan tau ke draw 3-3 bermain final. Okey. Ungkup ia menua Spanyol. Okey. Setidaknya boleh gelar champion lebuh begitu diatur di menua Afrika Selatan dalam tahun 2010 ya. Kalau ia lebuhnya setidaknya mujur ngalah ke tim Belanda 1-0. Okey, siapa bagi tim kemenang? Pagi lagi Spanyol tau ke Argentina tau daripada kita buat channel TV kita pegang RTM Click. Okey, pukul 3 pagi. Ya. Okey, hari lagu The Wonder of You, Elvis Presley. Tengok jauh lagu dari Bill Haley. Gau lagu ya rock around the clock. Ungkep ya lagu country and western. Kedua lagi, Roger Whittaker, 500 miles. Okay, dah nyaku nyapa bala kita. Bak fanpage kami, suara kita ke Agi Berperindang. Nanti ngegai tengah malam tu lagi. 8 o'clock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're going to rock.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboat tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ya, nyapa dulu peningan menyuh di fanpage Wang FM Station Pemerindang kita ni. Bila kita kepada tinduk, terima kasih lagi berkali engkau DJ MA unggap ya malam tu. Ya, KTJ MA sama tugas di County Dublin K Baja Mega. Okey, si nyapa Timpai Radin, selamat bertugas MA. Terima kasih Alice Spencer, Anita Nawai, api mega Ruzaini Liz, engkau Agnes Indai Robin, selamat bertugas malam hari minggu tu. Mana hari dimiri malam tu penuh dengan nuan. Terima kasih Richard, unik berkasihnya apa mendung ninga bak jalan simpang semunjan Jerami K angat dimiri malam tu MA benung ninganuan Mami Abang, selamat tugas Juni Ben, berkasihnya apa engkau penyanyi gila tu Federline Leo, selamat bertugas di County MA. Terima kasih memanyuh ya. Okey, kita lagi berperindang engkau lagu-lagu ke disedia ke bak jam ketiga kita ungkap ya malam tu ya. Lagu ke disedia ke nangkan ke tu lagu disada Hang Lock In, engkau lagu ya Send Me The Pillow You Dream On. Okey, kedua lagi engkau Snail Seneda, engkau lagu ya Happy Birthday Sweet 16. Ungkap lagi tak kebisingan tu hari pengada sehari tu ni 19 hari bulan 7. Selamat hari pengada panjang umur murah jeruki. Dan yang menikah lagu John Paul Young, Love Is In The Air. Okey, terus kami Pemerindang Malam YFM.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Disadang Datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Ya, di Bandar Kuching, kira-kira lemah itu tadi dia pengawal menutup Festival Tua Borneo 2026 ya. Kalau festival tu pengawal ke dia turu kain sinar pengawal berami piajak tang jadi ke platform dengan laku ke ianya produk air asal menua kita ini tiak ke penerang Ari Dato' Gerard Rentap Jabu ia kebega menteri sapi menteri yang biar lumbak enggak pemansang urang dagang serau madah ke pengurami ke udah diatur lembaga ya ngayan ke timbal ke cukup mana hari mensemanyuh ukai seminar Ari komuniti daya ajak tang nyengkau meraban bangsa bukai nyengkau temuai ke datai Ari menua luar ya kalau industri air tua tu ya udah majak ngerembai kenyau dikelaku ke bak pengurami-pengurami ke besi diatur kenyau hari tahun 1996 nah, lamanya udah ni abah Siti pengurami ke diatur rambau sebuah pengawak ke besi dibuka di Santubuang mainnya ya bak tahun 1991 kebenarnya sebedau ke diterus ke nangka kenyap bak tahun 1996 Don Gibson I Can't Stop Loving You Country and Western kita kedua lagi lagu Ari Maurice William and the Zodiac

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Kembali kita ke segelan sejalan engkau kami. Terima kasih pemerintah malam kita. Ya, 11.37 minit malam. Okay? Bulan 7, pagilah dah 20 hari bulan. Yang dah berasa kita seminggu lebih lagi buat bulan 7. Udahnya nyingkang agai bulan 8. Tentu ya bulan 8 nya. Kita ingin tu bulan kebangsaan ke kita. Okay? Kalau pengaruhi ingin tu hari kebangsaan ke hari Malaysia. Okay? Udah berengkah dekat di Atul Kalai hari itu tadi, sudah dipenyadi Menteri Besar Muda kita Dato' Seri Anwar Ibrahim buat pengerami dengan itu bulan kebangsaan engkau kempen nuat atau ke kibar jalur gemilang. Okey, diatur bahawa menua Ipoh Perak kalai ungkap ya sehari itu tadi megaya ke terubah ya dia lagu tema ianya lagu Aku Berjanji ke di tegebang Faizal Tahir ditebah ungkap ya didingar Mensia Manyu ungkap ia sorry tu tadi yang lagu tu yang ngayan ke message timai penyurakup piamega pengawak kita ke taluk ngagai menua ngau bangsa. Bala kita ke suah dekat berkena ke AI ungkap kita ke ngagap poster tak ke gambar untuk kita ngatur pengerami ya. Di lalau megak ambil ke berarti ke gaya tambai jalur gemilang ngau bendera kita negeri Sarawak ngambil ke tak salah dipandang ke poster AI kita ya. Ngambil ke sama berarti ke perkara nyuai. Ya, ke Benung berengkah gawat jam ke dia tu gawat tengah malam. Sambil-sambil lagi dengar kami ungkap ya malam tu tau ke bak rumah ke nyuai. Okey. Sorry ya, ke Benung belalak malam tu malam hari Minggu. Terima kasih. Tentu lagi dengar kami program kita Country and Western. Kita nampuan baru pemerintah kita engkau lagu Kenny Rogers at the first edition engkau lagu ya For the Good Times. Okey, kedua lagi nginjau lagu dari ABBA engkau lagu ya Dancing Queen. Terus kami pemerintah malam YFM.

Radio YFM 101.3 YFM. Ya, anda bersama 12 minit lagi ya. Okey, pemerintah malam kita hingga ya. Malam tu 19 hari bulan 7. Kira-kira sehari-hari membawa upaya sana. Tengah hari tadi tidak ada berita. Udahnya gawak ngelah tengah hari. Tangkan tidak berita lemai. Udahnya duty pukul 9 malam. Okey, terjadi ya semua pengawal ke di perambu kita, ke udah di kerja kita, agar kamu jermagang di kerja. Ya, tambah lagi bila kita ke nyedia diri dekat tinduk belalak malam tuai, pagilah angkat temu pagi. Keduanya lapan ke nurun gawak, keduanya nganjum bala nak ucuk bala menjadi kita nurun bersekolah. Okey, malam tu belalak ngawati hati kecukup lantang, tinduk jenak boleh mimpi ke mana neh. Okey, kita bertemu baru lemai hari 3 hari Sarawak kita 22 hari bulan 7 Sada Lemai. 3 lagu ke penudi ya, country and western, A Supply, Every Woman in the World. Kedua penudi nginjau Paul Anka, My Hometown. Udahnya lagu ke penudi ya, Kui. Ingat ke kui ni, kui sera-sera kebenar ya, hari Doris Day. Okey, bersama pesan DJ MA. Okey, jangan lupa untuk bahagia terus segulai sejalahi. Ngau kami di YFM.

0: Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: 阿比德友
1: Ambo Oreglate
2: 我是华人
3: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti ari utai ke dikedeka mansia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngatai ke perkara tu dia mansia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mansia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Ada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arame kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
4: pesan tu hari YFM
5: menua Sarawak ngembuan mayuh palan ti ngundan cerita lama ketanda pengeraja asal bangsa nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngakai menua tidi kumai pantil tungak ke semanggal ndak datai sejam pejalai ngenak perahu ke ulu lingga ari jauh kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau atas bukit tu palan dur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau palan dur nampai munsuh tu dikumai junggur banting suah dilawak temuai ari menua ribai Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasia tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu aik batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Lakia ke megak lutur mayanya muka spital bak atas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, banting meganya di palandur Trineng nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemenar numbuh ke skim padi payak. Umai

Kim Keterubah Ba Banting ianya ba tahun 1980 ngau bumai dua kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai ba menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama Ba Banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tu meh palan dur ngetan ke menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tungak ke ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sidak ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai Ba Banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nana kegawai bertembang. Batu kudik ba aik cabuk ianya ulu batang kelawah serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau diserungkai manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban YFM Kuching.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Jadi aku bisa nyusun 5 itik bengkah ke buah. Kuasa karan tau ngepun ke penusah hangus rumah ianya ke nombor 1 lah. Nombor 1 ianya overloading. Tau kelebih kuasa karan dikena berpusat bas itik sukit. Tau kelebih kuasa karan ngagai extension cord tu lah. Okay, ia ke dikena kita nyambung perengkal elektrik bar rumah tu. Jadi ke contoh yang maka tu lah. Okay, sigit sukit berumah nyo sampai 4 ke 5 igit lah. Tripin plug tu dia cuak ke bas itik sukit. Jadi ngambil ke contoh ya, sigit sukitnya dah, sidak TV, sidak kipas, periwak asik, peti air, kendi teriak. Nyo sama belak berkunsinya bas sigit sukitnya tadi. Jadi utainya dah boleh ngasuh kuasa karan tu teriap atau kemadam ke direk dah. Ya nyo nyo bertinggang dia megang semuanya. Okay, jadi nanti nyemak kena siap nak berapa mana dah. Ia tak boleh merik percik atau ke percik api dah.
1: Mercik.
0: Mercik. Jadi nyak kulihnya di ngujuang ke angus rumah tulihnya di. Nyak ke satunya tadi. Jadi kedua, ia nyak perengkah titok nyaga overloading tu dah. Ke kumai orang bebanan elektrik tu nyadi. Di kedengkah kita bar rumah bar dalam distribution board tu dah. Rusak tau ke nak mana. Nak berfungsi minyak tadi. Jadi perengkah tu
1: kira patut ganti minyak tadi.
0: Ya, segi patut berganti. Ya. Jadi nanti perengkah tu rusak dah. Ia nak berfungsi, nyak ke bahaya dah. Jadi barangnya tadi dikumbai kita RCD. Atau dalam bahasa reputiah ya residual current device ah. Ngau MCB, miniature circuit breaker atau ngau kurang pemutus litar kecil minyak tadi. Jadi barang 2 gig tu ya bisik ba dalam distribution board. Kita berumah dia. Okay? Jadi pama ya rusak ya nak berfungsi. Jadi kuasa karannya tadi nada boleh otomatik kena kita nemu nutup ke diri. Laban utainya ya ke mutus ke kuasa karan tadi. Jadi nya kedua, jadi ketiga ianya berkena ke perengkal elektrik tinada dikebenarka. Jadi reti ku aku tu tadi ianya mengetuk dah. Perengkal elektrik tinada nitiah ke atur sirium tau ke JBE Jabatan Bekalan Elektrik. Ia kena ada bisik ngundan cap sirium tu ke JBE tu lah. Jadi ianya penyebab ketiga ya ini tadi. Jadi yang keempat ngambil tau ke ngaji orang tinada ngembuan penglandiak lah. Tau ke sertifikat kena nyambung tali karan tu. Jadi enti kita berarti ke sekedak orang ke bisik nangkir rumah, ngagak rumah, tau ke orang ti nampung rumah panjai. Bak sesekedak kes ti pedak kita manyuah bala ti ngambil orang, tau ke ngaji orang sesengapa dah. Cak ke bayarin tadi murah menjara. Jadi ngau nyak kita itu tadi nyona dia peduli. Amai kena sidaknya landia. Amai kena sidak yang tadi ngembuan sertifikat ke benarkan yang tadi nyambung tali karan tu. Jadi ngambil ke contoh yang tadi orang ke bisik ngembuan sertifikat ngorang ke bisik penglandia ya maka kita ke ngambil lisen kereta agak. Jadi nanti kita ke milih taksi itu dah. Orang ke bisik ngembuan sertifikat tau ke lisen tu tadi dah. Nga orang ke nemu deriba tau ke orang ke nada yang ngembuan sertifikat tang nemu deriba ni ke pilih kita. Jadi mana ndak kita milih orang ke bisik ngembuan sertifikat atau ke lisen hari kita ke milih orang ke nada bisik ngembuan lisennya tadi. Jadi pengawal orang yang kelima ianya orang pengawal orang kencuri karan tu. Okay? Jadi tali karan tu udah diputung dari meter lalu disambung. Sambung baru dah. Kumbai orang illegal connection tu dah. Boleh nganguas ke rumah serta berbadi nyawa. Jadi ketegal ya laban pamau tu disambung baru. Jadi sambung terus. Jadi ya stindet nyo lari dah. Nare bisa tapias. Jadi nyak kengangat ke karannya tadi. Jadi pengawal mencuri karan tu maka kita semua nemu yang nang segi salah batisi undang-undang lah. Jadi bak sekedar kes tu dah kalak nyadi dah. Pengawal mencuri karan tu meh ke pengabias dia manyuh ngasuh nyawa berbadi. Jadi laban kemedak diri empu bisik pengelan dia. Jadi nyawa nadai peduli lagi nanya adalah nyak tadi 5 itik bengkah ke buah kuasa karan tu leh ngepun ke penusah hangus rumah tu dah. Ngawas serta meh nyawa berbadi mentuh tadi.
2: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau ke mayau bas belajalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belajalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ladies and gentlemen, YFM.

Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tiri pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak Dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan duan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Pagi Rewind.
2: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Nanti tiap kali pemisi ya suah nulung atau kemantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput di ujung bilik jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh
3: ya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget nanti telepon ti bisi telepon berapa kongka sama meh
2: ya amat maka dia tahu tentang utainya boleh dikurang ketua
3: betul seminar ya kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga utainya.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Visi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluan uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekip lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talker Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: jadi-jadi arulah diterima tina hitiah ke atur jalalun ngena telepon lebo terima boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi pak jalalun seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding persa perengkap pengangkut tentu ke perengkap pengangkutnya mana persa tayar brek ngau lampu sebedau berengkah jalai titih ke semua atur jalalun sidak berkuasa dengan terus nerit ke atur jalalun kelebih lagi maya musim pengerami pesan tu ari YFM
1: Kumbang perindu nuan sulu ngejang pergi.
2: Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM ngena frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

dalam situ pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut mengaka buah rundiang pangandiri nyangka rundiang orang bukai mana haki alimi kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ngau pengandiri ku seli

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: YFM segulai sejalan.
1: Sikap sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
2: Ya, ba aku penemu aku utai tu aman. Tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Nah ya, lebuah ya, depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega nah ya, lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingiknya. Nyak kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali menam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau counselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge. Ti ulih merik. Janda yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang tik tahu dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang tik nak tahu dikarap. Legit ya tik sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang tik ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
3: Sajurai 6:35. Belasar, dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Hai, aku Airi Nyambong. Kita Datuk Benuh mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segul

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak membunyi, di medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: kita yang tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kate deh pian mega nge bala urang ko dah ngau bulai lama tu kadang-kadang sinok gati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku gigawo bo RTM subo tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gigawo bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio robukai
1: Dorome Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemanah ngagai sida tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mangaku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Bisik Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Hai, aku Airi Nyambong. Kita Datuk Benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai.

0: tak jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Belaga. Belaga 103.0 FM Sekulai Sejalai.

0: Kunci 101.3 MHz.
1: YFM Mulai Sejarah.

0: Perintah Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Hashtag Lebih Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita Intern Hari 2
2: malam minggu, peluang bertemu
1: pukul 4 lemai.

0: Чай с Брай.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM. Mulut, mayuh, bansa mulut. Kita di kumai orang, mulut basah, jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landik-landik bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk. Tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut. Nanti kita seminak ngauk. Tang tak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah. Ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk. Tang tak dikemendar ke enggau ulah, tau ke pengawak. Mulut nak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut, nangi kurang pedes hati. Nama ngai nak mulut, nanti kita nak ngamat ke jakuk. Minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang ngai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, nak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai, ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan, ngai digulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk. Nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawun boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak. Apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak mata.
2: YFM, segulai sejalai.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web tu diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening guliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nite ke tour agent, kau ya. Kau pi abah penglikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja di ke madah ngaga ambassador, menua andur ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul bakal nyaw pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitiah ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya nya baru senang ko ya.
2: Abah sentanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah aku.
1: Ane kerja kau kah healing? Tindo apa nak boleh healing?
2: Kau ngasih kumpul kurat tindo ada? Ngai kau kasih orangnya nak jelas mata kau dah tindo nak kia? Nah dah mata ngai tindo tengah kurat lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: pagi rewind.
1: Mayo kada dari ngelapan utek ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang gak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Antik bakal ada tadi dini dengan udal, kor dini bisi udal. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak meh.
2: Antik bakal di bumen nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa nama teh kada beli di salu ya?
1: Siginya meh bakal pingai mangkuknya. Siginya teh suah ketapat ke aku, teh ke perengka barumeh. Lagi tanya mudah quality apa mana mega ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal tamu aku deh ya. Aku pun muda pingin mangkuk, pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kenal dia nanti aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku bakal milihnya, lapan aku tu Siti. Nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie ni pinggainya cukup kena sebungkus mie aja adanya ada lagi 8 nasihat baru kungai engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali
1: nak patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia
2: kalah dia pun nyumai mie campur milo
1: engkau meh engkau ada ngagak utai kenyelai garam orang bukai tepuk mie berjaluang lo tasak ke milo sekali aku deh
2: sekali bakai sekali ngirup bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: pulai ngagai batang topik tu ke hari tu.
1: Okey.
0: Hanya dinti ba ajal kita orang Kristian. Bahkan ni orang Indo ke dikumbai bajiak ba mua Allah Taala tu.
1: Bajiak ba mua Allah Taala lah. Jadi aku berarti ke semua kita ke Indo nya bajiak magang ba mua Allah Taala.
0: Amin.
1: Tuhan tu tadi ngagak kita sempurna. Okey, jadi sawat aku ditu dalam Yakub dalam 31 ayat ke-30 ah. Pemajiak tau nipu, lalu pemaneh gamal tau lenyau. Tang induk kenangi ke Tuhan patut dipuji. Lebih yang nangi kalah tala, ia nemu cara ngena garik, ia nemu cara ngantak, lalu ia nemu cara bergulai dengan orang, lebih maya pengerami, lebih ia kerja, lebih ia di rumah. Lebih yang nangi kalah tala, ia nemu pat kepatut dikerjaya sebagai orang Indo.
0: Oh,
1: sebagai orang Indo ia nemu, ia sebagai bini, ia sebagai penjaga rumah tangga, ia sebagai nai, ia nemu. Lalu ia nak ngambil uliah, tau kena ambil uliah, lebuh laki ia kerja jauh, lebuh laki ia semak dia kini ia tetap.
0: Oh.
1: Lalu kais minatnya aja, ia megak bertanggungjawab ba ruang bilia ke kumbai Indo ti luar biasa. Tau ke Indo ti amat-amat nyenang kati Tuhan, nyenang kati sida Yesus bilia, lalu nyenang kati orang mayu. Serius ngau umul kita ya. Nanti kita berarti kita manusia tu umur kita 12 lagi dikumpai anak miet atau ke remaja kini umur kita 18 nya kita ditukar tinggi kita nepi nama kepada perintah ngasun tukar tinggi laba gama kita berubah jadi tanya tadi ba umur 21 mega
0: tukar baru
1: tukar baru nama kebuah laba gama tua
0: berubah baru
1: berubah ya jadi artinya tadi gamal kita itu tadi nemu berubah.
0: Pemajiak
1: tadi nemu lenyau. Nemu lenyau. Bekeni pun pemajiak tuanya tadi nemu lenyau. Nama kebuah lenyau, laban dia berubah. Arti kita berarti ke. Agi kita ke biak sebab umur 20 lah. Terlihat isi kita ya pelama tu. Kelihat kulihat kita. Agi terlihat. Gamal kita nadai buru riak. Mata kita tadi agi ciru bunyi kejak ke orang. Tak lebuah kita nyodat. Kita berumur kita dah 40 dia kita dekat dengan saya berkenika saya pengering tubuh tua hari segi pengering tubuh hari kulit tua kengeriwat nak uliah ni kini ku jaga orang kemari nak uliah dinapikan
0: 40 nyampe tu ngeriwat ini pastor 50 baru bisik mimin
1: nitiah ke gaya tubuh tua ke wai jadi nanti kita berarti ke puan nitiah ke gaya kini gaya tua nyaga tubuh
0: aman.
1: Walaupun
0: setuju kau dengan Tuan.
1: Ya, walaupun Tuan nyebut umur 40-an tak lempeng gitu. Nanti Tuan nak nyaga tubuh.
0: Nanti Tuan udun mpayak ke diri.
1: Udun mpayak ke diri. Tak ngujuang ke Tuan, tak ngeriut. Jadi kita berarti nyebutnya. Pihak mega.
0: Kita
1: buat kita nyububan. Jadi, pemanah agama kita nyat tadi. Nanti ambil kebanding. Sebab ngelik Tuan nyat tadi. Bisa ngelik. Tuan udah umur 40 lebih. Nyukap cabut ke ngelik. Jorah bayang. Jadi, nyat muka ku tadi. Pemajik tu nemu lenyau. Tau ke penyigat kami laki tu nemu lenyau. Laban buat kudus madahnya sementara utainya deh. Tang ianya utai kena nemu lenyau. Lebuah kita nangi ke Allah Taala.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Baram Regatta 2026 Marudi Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026 Beramai kejaku Peace Unity Progress sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur maka perau kayuh ngau powerboard Bukit Prau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh Bukit Bintang Baram Regatta 2026, Pak Dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang Bukit Lumba Prau Kayuh ngau Powerboard, tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk Bukitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: Jadi tu nanti kita berarti ke abad cara atau ke atur ngintu pemati tu di pasar. In general atau ke secara umum ko kita deh. Bisik tiga perkara ko lihat di bedak kita. Sebedau orang kenadainya dikubur ke, maya ia dikubur ke, engau pengudah ia dikubur ke. Nanti sebedau dikubur, ia ketebal lagi ditemu kita ianya maya nyengai atau ke merik basah ke penudi ngagai orang ke udah nadainya. Nanti pak kita orang Kristian, nama kini utai ke di gereja kita maya pengawak merik basah tu.
1: Au. So bak kita Kristian lebih orang yang mati nama pengawak kita. Kita bersemayang ngopangan diri bak nuolnya. Okey. Kita bekangau, kita bertolong, kita minta tolong. Lalu bersemayang ngau semayang ti badas. Dalam kita sudah kita bersemayangnya, kita mega bersampi ke orang ti ditinggal ke niangnya lebih lagi kaban belayannya ya ti semak ngau sidak ya sidak sebilik ya. Bersampi nama kebuah kita bersampi laban lebuah sidak ya tinggal keniangnya asai kepuang mesidak ya asai ketimpang mesidak ya asai ke mayuh pengurang mesidak ya lalu baknya kita di sama pengarap meri jakuk perangsang lalu ngangkat ke sidak ya sidak tu dah tusah lalu kita itu menghibur ke sidak ya artinya kita dekat bersampi ke sidak ya awak ke Allah Ta'ala ngau sidak ya nyaga sidak ya lalu meri penghiburan ngagai sidak ya tang mayuh ngi orang kedak ya lebuh sidak ti ngintu pemati bak pemati tu sidak ya nyung ngambi uliah kedua ya ya ngambi uliah uliah beketo nyu baka ke berami sidak ya begigak ke babi mayuah-mayuah lu begigak ke nama arak tua kini bia tu nya kini menjadi dalam Tuhan aku nanya kita ada kenyak berbahasa kurang kenadai tau ke sidak ya semina deka ngambil peluang ruangnya berami tang badas aman nanti kita nyebut temunya itu kita datai laban kita dekat nuluang kita datai laban kita dekat merangsang orang itu kita datai laban kita dekat sidak udah ditinggal ya asal ketimpang asal kekurang dia tu awak ke kita mantu nuluang nyukuang sidak tu okey ngaso sidak nyu pria sakit nah ya okey ngaso sidaknya nyau tusah lagi udah kenyak udah tusah ditusah ke kita lagi ngayanya di pihak dah
0: oh. Ya nya tadi
1: tak bunyi kok mesti lepas ke kota itu au
0: okey
1: tu kati kita nak tahu beli nak makai ukainya jakok aku tadi bela peninga nak dai menyalah kita itu makai gulai lalu ngau sidak ya nyak dia lalu merik sidaknya sekedar ai ke demisik ngau kita dia tang ukai te ku aku anang berlebih ya anang tak terlalu lebih
2: Plaza Jurai 635 Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
4: Nikah banaku
5: Sunyi Seilu-ilu kediri Anang irau Kami bisik berindah kita
6: Penggerak pagi Y912 Ngelah tengah hari Rentak gale hari Sadar lemai Pemerindang malam Timang kerebak tawas
7: Terima kasih ya Laban udah milih kami Jadi kaban kita Ning tiang hari
6: YFM Segulai sejalai
8: No

0: Munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Rentak dangdut pupu bansa.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culi, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Bisanya tak

Nyema kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusu mah pinggai gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah anti kita ngemudah ke cara orang gawak laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duat ngau YF.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sedia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena maya. Padah dulu maya ke kaban.
3: Orang ke diin jawab kitanya, segi lembau kan lagi ya. Laban nak nyamai tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang ke bantu, erik kami.
4: Sway, ngau, maya ten.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kenal lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu, untuk malam.
0: Bah, yo. Amat genong. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh. Terbrun yang kedai ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang ke belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, ulir main pengantian lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah. Bye.

Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, didekak ngericah kaget ngeramitu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Hashtag Nelly Active Dear
1: Two. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss.
0: Boleh dengar kita Intel hari dua.
2: Malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mayu orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai, Larry.
8: Muji kediri pun jati.

0: Justin.
1: Keliak sebab ya seminar dua kali je. Nang sikit kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Okay. Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana dia ketak ke.
0: Yeah. Hashtag Nempia Aktif.
3: But YFM.

Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Sesi
1: Timang Kerabat Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Aku umuran saya, aku kenal.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi, bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 20 hari bulan 7 tahun 2026. Aku pendiri Joseph Jai dari gereja Menteri Siban dekat ngiring kita dalam sampi atau ke semayang pandai kita ke pagi itu. Baca hari buku kudus kita pagi itu dami hari surat Injil St. Luke bagi 9 ayat 57 datai ngegai ayat 62. Orang kedekat jadi murid Tuhan Jesus. Menyitu ku ya. Lebuh sida benuang di rantau jalai siku orang bejaku ngaga Jesus. Aku dekat nitih kenuan ngaga sebarang dua nuan bejalai. Lalu Jesus bejaku ngaga ya. Munseng bisi lubang, lalu burung bisi tanseng. Yang anek mensia nari nua alai ngali kediri. Ko ya bejaku ngaga siku tibukai, titih kaku. Tang ko urenya bejaku. Tuan, awak kaku pulai dulu, lalu ngubul ke apa yaku. Tang ko Jesus bejaku ngaga ya. Awek kurang kemati ngubul kebala si

Sikuti bukai bejaku. Aku dekat nitih kenuan Tuhan. Tayang awak ka aku merik selamat tinggal ngagai kami sebilik dulu. Ku Jesus bejaku ngagai ya. Urang ka belabuh ngaraduk tanah lalu malik ke belakang. Na tahu nyadi nembiak perintah Allah Taala. Tu jaku Tuhan awak ka merekat ka. Bala menyadi sebelum kita ningal jaku Tuhan aram sampi dulu semua kita. Tuhan Allah Taala pai kami pagi tu kami ke ningal ke jaku nuan nyalai buka pikir ngeruni yang hati kami. Lalu berjaku me Tuhan nuan ngagai semua kami ke pagi tu ngambil ke kami tau nemu. Nama utai ti dekat dikongsi ke nuan ngau genap ikut kami ke pagi tu. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin. Jaku Tuhan tu kebatu yang penemu kak dikongsi ke kungau kita pagi tu ianya nyadi orang Kristian. Bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus pagi tu kita ninga pasal orang kedekat nyadi murid Tuhan Jesus. Mayu orang kak nyadi murid Tuhan Jesus yang nak mayu orang ulih nitiah kaya laban ketegal sedak mayu penanggul. Kita sama nemu nanti kita mayu penanggul kita sikit nak ulih nyadi murid ya. Kita medak semina 12 siku aja orang ka ulih nyadi murid ya. Bala menyadi nyadi murid Tuhan Jesus tu ukai perkara kesenang lalu ukai mega perkara kuliah dimain kita. Laban kak nyadi murid Tuhan kita mesti bisik penyerah. Nyadi murid Tuhan ukai bakal kita nyadi orang Kristian. Nyadi murid Tuhan tu kita bekerja ke Tuhan. Nusi berita maneh pasal perintah Allah Taala ngagai semua manusia. Tiang nyadi orang Kristian tu kita semina ngerja. Nitih ka utai kediasuh bala pendiri kerja kita. Nyalai kita nak uliah ngerja utai kedasuh bala pederi kerja kita berkening ke kita boleh jadi murid Tuhan Jesus. Kadang jadi orang Kristian pun kita nyak kadang-kadang nak uliah laban kita nadai penyerah ketinggi dalam pengharap kita. Perkara kebenal bala menjadi dalam sering pandai kita pagi itu aku mai kita ngau nak uliah au kita bertanggungjawab ke pengharap kita. Reti kuakunya kita nak uliah ngasih ke jaku Tuhan ke selalu ngasuh kita dampingnya. Bekini kita tahu selalu dampingnya. Ianya datai bersemayang ke gereja tiap minggu. Taukah selalu bersampi nak ngira maya ngau nak ngira dua. Jadi komiti gereja tahu serta kita mega selalu ngau urang mayuah ngereja pengawak gereja taukah utai bukai kebisik dalam program gereja. Dia tu mayuh mensia udah jadi orang Kristian. Pupu bangsa sidak udah nemu jalai Tuhan ketau meri ke sidak penghidup. Tiang tajak pihak agik mayuah megah. Kita orang Kristian nyau limpeng dari jalai pengharap kebenar. Ketegal kita nak ngintu jalai pengharap kita ngau cara kebetul. Pengujung ya bala menyadi aram kita ngintu jalai pengharap kita ngau cara kemana ya, cara kebetul ngamik ke kita. Tak boleh penghidup kemeruan lalu tak jadi orang Kristian ke sempurna. Arama kita sama-sama jadi orang Kristian kebenar, kengasih serta ketaluk ke jaku Tuhan. Anen kita kalau rindu yang nggak penghidup dunia tu, pengelantian dunia tu semina sementara. Tiang pengelantian kedatai dari Tuhan.

nya pengelantian kemeruan belama-lamaya. Amin. Tu jaku Tuhan awak ke diberkat ke. Sampai kita Tuhan adalah talapai kami ke diserga, kami beri puji, terima kasih ngagainuan. Laban non udah meri kami pengelantian kemeruan belama dalam penghidup kami. Kami ngaku nuan meh Tuhan sekuaja kuleh meri kami semua utai, lalu kuleh merekat ke kami inyak dalam penghidup kami kenyadi orang Kristian. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
4: Ku dekat malagu dengan semua iban nampung singalang burung kuntung menawal buban tu gak bulan dua aja ku canduan dama gak bulan nebas upah salai bertanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan induk ngawala laki ayak gengau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan mantap kita jimat anang kena pangan gawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6 musai kemadang ramai campur ngaur sam lebas ya anak kakas munu anak mampasan nebang ke kayu serang batang kurang ruman letak garana urara parugan manyodan munuh ramadang buluh apa rugan berintai enam kawak lekitai daya atarubak muai hutan tu kenaka ajaku dinga adi akan baduk ga aku nu bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lepas dah udah badu lantang ngega ikan.
5: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: YFM, segulai sejalai.

Okey, Darah ataupun Puji Hari Data yang main jam kita pukul 6.29 minit pagi. Selamat pagi kita ke Udah Tumu mendiang ke YFM ke pagi tu. Hari 1, 20 hari bulan 7, 2026. Kali pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Ngepun ke hari baru, minggu baru kita ke sehari tu. Ke sama ngepun kari baru ngau lantang kita aku dah tumu angkat Dani pelabak aku bisiknya ke buntau meh laban baru dah tembuk World Cup final World Cup jadi tentu bala peminat-peminat Spain pagi tu cukup lantang hati. Okey, lagi kita ngelansak berkawal ngau World Cup 2026. Okey, jadi kita ke benung bak rantu jalai pelabak aku udah tumu muka nurun kawak atau ke nganjung bala nembiak ke bersekolah ke pagi tu. Harap ke sama berjimat ya. Lapan tungak ke upis RTM tu bisi hujan memesik ke pagi tu ya. Okey, nah maka selama abak tusun program kita pukul 7 pagi tu lagi maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bakal selama pukulai abak program berdua pagi wai. Okey, nyak ke tusun atau ke rintai awak pengerak pagi hari 1 ya 20 hari bulan 7 2026. Okey, jadi merindang peninggal kita dulu ke pagi tu. Pelabak aku ke bisiknya ke berasai asati laban tim ke di sukung Argentina ke alah laban Spain. Dengan awak ya. Segi adat pemain bisik menang bisik ke alah. Okay, hari rem jana bisik maya berpuru semua.

0: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah di deriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Bisi mimpi katnya di penanyi, tu meh peluang uang. Besri mai ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris Stalker Madrid. Maya Audition by Minus One Nuanbo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Nuan ulehnya di sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai itu ingat.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix,

Okey, hari Lucy M urat tulang besi urat dawai. Merindang kita ke pagi tu peninggal ya. Jadi tentu ya bala penyokong-penyokong Spain gagati ke pagi tu. Kalau ya Spain ya sudah mujur bergelar champion World Cup 2026. Mudah kengalah ke Argentina 1-0. Baru dah tembok bermain tu tadi ya. Bawa stadium MetLife. Okey, jadi gol satu dari Ferran Torres. Bawa masa tambahan minit ke 106. Udah main tim Spain bergelar champion World Cup 2026. Okay, jadi nanti diperhatikan ya, tu kedua kali Spain udah bergelar champion World Cup kalau ia terubah sebabnya pak tahun 2010. Okay, lalu Argentina sebedau tu tiga kali udah bergelar champion World Cup. Ianya pak tahun 1978, 1986 ngau meka 2022 sebab ya. Lalu pihak meka nanti diperhati ke prize untuk tim kemenang meka cukup besar ya. Ianya $50 juta. US nanti dikaliah ngagai duit kita RM ianya 204.8 juta ringgit. Prize ungkup tim kebegelar champion World Cup 2026. Okay, lalu prize ungkup 22 lubur 2 ianya $33 juta. Lalu nanti ditukar ngagai duit kita ringgit ianya 135.16 juta ringgit. Okey, jadi mari pangkat tim ngagai kita akan nyukung tim Spain. Okey, lalu dia tu maka nanti kita medak ba RTM TV sukan penuh diatur pengawal nyuak ke prais ngakai tim disuak ke Presiden US ya Donald Trump oleh dipedak kita dia tahu entah dek ngawak nyuak ke prais okey hanya ngujung ke World Cup 2026 kalai ke tahun tu Spain mucur bergelar champion World Cup 2026 ya. Okey, lagi terus merindang kita ke pagi tu ngelansak mimiat berkawal dengan World Cup ke baru dah tembok pagi tu hari Watro kaban sampai mati 7 pagi tu lagi macam pesan ke diterima hari peninggal kita.

Malaysia, boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ngegak peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, nitiakan pemutus persa engkurs di kerinduk ke sidak. Yang itu juga dia patut diatur, ngambil kengembi yang memberi penerang agar raban dan niat senang tangkus, engkau peluang gawak kuliah ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah milih karya, takkan batang pengawak kita maik penanggul negeri sidak di diari, enak masa hari ngeduit berkurs dan nak tumayu peluang pengawak, serta nyalih ke sidak ditinggal peluang gawak ke mana, pemudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perumahan Sarawak

si pastor balang nambiak mayanya. Disediakan ada balang nambiak kelatai ngeluk pobrento. Kenap ikut nambiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nemia serta pengelandir terbetul, raban nemia ari kedua-dua kandang negeri ngau menepi sisir, ulang ubah hidup sida serta mantuk memasang kemaya agi ruang bilik sida, serta mantuk lantang Sarawak. Kita daya, muna jalai pun.

0: Gura da Jaro, tapi Siti Skateri, mai kita sama-sama sabar datai, nyagai Karnival Belia Selangor 2026, tiket datur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi, nyagai nama lemai, kepalan Pak Dewan, Sini Pertina Selangor.
1: Info, Activity Wise.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: pembayaran ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, abah jam kedua atau peningah bakal selama ngatai ke dulu pesan ke diterima hari peningah kita ya. Pesan ke terubah tu hari Shelly anak Peter Saleng. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngata sulit niang apa ya. Inya niang Peter Saleng anak Inggun ke dekat diatur kalai malam 31/7/2026 tila nguan ulit. Lalu pagi 1/8/2026 ianya ngetas ulit ya. Jadi pengawal tu diatur bar rumah sidampu ianya bar rumah wali Lubu Penyau skim Skuau Sibu. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Kuching, Jelukung, Julau, Sibu, Salim Belalang, Tamin, Selangau, Mukah, Bintulu, Miri, skim Puruk Skuau, Paku, Batang Uyak, Ngau Megak Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Shirley berlumur kusung 112-622-0451 atau ke nuju BB 011-405-3551. Ya tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit niang Peter Salang anak Ingun ke dekat diatur pagi 1/8/2026 bak rumah sidampu inya bak rumah wali Lubu Penyau skim Skuau Sibu. Okey, nguyang ngagai pesan kedua tu jadi pesan kedua tu Ari Stanley John anak Anis madah ke apa ya Anis anak sulung Anis anak sulung udah nada ya. Lalu ni yang Anis anak sulung tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah Anthony Suduku Ulu Lingka lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ba penam Sen Dunstan Suduku Lingka. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Pak Sunga Anti Sekirawai Sungai Pisang Penan Batu Tanjung Aboi Baru Ngaulama Sungai Mulun Stumbin Geran Semayang Ban Sungai Pedada Debak Kucing Ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Anis anak sulung, Anis anak sulung udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tak lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah Anthony Seduku Ulu Lingga lalu dekat dikubur ke pergila ya ba pendam Saint Dunstan Seduku Lingga. Jadi penerang ke sili lagi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Stanley Bak Lumur Kusung 13995-3598 atau kenuju Selendi Kusung 12876-3613. Okey, yang tadi pesan madah ke Anis anak sulung udah nada ya. Jadi nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal. Jadi pesan Siti tu hari penguang anak Tan madah ke ngeta sauliat ngau muang terbalu ke niang bini ya inya niang membuat anak jelai ya ke dekat diatur hari 6 tu ila 25/7/2026 pukul 9:30 pagi. Jadi pengawal tu diatur pak rumah sidampu inya ba kampung Danau Keranggas Melikin Balai Ringin Serian ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sebang Pelai Sungai Kura Keranji Atas ngau Keranji Paru, Kampung Rayu Kucing, ba rumah Serembai Lemana, Sengkunyit, Kapu Ulu ngau Ili, nanga Kapu Lubu Kacung, nanga Bawi Patu, nanga Ukum Ulu Kari, Tutung Skim, Musing Skim ngau mega Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Sili Agi tau bertelepon ngagai tuai rumah Luang Pu, ba lumur kusuang 19868 2059 tau ke nuju lumur 019-868-7355. Nya tadi pesan madah ke pengawal ta sulit ngamuai terbalu keniang embut anak jelai ya kedeka diatur hari 6 telah 25 hari bulan 7 2026 pukul 9.30 pagi ya apa rumah sedampu inya ba rumah luang danau keranggas melikin balai ringin serian ya. Okey, lalu pesan ke Siti itu ianya hari meria nak jimbun madah ke pengawal kata sulit niang laman anak rekan ya tau ke pai kulukut ke dekat diatur pagi hari 6 tira meka 25 hari bulan 7 2026. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah jerandiang Sungai Bebayan, Jelaluang Tubau. Okey, penerang ke Sili Agi, berkawal dengan pesan tu. Kita tahu telefon ngagai Maria Hana Jimbun, berumur 017-801-6195. Tahu kenuju tamu Hana Laman, 017-859-5516 atau kenuju amoi anak laman ya 014-587-8974. Okey, jadi pesan atau nuju Kaban Belayan apa Batang Jelaluang Tubau lalu pihak mereka aba long tisam ulu layar rumah Kadir Melabu Kaban Belayan ba temawai tinting ba spek betuang entah bai julau jematan suai rumah Jelian Ensiat ni ya rumah Brian Sungai Teh rumah Brandi Menara Brunei ngau meka Kaban Belayan ke Bukai kehendak ulih disebut di Tumagang. Okey, jadi pesan tu madah ke laman madah ngeta sulit niang laman anak rekan tau ka pai kelukut ya ka dekat diatur 25/7/2026 pagi hari 6 ba rumah sedampu nya ba rumah jerandi yang Sungai Bebayan Jelaluang Tubau. Okey, nya tadi megap pesan ke bisik di

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, lagi ngenatai ke pesan bukai ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu ari Natalina anak Krifu. Madah ke apa ya? Krifu anak jenel ya. Krifu anak jenel atau kedekangan orang singgam udah nadai. Lalu niang tu di sengai bala mayu ba rumah sidempu nya ba kampung Muyan Lidang Asa Jaya ya. Jadi maya nganjung pai ditetap ke agi. Jadi penerang ke sili agi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngakai Natalina Ampu. Berlumur 016-706-6126. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan. Bersampun Tebun, Sampun Kili, Sampun Gerunggang, Sampun Jugo, Rembus, Semawang, Merdang Gayam, Merdang Lumut, Pelai, Sungai Duuh Seburan, Batu Guang, Melaban, Kabuang, atau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Krifu anak jenel Krifu anak jenel atau ke di kangau orang nama singgam udah nadai ya. Lalu niang tu di sengai Palamayu ba rumah sidampu nya ba kampung Muyan Lidang Sajaya. Lalu maya ngancung niang tu umpai ditetap ke agi. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya pesan Aria Elis anak Gumuang madah ke ngeta sulit niang apa ya. Inya niang Gumuang anak Sumun ke dekat diatur hari 6 tu ilah ya. 25 hari bulan 7 2026 ba UNN Enterprise subplot 4150 Kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau. Okey, jadi penerang ke sili agi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu telefon ngakai Elis Gumuang bak lumur 013-713-3035-7 atau ke 018-469-7860 ya. Tahu ke kita boleh telefon maka ngakai Andrewson Ringga 013-992-0836. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Segaman Pandan Nanga Sigu Ulu Sigu Supit Binyo Sujan Sepemanjai Jalai Bintulu Miri Ulu Arif Tatau Kenawit Ngamuka Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang madah ke pengawang kata sulit ni yang gumung anak sumun ke dekat diatur 25/7/2026 tu ilok ya hari 6 tu ba Yuan and Enterprise subplot 4150 Kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau. Okey, ki nguyang ngakai pesan ke bukai. Jadi pesan ke Siti tu ianya madah ke ngeta sulit ngau muain tebalu keniang berawang anak yampi ke dekat diatur ianya nguan ulit malam 24 hari bulan 7 2026 lalu pagi hari 6 25 hari bulan 7 2026 tu inya ngeta sauliat. Jadi pengawal tu dia tu ba rumah sidampu inya ba rumah empati ulu jih kenawit ya. Jadi ia pesan tu nuju Kaban Belayan ba batang ai jih pedai tua bawan mapai pui skuau paku bunau sebindang Lambir ngau mega Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu betul pun ngagai seba napana balumur 010 0198-5798 atau kenuju Jali Anak Panah ya, 019-674-5631. Yang tadi pesan madah ke ngeta saulit ni yang berawang anak yampi ya, ke dekat diatur pagi hari 6 tu lah, 25/7/2026 ba rumah empati ulu ajih ke Nawit. Okey, pesan mega ke bisi diterima hari peninggal kita. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tu peninggal tu setiap lagu ke di by Winnie Albert ya.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, bakal selama peningan 7:30 pagi tu lagi ya. Nabur ke berita pagi hari YFM tu Siti Agi lagu hari Richard Lee ya, Terpada Mimpi. Bedau kita mendiang ke berita 7:30 pagi.

0: Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo!
1: Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari 1, 20 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Industri nanam jagung penyungkak baru ekonomi menua pesisir. Cara baru berjalan ke subsidi diesel patut dialus ke agi. Pemansang KCEC 1 dekat ngangkat ke status miri yang di bandar raya tak cukup nyulut. Nyak tadi batang berita tu isi berita. Industri nanam jagung olehnya di penyungkak baru ekonomi menua pesisir di Sarawak serta muka peluang ngagai pemansang industri hiliran yang kaum sektor nupit lembu. Menteri Nembia Lumba ngagai pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke industrinya oleh dipeda hari pemuju orang nanam jagung di Kampung Rebak Asa Jaya. Diterima mayuh peminta hari pembeli serta jampat mansut ke Asia. Ia madah pengawak nanam jagung oleh merik penguntung ti besai. Pemansang industri jagung megah oleh mai pemansang ngagai sektor nupik jelu ti oleh nambah ke pemansut daging lembu menua tu. Ia madah menyinyak ngagai pagaran berita pengudah berjadi ke Pesta Jagung Kampung Rebak Asa Jaya. Ia ngarap ke upis bertanam batupik berarti ke potensi itu kelimpah berbenda agi ngembing pekebun menua itu ngambil ke uliah nyungkak pemansang industrinya di Sarawak. Cara baru kena berjalan ke subsidi diesel patut dialus ke agi hari ti berundian ke gaya geografi ngau utai ke amat diguna rakyat di Sarawak kelebih agi rakyat di Menua Ulu. Menteri Nembia Lumba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah atur ti diperjalan ke dia tu aginya di penanggul laban kota 200 ke ditambah ngagai 300 liter ndak cukup sidak di Menua Ulu. Rakyat bak kana Menua Ulu bakal miri Bram ngau marudi berguna ke minyak diesel ti mayuah berindia ari pejalai ti jauh nyentuh ke 15 jam serta jalan alun ti mau di tengah. Ia mansut ke Jakutuk ngagai pangeran berita pengudah berjadi ke Pesta Jagung Kampung Rebak Asa Jaya. Atur dikena nagang pantis ngau nyeludup diesel ndang berguna bendau. Tang cara nerit ke atur serta merik kota diadu mana hagi ngambil engkeman ngau gaya geografi di Sarawak ngau Sabah. Berbak ngaunya sapit Menteri Dagang Temuai seni ngau main asal Malaysia kemegak kaban Parlimen Miri. Chiu Chun Man madah berjalan ke polisi subsidi diesel bersasal patut berunding ke gaya di Sarawak. Tunjang kaum gaya geografi penyawah pejalai kelimpah hari raya ti agi mayuh berkena ke minyak diesel. Tajak cara barunya kena ngurang ke diesel aritik pantis penyelarasan nitih ke gaya menua berguna bendal ngambil nadai raban di Kelawang. Ia mansut ke Jakutuk maya sesi Town Hall Budi Diesel ngau SKDS bergulai ngau kaban Parlimen Miri di Miri. Sesi Town Hall tu diatur kena nyedia ke awak ngagai rakyat nguliah ke penerang kelimpah hari dikena ngenatai ke penemu ngau langgo penemu berkawuk ngau pengawak pejalai ke polisinya. Timbal ke diterima dekat dibaik ngagai upis menteri ngau agensi ke berkawu ngambil ke polisinya dialus ke agi. Sektor luar ngau raban korporat dipinta bersawup ngemansang ke Menteri Miri. Tunjang kaum pemansang kenyalang Convention and Exhibition Center 1 KCEC 1 tiba ungkus RM100 juta bak kandang Senadin. Menteri Pengangkut Sarawak Kemaga Adun Senadin Datuk Seri Lee Kim Shin madah projek ti dipejalai ke company menua tu dekat negap ke penduduk miri jadi palan besai ungkup industri awam insentif awam besai ngau pengawak pemandang MICE. tu magak dekat nyadi penyungkak ngagai ekonomi miri dengan pengawak meranak ke pukuk ti bertambah ngada ke pengawak puang ngah pemansang sektor dagang temuai di utara Sarawak. Ia mansut ke Jakutu maya berjadi ke perang lancau ke KCEC1 bak kenyalang Smart City Senadin Miri. Pemansang KCEC1 dengan nasaup antara perintah ngau sektor luar dekat nyukung pelan induk Greater Miri serta agenda Bandar Pintau Miri dikena nyukung mayuh macam sektor pemansang ekonomi. Dia tu kita benda mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Upis Menteri Pemansang Orang Induk Rombiliak Ngau Komuniti KPWKM menuang nembuk ke sekedap perambu inisiatif baru tidakkah diperundang ke bajet 2027. Perambunya dikena negap ke agenda ngelati ngebantu ngekeraban ke dislintiang diserata menua. Menteri Datuk Seri Nancy Sukri madah ke perambunya ditumbuh belalau ke timbau ke diulih hari Raban ke dislintiang dengan mayuh macam sesi libat urus serta mega asir randau upis menteri dikena ngelala utai ke diguna rakyat dia tu. Perambunya dia tu bendung berenggat ke penudi sebab dikena tai ke ngagai upis menteri wang ngambil ke diperunding. Ia madah munyinya lebuh dirandau Raban Media pengudah berjadi ke program Kasih Ibu Tunggal Kasih Nita 2026 Renggat Negeri Sarawak di Kuching. Ia madah inisiatif ke bendung dilangkau ukai semina numpu ngagai Raban tu ajak tang mungkul Raban ke dislintir. Ngenang perkara bukai upis Menteri Pemansang Orang Induk Rombiliak Ngau Raban Bangsa Komite dekat Meri Bantuk ti endak ngetu dikena nentu ke pengelantang siku rakyat Sarawak ti diriput ke Idu Merinsak di Johor Suran dijaga. Menteri Datuk Seri Nancy Sukri madah upis pengintu pengelantang Raban Bangsa JKM Johor udah ngambil atu ngau lengkas ianya ngabas orang tu pengudah kesia dikerembai ke bak media rama. Bantuk pengelantang pendiau dekat diberi berengkas 1 hari bulan 8 tu nyentuk ke bulan 7 tahun baru kelimpah hari pengawak matau tik seruran dipejalai ke dikena nentu ke pengelantang pendiau ya terus dijaga. Upis menterinya mega bekerjasama ngau rumah Sarawak di Johor nyedia kendo dia sementara serta ngatur pemulai orang tu ke Sarawak nyemak bisik peminta. Kelab Orang Dagang Induk Bintulu KUWB jadi pelasa berguna bak pengawak ngemansang ke ekosistem orang dagang Induk. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Malaysia Datuk Seri Tiong King Sing madah kenyak nengah pengawak berkunci ke penelebak kawo dagang ngau nempak pengarap hati serta ngada ke mayuh hagi orang dagang Induk titan serta bersemekiah. Ia madah munyinya bak pengerami ngirup lemai ke diatur Kelab Orang Dagang Induk Bintulu KUWB 2026 di Bintulu. Teks Jakuya dibaca pemesai tugas khas ngagai Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Steven Kong Kai Seng. Berbak ngaunya Adun Tanjung Batu Junipang Leong Ming Madah Orang Dagang Induk di Bintulu dipinta guna teknologi digital i-dagang ngau innovation. Tu dikena nentu ke Orang Dagang Mit ngau jalan pemesai PKS kelebih lagi dibetuai ke orang Induk boleh ngerebut peluang ekonomi setipa ngau aspirasi Sarawak tidakkan nuju ekonomi digital ngau besai penatai pemisi. Sikok lelaki ke berumur 37 tahun ditemu parai semak perau iampu bak kampung sebuluh Cina lunduk lemai kemari. Bilik operasi bomba ngau penyelamat Malaysia JBPM Sarawak madah ke sidan remak kangau pasal penusah tu urung pukul 3.16 minit lemai. 6 ikut bomba dari balai bomba ngau penyelamat BBP Lunduk ngena sebuah kereta unit servis jelamat perubat ngenyit ngesah palan penusah tu. Nitih ke penerang tumu, Inai Mansa nemu anaknya nadai berumah pengudah pulai hari pasal muak ke pagi. lelakinya bisi penyakit sawan kenyau ia berumur 17 tahun. Mansa ditemu gegareng ngau mulut ia tik berpupuk sebedau ditetap ke raban upis Menteri Pengerai Malaysia parai bak palan penusah tu. Bangkai niang udah diserah ngagai polis ngambi atu nangkan kenyau uliah di pejalai. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Industri nanam jagung penyungkak baru ekonomi menua pesisir. Cara baru berjalan ke subsidi diesel patut dialus ke agi. Pemansang KCEC 1 dekat ngangkat ke status miri yang di bandar raya tak cukup nyulut. Yang nak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Alina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: SAR itu 27 dalam tahun 1963. Kepala Menteri Sarawak kedekat diciri Stephen Keloninggan bergulai ngau 7 ikut tuai pemandu tinggi Parti Perikatan Sarawak. Bisi bertemu ngau Gubernur Sarawak Sir Alexander Waddell serta Kepala Sekretari FD Jekwe bak rumah rasmi Gubernur Astana Kuching. 7 penuainya laban dekat bawam ke pengawal numbuh ke Perintah Menua Sarawak, pengurah Sarawak masuk ngau numbuh ke Malaysia. Bala tuai kebisi ngau maya penemua itu ianya Chairman Perikatan, Temenggung juga Hanak Bareng, Temenggung Oyong Lawai Chow, Abang Nawan, Pengarah Banyan, Ling Beng Siu, Ting Tung Ming serta Abdul Rahman Yaakob. Penerang ariuran dalam Parti Perikatan madai kaum gulai ngau gemna lancar serta mansut kasil di mana. Perkara kenyari itu besar mereti bak sejarah politik Sarawak. Laban proses demokrasi serta kerjasama tuai ari Sarawak ngau pentadbiran kolonial jadi pemuan kena numbuh ke perintah derimpu bak sebelum nua kedekatnya di sebagi ari Malaysia ti merdeka ngau berdaulat.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jakuk sarito ianya biroi, B I R U I, biroi. Roti biroi ianya panjai merundai, ngunjur ke baruah, gaya utai bakebuah, raguam tau ke sumit tilebat, serta merundai panjai. Sekada air tau ke menua, nyebut biroi itu semerti ngau ribab-ribab. Maya ngena seleka jakuk tu ianya nyau kesal magang bala kami sebuat meda biroi buat induk temu pansut hari penyan rumah lamanya bak cerita dalam TV. Tau ke? Nyau biroi-biroi buat induk kemamaunya debaik ya sesegau sebelah pasar. Udah ga nak kalak mandi, buat nak kalak dikempat, nak kalak de sugu. Nyak nakak seleka jakuk serito, ianya biroi.
3: Seleka jakuk sarito tau dipending ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
5: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit si boh cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ihtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni nak 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong dilemban pembangunan ni dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Ternyata ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Bukan saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
6: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayoriti bako curok biru ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nang segi berani go bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jelah, Kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu, Kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ninter Jalur Gemilang.
6: Jangan kibar Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang Telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirak Jalur Gemilang.
10: Ngibari Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut hari.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.